0: berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu.
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut, ya.
4: Jadi sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru,
0: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang

0: kayaknya untuk Lismae.
1: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
0: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
1: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
2: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
1: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
4: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di...
5: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
4: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
6: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
5: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
7: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
8: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
9: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
8: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
7: 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
8: Sementara itu Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
10: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih. Insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
8: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
12: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa. Kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
11: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
13: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
11: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anugusuma melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
14: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya.

0: kematian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen Andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Ya, pendengar, minggu pagi waktunya menikmati udara yang lebih santai, bisa berkumpul bersama keluarga, sekaligus melakukan aktivitas yang menyehatkan dan tentunya memberikan manfaat untuk lingkungan. Dan menariknya, pendengar, kabar baik untuk warga Madun dan sekitarnya. Pagi hari ini di RRI Madun ada kegiatan ngontel bareng Harmoni dalam Aksi, sebuah aksi bersama untuk peduli lingkungan. Ya, pendengar, bersepeda bersama menjaga kesehatan sekaligus mengajak kita semuanya untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dan yang menariknya, pendengar, ada yang sudah berpartisipasi di acara ngontel bareng ini. Peserta mendaftar dengan cara yang cukup unik dan penuh makna. Iya, pendengar, bukan sekedar tutup botol yang dikumpulkan, tetapi ada pesan besar di baliknya. Di mana barang yang mungkin selama ini kita anggap sebagai sampah, ternyata, pendengar, bisa menjadi bagian dari gerakan kepedulian lingkungan. Jadi sambil kita ngayuh sepeda ngontel bareng, kita juga diajak untuk mengurangi sampah dan membangun kebiasaan memilah serta mengumpulkan barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Dan minggu pagi ini, pendengar, paling asik kalau diisi dengan kegiatan positif, ya. Daripada cuma rebahan, lebih baik seru-seruan kalau badan bergerak, bertemu teman-teman, bersepeda bersama, sekaligus ikut ambil bagian dalam aksi peduli lingkungan. Ngontel bareng Harmoni dalam Aksi, sebuah semangat sederhana, sehat orangnya, bersih lingkungannya, harmonis kotanya, pendengar. Ya, pendengar, anda yang sudah mendaftar, jangan lupa juga siapkan kuponnya. Kabarin orang rumah kalau ada aksi Harmoni dalam Aksi di kesempatan kali ini, ya. Dan yang masih punya tutup botol bekas di rumah, jangan buru-buru dibuang. Kumpulkan, karena tutup botol tersebut bisa menjadi bagian dari proses kegiatan ngontel bareng Harmoni dalam Aksi kali ini, ya. Aksi kecil dari kita, pendengar, kalau dilakukan bersama-sama secara masif, tentu saja bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar. Ya, minggu pagi ini, pendengar, mulai dengan semuanya positif, kayuh sepedanya, jaga kesehatannya, dan jaga lingkungannya, bangun kebersamaan dengan sesama. Karena peduli lingkungan bukan hanya tentang menjaga apa yang ada di sekitar kita. Peduli lingkungan adalah tentang meninggalkan bumi yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Dan hari ini, pendengar, semuanya bisa dimulai dari hal sederhana. Satu sepeda, satu tutup botol, satu aksi bersama.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan kita.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya pendengar, selamat pagi Madiun. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar? Dan minggu pagi ini waktunya untuk Anda menikmati udara yang lebih santai, udara yang lebih sehat gitu ya, bersama keluarga melakukan aktivitas yang tentunya juga lebih santai dari hari-hari sebelumnya gitu ya. Karena minggu kali ini memang libur, manfaatkan untuk kayu sepeda gitu ya. Dan di depan kantor RRI Madiun ini sedang ada apa ya, kayak event jalan santai gitu ya. Oh bukan jalan santai, sepeda santai. Event sepeda santai yang tentunya juga di pagi hari ini diikuti banyak banget peserta. Ini persiapan untuk bagi-bagi door prize tuh pendekar ya. Mantel. Ada kegiatan ngontel bareng Harmoni Dalam Aksi. Ini sebuah aksi bersama untuk peduli lingkungan. Dan menariknya pendekar, ini ada pengumpulan tutup botol gitu ya, yang nantinya bakal dibuat souvenir yang bisa Anda beli gitu ya, seharga Rp5.000 minimal, dan uangnya akan kami donasikan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana di NTT. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, halo Ma. Ada apa?
1: Pa, ntar jadi makan yang di rumah kan?
0: Wah, belum tahu Ma. Ini Papa lagi di jalan. Ada urusan yang harus diselesaikan hari ini juga, Ma.

0: stop menggunakan handphone saat berkendaraan. Ingat, berkendara sambil menggunakan handphone bisa membahayakan keselamatan. Tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain.
1: You know, I really like kids these days. Kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh.

0: Selamat pagi pendengar info terkini pukul 8 waktu di Indonesia Barat. Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan mengungkapkan lemahnya efek jera menghambat pemberantasan korupsi nasional. Menurutnya ketiadaan perampasan aset membuat koruptor tetap memiliki kekayaan setelah menjalani hukuman sehingga pemulihan kerugian negara belum maksimal. Dikatakan Zainuddin kepada Pro3 RRI, menurut Zainuddin koruptor tak akan jera jika dikenakan hukuman ringan. Ia menekankan rancangan undang-undang perampasan aset diperlukan untuk memperkuat pemulihan aset negara melalui mekanisme gugatan perdata setelah proses pidana. Zainuddin menilai rancangan undang-undang perampasan aset wajib menjaga proses hukum, perlindungan pihak ketiga, pembuktian, pengawasan, serta transparansi pengelolaan aset. Menurutnya, 5 prinsip tersebut penting mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan aset yang dirampas benar-benar berasal dari tindak pidana. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News, serta bisa Anda akses melalui RRI Digital.
1: RRI.co.id

0: Jabbit. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Aku sel banget aku sedina iki sumpah ya Allah.
1: Ya apa tuh gue nunggu sih kira nunggu lu.
0: Yo kan sih mana sih butuh es iki.
1: Kene iki lho.
0: Es. Duh. Aku iki to. Wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi jadi jadi sistemnya error terus ngulang sampai bingung iki.
1: Yo sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nemen ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar toh, kuwi karo diombe sik esuk kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA nih wah ya, tak WA nih langsung ngono wah ya. Halo RRI, Kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowala, yon bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Nih kalau, semua orang jajar ya. Wah, dijawab langsung
0: ya. Ya, cepet momen ya.
1: Cepet banget ya responnya ya.
0: Iya, wah si tenan ini.
2: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dan kali ini buat Anda yang sedang menikmati pagi dengan secangkir kopi, atau mungkin sedang perjalanan menuju tempat wisata, atau bahkan Anda yang saat ini juga menuju aktivitas hari ini. Baru saja kita dengarkan satu lagu dari milik Vina Panduwinata, salah satu diva legendaris Indonesia ya. Lagu yang bercerita tentang rasa, tentang harapan, dan tentu saja tentang cinta yang selalu punya warna mawar merah. Sudah Miftah hadirkan untuk Anda pendengar dari Vina Panduwinata, dan tentunya juga bakal ada banyak lagu lain yang terus kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini pendengar. Seperti yang satu ini, ada satu lagu dari milik Nicky Astria dengan Bayangan. Tetap bersama kami di Pro 1 dan Medin, kanal informasi dan inspirasi.

Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono. Tapak Sejarah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta rupiah transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, informasi bansos 5,4 juta rupiah itu bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu, tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasar Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSEN, Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSEN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

ujian kita adalah tanda pengharapan kita yang besar dan iman kita terhadap kuasa Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan saat ini saat kita meninggikan Tuhan, Dia Allah yang membawa kita melewati badai.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia. Sekarang

0: Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
2: Halo, Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
4: Selamat siang, Bro Dangdut.
5: Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: banget aku sedina iki sumpah ya Allah.
1: Nyapa to kowe iki lungguh sing kene nunggu lungguh.
0: Yo kan masih panas sih butuh es iki.
1: Kene iki lho.
0: Es. Duh. Aku iki to. Wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi dadi-dadi jare sisteme error terus ngulang sampe bingung iki.
1: Yo sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nembe ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Iya sabar toh, kuih kalau diumbe sih esok kuih.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA ne wae ya, tak WA langsung ngono wae ya. Halo RRI, kulo Siti dari Madiun. Tolong dibantu ya, ini saya udah 3 kali ngurus KTP tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowalah, yon bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Eh, kalau semua orang jajal ya? Eh, dijawab langsung
0: ya. Ya, cepet men ya.
1: Cepet banget ya responnya ya.
0: Iya, wah sip tenan ini.
2: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga 30 September 1930. Dari masa kolonial Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang, beliau berkiprah di ranah jurnalistik terutama radio. Tahun 1943, Yusuf bergabung dengan radio militer Jepang Hosokyoku. Beliau bersama Bahtiar Lubis menjadi penyiar di Hosokyoku hingga Jepang kalah di Perang Asia Timur Raya. Pada 17 Agustus 1945, pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf, Bahtiar, dan pemuda lainnya berhasil menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia hingga ke mancanegara. Inilah suara Yusuf Ronodipuro saat menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian para pendengar, pengumuman penting.
0: Tahun 1951, Yusuf berinisiatif untuk merekam ulang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 yang dibacakan oleh Bung Karno dengan tujuan untuk bahan pembelajaran sejarah penerus bangsa di masa depan. Atas kesabaran beliau membujuk Bung Karno, alhasil Bung Karno bersedia membacakan kembali teks proklamasi yang sampai saat ini rekamannya bisa kita dengarkan.

Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, penerbangan menuju Singapura dan Makassar paling terdampak penutupan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal itu seiring adanya sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurut Asisten Deputi and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, hari ini Minggu 6 September 2026, penerbangan rute Makassar dan Singapura menjadi jalur dengan jumlah pergerakan pesawat paling terdampak. Ini akibat penutupan sementara operasional Bandara Suta imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Hal senada juga diungkapkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Kemenhub Lukman F. Laisa. Rute penerbangan dengan jumlah pergerakan terdampak terbanyak meliputi domestik utama Makassar dengan total 16 pergerakan pesawat dan internasional utama Singapura dengan total 11 pergerakan pesawat. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Info stok darah hari ini.
2: Ya, selamat siang mendengar Pro Soteri Madun. Manun siang ini hadirkan informasi stok darah dari Unit Donor Darah Palangmera Indonesia Kota Madun. Hari ini Minggu 6 September 2026, stok untuk darah lengkap dan sel darah merah pekat golongan darah A tersedia 60, golongan darah B ada 127, golongan darah O ada 124, golongan darah AB ada 22. Kemudian untuk trombosit, golongan darah A tersedia 10, golongan darah B ada 9, golongan darah O ada 6, dan golongan darah AB ada 4. Kemudian untuk plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 17, golongan darah B ada 7, golongan darah O ada 15, dan golongan darah AB ada 4. Untuk hari ini pendengar, informasi ataupun agenda donor darah mobile unit di Bantaran atau di Sunday Market Bantaran Kali jam 6 sampai dengan selesai. Kemudian di CFD Balai Kota jam 6 sampai dengan selesai, GKJB Medulor jam 8.30 sampai dengan selesai, kemudian di RRI jam 7 sampai dengan selesai, dan Gereja Bantenghari jam 6.30 sampai dengan selesai. Ada yang tidak sempat ke agenda agenda mobile unit, Anda bisa datang di Palangmera Indonesia PMI Kota Madun di Jalan Bali 41, telepon 0351463305 Madiun, yang buka tiap hari dari pukul 7 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian info stok darah hari ini.
2: Baik pendengar, masih di Madiun siang ini, spesial buat adik-adik di rumah yang lagi libur di Minggu 6 September 2026. Idola Indonesia Layak Anak menghadirkan dongeng Mbah Barkah dengan judul Sejarah RRI. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Kakadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Anak putu, anak putuku, ayo, Rene Rene, nyedak mrene, rungokke dongengane Mbah Barkah. Anak putuku, hari ulang tahun, disingkat HUT. Hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, disingkat RRI, dipengeti saben tanggal 11 September. Pengetan iki minangka pangeling-eling perjuangane bangsa Indonesia sajroning gayuh lan ngukuhi kamardikan lumantar siaran radio. Nah, anak putuku, dina iki lumantar program 1 RRI Madiun, Mbah Barkah ora ndongeng nanging nyeritake apa, Mbah? Nyeritake sejarah Radio Republik Indonesia RRI Madiun. Ayo dirungokake nganti sak rampunge. Anak putuku, laire RRI Madiun pancen diwiwiti kanthi perjuangan sing tanpa ono kendhate. Wartara taun 1937, salah sawijining panitia kabentuk ing Madiun kanthi ketua Parto Legowo. Ketua mau ngerancang arep ngedekake studio radio kanthi jeneng RST Madiun Radio Omrop. Jenenge kok angel men to, Mbah? Wong babar ka maca ya plegak-plegu lah. Ki jenenge kuwi basa apa kuwi, Mbah? Kuwi saka basa Londo. Sebab waktu kuwi Indonesia atau Hindia Belanda isih dijajah Londo. Anak putuku, nanging rencana kasebut ora gampang kawujud, ya amarga kita isih dijajah Londo, durung merdika. Apa-apa kudu manut pemerintahan Hindia Belanda. Anak putuku, sawise proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ayo tanggal pira? Tanggal 17 Agustus 1945 disiarke lumantar radio. Sawetara para pemuda ing Madiun nata maneh kanthi maneka cara ngedhekake pemancar radio. Kekarepan iki disengkuyung dening para tokoh masyarakat lan pejabat pemerintah ing Madiun. Panjenengane nglenggana lan nganggep menawa siaran radio wektu iku salah sawijining alat komunikasi sing kuat kanggo nggugah semangat perjuangan, nyebarake kabar lan sarana kang ngubungake antarane masyarakat lan pamarentah. Kejaba saka kuwi, awit dipepetke dening sekutu utawa Londo kang nguasani kutha-kutha pesisir, mula perlu anane pos-pos kanggo nerusake tugas perjuangan. Mligine lumantar siaran radio kanggo nggugah semangat juang mempertahankan kemerdekaan utawa ngukuhi kamardikan. Anak putuku, para tokoh pejuang ing antarane Insinyur Nowo Joyosentono, Sutejo lan M. Sutardi saka Dinas Jeni Markas Besar TKR Jawa Timur kanthi diayomi Kapten Nit
Gusti Hadi Sekar kang wektu iku njabat kepala jawatan perhubungan Kabupaten Magetan. Kasil njupuk lan ngumpulake alat-alat radio telegrafi tinggalane Jepang kang kasimpen ing Guwa Nitian Magetan. Salah sawijining pawongan kang jeneng Sutejo kabiyantu Wiryo Husada Sudirman lan sawetara koncor wange kasil ngerakit maneh alat-alat telegrafi kasebut dadi pemancar teleponi sehingga bisa digunakake kanggo kepentingane siaran. Sawise coba-coba siaran watara 3 bulan, para-para kang darpi minat bab keradioan, tokoh-tokoh masyarakat lan para pejabat pemerintah duweni krentek ngedekake studio radio minangka cabang RRI ing Madiun. Amreh kabeh lumaku kanthi rancak, mula dibentuk panitia kang asmane yaiku Dr. Ismangun Kusumo Dahmoyo, Mas Hadi Muhammad Isnaini lan Sosro Busono. Panitia mbudidaya golek papan panggonan kanggo ngleksanakake siaran kang pungkasane antuk papan panggonan yaiku gedung bekas perkumpulan teosofi ing Jalan Raya Madiun kang samengko dadi Jalan Pahlawan. Anak putuku, wektu kuwi alat-alat teknik studio kanggo siaran prasaja lan saanane penting iso siaran, penting iso mengudara. Pambudidayane panitia ora muspro. Panjenengane kasil mujudake RRI cabang Madiun kang ono sesambungane karo RRI pusat. Bagian administrasine ana ing Solo, bagian siarane pusate ing Ngayogyakarta. Jumbuh lawan surat keputusan Pusat Pimpinan Radio Republik Indonesia nomor 602/TO/L kang ditapak asmani dening Bapak Maladi rikala tanggal 6 Juni 1946. Anak putuku, rikala perang utawa geger, wong-wong ngarani kelas pertama, kelas sepisan lan kelas kedua dening Londo. Sawetara pegawe RRI Madiun pranyoto bisa nyelametake pemancar lan alat-alat radio liyane kanthi diungsekake menyang njaba kutha. Nalika kelas sepisan taun 1947 tau gawe pemancar darurat pemancar sawetara ing Delopo kidule kota Madiun. Dene kelas kaping pindho taun 1948 anggone ngungsi dileksanakake dening rong rombongan yaiku rombongan siji tumuju Ponorogo dipimpin dening Jihagoni lan rombongan liyane tumuju Dungus dipimpin dening Hasan Basri kang pungkasane bisa ketemu neng Kandangan. Kandangan kuwi wilayah Kecamatan Kare perenging Gunung Wilis Madiun sisih wetan.
radio kang kanthi dedelikan umpetan supaya ora konangan londo tetep bisa siaran jalaran nyilih generator duweke pabrik kopi kandangan. Anak putuku, semangat juang ngukui kamardikan dening poro angkasawan RRI Madiun wektu kuwi diwujudake kanthi siaran darurat mawa call station utawa panyebut Radio Gerilya Rakyat Indonesia kang nyiarake warta berita, pidato radio, pidato radio dening Komisaris Polisi Muhammad Yasin kanthi asma samaran Bung Patriot, Inspektur Polisi Sujono kanthi asma samaran Bung Bayangkara, Residen Pamuji, Gubernur Jawa Timur Samadikun lan liyo liyane. Kajaba saka iku, radio siaran wektu iku padha nganakake hubungan telegrafi karo stasiun-stasiun gerilya liyane kayata ing Kediri, Bojonegoro, Purwokerto, Solo, utamane karo Republik Indonesia Pers kang langsung dipimpin dening Maladi. Dene penyiar-penyiar wektu kuwi ing antarane J.H. Goni, Pramono, Haryoto, Hasan Basri, Ibu Murtini, lan liyo liyane. Anak putuku, sawise ana perintah mungkasi perang lan memungsuan dening Presiden Soekarno, mula para angkasawan lan angkasawati kang ana ing pangungsen padha bali menyang kota lan ngleksanakake tugas siaran maneh ing gedung RRI Jalan Raya Madiun kang saiki jeneng Jalan Pahlawan. Anak putuku, cukup semene ceritane Mbah Barakah lumantar program 1 RRI Madiun ngenani sejarah RRI Madiun. Muga-muga migunani murakapi kanggo anak putuku kabeh. Kita pisah sawetara, ketemu maneh ing liya cerita lan liya dina. Aja lali padha suka parisuka lan gumuyuo. Ayo guyu bareng Mbah Barakah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Lagu Cublak Cublak Suweng diciptakan oleh Sunan Giri yang pada masa itu aktif dalam penyebaran agama Islam. Dalam bahasa Jawa, suweng berarti anting. Karena itulah, Cublak Cublak Suweng memiliki arti tempat harta berharga, yaitu suweng, sepi, sejati, atau harta sejati. Jika kita bedah lirik lagunya, ada makna yang mengandung nilai-nilai moral, bahwa sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, seseorang harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu, ia harus memahami esensi dari kehidupan ketika ia menghadapi tujuan dari kehidupan itu sendiri. Untuk mencari harta, janganlah menuruti hawa nafsu atau semuanya kembali ke hati nurani yang bersih. Dengan hati nurani akan lebih mudah menemukannya, tidak tersesat jalan hingga lupa akan akhirat. Dan setiap individu harus saling menghormati satu sama lain ya pendengar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dalam catatan sejarah, warna merah dan putih yang terdapat pada bendera Republik Indonesia berasal dari mitologi Austronesia yang melambangkan tanah dan langit, di mana tanah tempat kita berpijak dan langit dijunjung. Pemilihan warna merah dan putih konon terinspirasi dari warna panji Kerajaan Majapahit yang memiliki 9 garis berwarna merah dan putih. Garis merah dan putih tersusun horizontal. Sangsaka merah putih kali pertama dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati, tahun 1944 dengan bahan katun Jepang berukuran 276 x 200 cm. Sebelumnya, bendera merah putih sempat dipotong menjadi dua dan dibawa oleh Husein Mutahar yang merupakan ajudan Soekarno. Lalu, setelah kondisi aman, bendera kembali disatukan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, mendengar demikian tadi Idola Indonesia Layak Anak, dongeng Babarka dengan cerita sejarah RRI. Itu artinya tugas saya juga sudah selesai, pendengar. Tapi mandun saya ini nanti akan diteruskan oleh teman saya, Satya. Terima kasih kebersamaannya. Dari penyiaran 10 Kota Mandun, saya pamit. Dan sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti...

0: Mika Olahraga.
1: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Merci, Jésus.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran

0: akhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
1: I'm so happy and I'm so pleased.
2: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula 1 dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
0: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
2: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
0: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ana Kusuma melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
2: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad.
1: Kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan. Tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Abioso. Tetapi kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Kita tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita, Mario Jardel, akui laga berjalan tidak mudah. Namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin. Tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih

0: tersebut.
1: Kalau memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat, tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

0: ada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya, pastikan ini lawannya kan juga kuat kan ini. Jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti untuk Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakatnya bisa.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antara instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 6 September 1948, Juliana menjadi Ratu Belanda. Ratu Juliana naik tahta menggantikan ibunya, Ratu Wilhelmina. Pada 27 Desember 1949, dialah yang secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda kepada Ketua Delegasi Indonesia Muhammad Hatta dalam pertemuan di Istana Dam Amsterdam. Dia juga Ratu Belanda yang akhirnya mengakui kedaulatan negara Indonesia setelah pertemuannya dengan Muhammad Hatta dalam penyelesaian diplomasi di Konferensi Meja Bundar di Den Haag.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun semuanya, di saat sekarang ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 11 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Kami jeda sejenak ya untuk lagu-lagu keroncong yang kami hadirkan untuk Anda, karena kini saatnya dikumandangkan azan zuhur berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

الله أكبر الله.

0: Azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Sholat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Menampilkan Dalang Ki Aditya Krisna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun. Menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan. Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun. AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

0: Waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi terkini. Pendengar, Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi sejak Jumat malam mengeluarkan abu vulkanik. Berdasarkan pemantauan BMKG, sebaran abu vulkanik terdeteksi hingga wilayah Jakarta. BMKG mencatat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dalam dua klaster berdasarkan data per Minggu 6 September 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Klaster pertama bergerak ke arah timur laut hingga selatan dengan ketinggian mencapai 20 ribu kaki. Sebaran ini mencakup wilayah DKI, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta perairan di sekitarnya. Pendengar, Kementerian PU memperkuat program padat karya tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle TPS3R untuk mengatasi tingginya volume sampah perkotaan. Pada tahun 2027, alokasi anggaran TPS3R meningkat menjadi Rp95,11 miliar untuk 136 lokasi dari sebelumnya Rp39,91 miliar pada tahun 2026. Anggaran ini meningkat 138,6% dan diarahkan memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat di berbagai daerah. Penguatan ini juga sejalan visi PU608 yang menempatkan infrastruktur sebagai instrumen peningkatan produktivitas dan daya saing nasional. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan program padat karya menghasilkan infrastruktur sekaligus memberikan dampak langsung terhadap ekonomi lokal. Menurut Menteri PU Dodi Hanggodo, program ini juga memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat melalui pelaksanaan pekerjaan yang dengan skema padat karya. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Ada keroncong Deno ya, yang dinyanyikan oleh Mbak Restiana D, pendengar ya. Dan ini memang di saat sekarang ini menjadi salah satu lagu yang kayaknya banyak disukai ya. Semoga Anda suka dengan lagu ini, karena memang syairnya itu apa ya, menunjukkan sebuah kasih sayang gitu ya, perasaan yang mendalam kepada seseorang. Semoga kita juga apa diberikan limpahan kasih sayang gitu ya dengan orang-orang di sekitar kita, jadinya kehidupan kita juga menjadi lebih baik gitu untuk dijalani, pendengar. Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, kalau tadi pagi tadi Anda sempat nih ya melintasi atau lewat di sekitar RRI Madiun, pastinya melihat keramaian yang terjadi, karena memang pagi tadi ya baru saja kami menggelar kegiatan ngontel bareng ya, yang diikuti oleh ratusan peserta, banyak sekali ya. Apalagi yang unik adalah mereka ini banyak yang mengeluarkan sepeda-sepeda jadulnya gitu ya, bukan hanya sepeda masa kini gitu ya yang digunakan, tetapi banyak yang memilih malah menggunakan sepeda-sepeda jadul ya, karena memang di saat sekarang ini yang jadul-jadul itu banyak yang tampil kembali gitu ya, pendengar ya, koleksi-koleksi lama, atau bahkan kalau orang mengatakan itu sepeda unta. Sepeda kakek buyut yang dulunya kan sepeda itu menjadi salah satu alat transportasi yang digunakan untuk untuk bekerja gitu ya, untuk mobilitas ke satu daerah ke daerah yang lain gitu. Dan nampaknya juga kegiatan goes atau sepedaan ya, ini kembali happening lagi, pendengar. Bahkan ini juga sempat dikabarkan ya oleh reporter kami Dayu Suwarno gitu ya, melalui artikel yang ada di laman rri.go.id ya. Bupati Madiun itu ketika hari kelahiran itu masih tetap kayu sepeda menuju kantor, pendengar ya. Tepatnya ini pada hari Jumat kemarin ya, 4 September 2026 ya, orang nomor 1 di Kabupaten Madiun ini tetap mengayuh sepeda menuju kantor pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Mejayan, pendengar. Nah, goes Jumat pagi ini istimewa ya, karena selain menjadi rutinitas olahraga, perjalanan ini juga bertepatan dengan momentum ulang tahun Bupati Madiun ya, Hari Wuryanto yang ke-62 tahun. Dan kegiatan bersepeda itu juga dilaksanakan bersama dengan Sekda Kabupaten Madiun Sigit Budiarto, Kepala Bank Jatim Cabang Caruban, dan juga sejumlah Kepala OPD, Camat, beserta staf rombongan melaju nih, pendengar, beriringan dengan tertib dari Pendopo Muda Geraha Kota Madiun menuju Kota Caruban. Nah, perjalanan tentunya dikawal ya oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Madiun, dan di sepanjang jalan Bupati juga sesekali menyapa masyarakat yang ditemui gitu ya. Bahkan juga ada sempat foto-foto nih ya di depan ini, pendengar ya, exit tol Dumpil, di situ kan ada tank marinir ya. Beliau juga berfoto di sana gitu, pendengar. Dan sesampainya di Puspom juga ada acara ini disambut ya oleh pegawai-pegawai yang ada di Puspom ya, untuk bersalaman mengucapkan selamat ulang tahun gitu ya. Jadinya apa ya, menginspirasi kita gitu ya. Ketika kita bertambah usia, yang perlu kita lakukan adalah mengevaluasi bahwa apa sih yang sudah kita lakukan, apalagi untuk kesehatan ya. Di zaman sekarang ini kan godaan makanan yang sangat luar biasa, pola hidup yang ya bisa dikatakan itu kayak semaunya sendiri, tentunya mengancam kesehatan kita. Nah, untuk itu nih, pendengar ya, jadi bertambahnya usia ini juga harus semakin difikirkan ya, bagaimana sih untuk bisa kita ini juga awet sehat gitu ya, dan kita bisa menjaga kesehatan, karena musuh utama kita enggak berolahraga itu kadang rasa malas gitu ya, dengan alasan sibuk kita enggak meluangkan waktu ya minimal 30 menit saja gitu ya. Kalau setiap hari, waduh, pastinya sangat-sangat luar biasa ya. Baik, untuk Anda semuanya, kami masih hadirkan lagu-lagu keroncong untuk Anda semuanya di siang hari ini yang terasa terik sekali. Kali ini ada Keroncong Rumit bersama Pandika Kamajaya.

Ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Menampilkan Dalang Ki Aditya Krishna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun, menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

0: air panas atau terang matahari nampak saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam,
2: tayam tumbuh rambutan.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya, nanti dinamika siang akan kami hadirkan untuk Anda pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan masih dalam suasana hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, pendengar, spesial ya, sampai nanti tanggal 11 itu akan ada tamu ya, untuk yang membacakan dinamika siang atau berita siang ya, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan hadirkan ya, pembaca berita tamu dari Ponorogo. Siapa kira-kira? Anda harus simak dinamika siang, nanti akan kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Juga Anda bisa tonton live ya di YouTube RRI Madiun, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube RRI Madiun supaya Anda tidak ketinggalan dengan dialog dan juga informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami saja di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, saya Satya. Inilah Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun, edisi khusus hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, bersama pembaca berita tamu kami, Profesor Dr. Hajah Evi Muafiyah MAG, Guru Besar Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
2: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, diantaranya sebuah bangunan tempat pembuatan mebel di Ngawi ludes terbakar diduga akibat korsleting listrik. Kejaksaan Negeri Ponorogo memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi DPRD. Dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 RRI, Ngontel Bareng diikuti ratusan peserta hari ini sebagai bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Selain tiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Minggu 6 September 2026 bersama saya, Evi Muafiyah. Dinamika Siang. Sebuah bangunan tempat pembuatan mebel di Padas Ngawi ludes terbakar diduga akibat korsleting listrik. Berikut laporan Imam Malik.
3: Sebuah tempat usaha pembuatan mebel di Desa Padas, Kecamatan Padas, ludes dilalap si jago merah. Diketahui bangunan usaha pembuatan mebel ini milik Supriyono, warga Desa Gedung Perahu, Kecamatan Padas. Menurut keterangan warga setempat, Darno mengetahui kebakaran setelah ada warga sekitar yang teriak minta tolong. Saat peristiwa kebakaran terjadi, tidak ada orang di dalam bangunan yang penuh dengan tumpukan kayu bahan mebel. Darno menyebutkan kobaran api awalnya terlihat dari bagian pojok selatan bangunan tempat usaha mebel dan langsung membesar dengan cepat.
4: Titik apinya dari pojok selatan timur. Oh, begitu saya keluar, saya tahu udah, api sudah besar. Keluarga minta tolong kan. Nah, karena rumah saya ini berdekatan, akhirnya saya mengamankan yang ini.
3: Babinsa Desa Padas, Serda Guntur Cahyono, menjelaskan kronologi kejadian bermula ketika pemilik usaha sedang tidak berada di tempat. Berdasarkan keterangan, kebakaran diduga bersumber dari korsleting listrik yang kemudian memicu tabung LPG, sehingga kobaran api langsung membesar setelah terdengar suara ledakan.
5: Kronologi kejadian, yang punya rumah posisi waktu terjadi tidak di tempat, tapi sedang di luar. Kebakaran bersumber dari korsleting listrik. Dan di dalam rumah ini ada LPG yang biasa buat masak, kopi. Nah, awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara duk gitu, api jadi besar.
3: Serda Guntur menyampaikan kebakaran terjadi pada Sabtu petang 5 September 2026 menghanguskan tempat usaha mebel dan penyimpanan kayu olahan. Total kerugian material ditaksir mencapai sekitar 70 juta rupiah. Namun demikian, sejumlah material kayu dan perlengkapan yang berada di luar bangunan sebagian berhasil diselamatkan oleh warga bersama aparat setempat. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Kejaksaan Negeri Ponorogo memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi di DPRD Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
6: Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Ponorogo. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 40 hari di Rutan Kelas 2B Ponorogo untuk melengkapi pemberkasan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Kasih Intelijen Kejari Ponorogo Iko Mang Ugra Jagi Wirata mengatakan,

0: Sementara tersangka SN, mantan ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024, menjalani perpanjangan penahanan mulai 26 Agustus hingga 4 Oktober 2026. Kejari Ponorogo menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan termasuk memeriksa sejumlah saksi. Adapun hasil penghitungan sementara dari tim auditor, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut sekitar 3,6 miliar rupiah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan. Dinamika siang.
1: Musim kemarau panjang membuat 27 sumber air di Magetan menyusut. Bahkan sejumlah embung dan saluran irigasi telah mengering. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
2: Kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Magetan. Sedikitnya 27 sumber air yang terdiri atas telaga, bendungan, waduk, embung, dan irigasi mengalami penyusutan dengan kondisi yang bervariasi. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Magetan, Yuli Kaiswahyudi mengatakan, sebagian sumber air masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun sejumlah sumber air lainnya bahkan sudah mengering. Di antara sumber air yang mengalami penyusutan adalah Telaga Pasir atau Telaga Sarangan dan Waduk Gonggang Kecamatan Poncol. Meski mengalami penyusutan signifikan, Yuli menyebut ketersediaan air di dua sumber utama itu masih relatif aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pertanian dalam beberapa waktu ke depan. Namun, kondisi lebih parah terjadi pada sejumlah embung berukuran kecil. DPUPR mencatat beberapa embung dan saluran irigasi di wilayah Magetan bahkan telah mengering. Menurutnya, embung yang masih menyisakan air saat ini sebagian besar tidak lagi digunakan untuk mengairi sawah. Air tersebut biasanya dimanfaatkan warga untuk kegiatan lain seperti halnya memancing.
3: Sampai bulan Oktober nanti, kalau sesuai dengan hitung-hitungan RTW BPWS dengan kita masih nutup mas sampai Oktober. Jadi untuk giling sekaligus ada beberapa bangunan pengambilan masyarakat ya untuk petani yang memanfaatkan itu. Kalau telaga, waduk, Gonggang itu sudah turun kurang lebih hari sampai dengan hari ini ya itu 5,6 meter. Jadi masih sampai dengan bulan September itu masih 5,65, tadi turun 7,5 meter mas, yang waduk Gonggang. Diperkirakan sampai bulan September masih nutup untuk air bersih maupun petani. Sedangkan untuk embung-embung rata-rata memang sudah kurang dari separuh dan ada beberapa yang sudah kering.
2: Menghadapi kondisi tersebut, DPUPR Magetan terus melakukan sejumlah langkah mitigasi. Upaya itu antara lain pemeliharaan rutin infrastruktur sumber daya air, rehabilitasi ringan, hingga perbaikan sumur. Di sisi lain, DPUPR juga berkoordinasi dengan BBWS Bengawan Solo, Himpunan Petani Pemakai Air HIPA, Kelompok Tani, serta Dinas Pertanian Magetan untuk mengatur pola tanam pada musim tanam ketiga. Untuk mengantisipasi kegagalan panen, petani diimbau tidak memaksakan menanam padi secara luas, terutama di wilayah yang tidak memiliki sumber air mencukupi. Yuli menyarankan penanaman padi hanya dilakukan pada lahan yang memiliki akses sumur air tanah dalam atau berada dekat sumber air yang memadai. Sementara itu, petani yang pasokan airnya diperkirakan tidak mencukupi hingga masa panen diarahkan beralih ke tanaman palawija yang membutuhkan air lebih sedikit. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi menyebut musim ini harga tembakau rajang kering Ngawi mencapai kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Berikut laporan Imam Malik.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi menyebut harga tembakau rajang kering di tingkat petani mencapai kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 per kilogram pada musim ini. Kabid Perkebunan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi Anita Deni Arganingrum menyampaikan total luas lahan tembakau di Kabupaten Ngawi pada musim ini mencapai sekitar 2.000 hektar. Lahan yang cukup luas ini menjadi salah satu potensi sektor perkebunan yang harus diperhatikan demi menjaga stabilitas hasil tani di daerah, khususnya komoditas tembakau. Dari ribuan hektar lahan yang ada, tingkat produktivitas tanaman tembakau di Kabupaten Ngawi tercatat berada di kisaran 1,8 ton per hektar. Angka produktivitas ini dinilai cukup baik untuk mendukung ketersediaan hasil panen tembakau di wilayah Kabupaten Ngawi secara keseluruhan. Harga jual tembakau rajang kering di tingkat petani saat ini berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 per kilogram.
5: Untuk nilai jual sekitar Rp25.000 sampai Rp50.000 per kilo. Itu dalam kondisi rajangan kering. Ini kan karena musim kemarau yang panjang, adanya angin segar ya mas buat para petani tembakau, jadi nanti

0: dengan adanya pembinaan dan pendampingan dari dinas, khususnya untuk pembibitan dan lain-lainnya, fasilitas lainnya, kedepannya semoga petani tembakau khususnya di Karangjati maupun di wilayah Kabupaten Ngawi, dengan adanya musim kemarau yang panjang ini sangat menguntungkan bagi petani tembakau.
1: Anita menjelaskan cuaca yang mendukung membuat kualitas dan volume produksi tembakau menjadi sangat menguntungkan serta mengalami peningkatan yang signifikan. Anita menambahkan sebagai langkah dukungan ke depan, DKPP Ngawi berkomitmen untuk terus mendampingi petani melalui penyediaan bibit berkualitas serta fasilitas pendukung lain. Peran aktif dinas ini diharapkan mampu mengevaluasi dan meningkatkan produktivitas petani tembakau baik di wilayah Karangjati maupun di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Bupati Madiun berkomitmen memperjuangkan kesetaraan status guru PAUD di momen HUT Himpaudi ke-21. Berikut laporan Dayu Suwarno.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perjuangan kesetaraan hak dan status para pendidik pendidikan anak usia dini atau PAUD. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menghadiri peringatan hari ulang tahun HUT Himpaudi ke-21 tahun 2026 di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban. Bupati Madiun mengapresiasi dedikasi tanpa lelah para guru PAUD yang menjadi pondasi awal pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Ia menilai peran tenaga pendidik nonformal sangat vital, namun kerap kali belum mendapatkan pengakuan serta kesejahteraan yang sepadan jika dibandingkan dengan kualitas kerja mereka.
4: Himpaudi! Himpaudi! Himpaudi!
5: Terima kasih dan selamat ulang tahun yang ke-21 kepada Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Himpaudi yang ke-21. 21 tahun perjalanan Himpaudi merupakan perjalanan yang panjang dan penuh dengan pengabdian. Untuk itu, kami berharap mudah-mudahan mendapatkan pengakuan. Insya Allah, sementara panjenengan sudah diakui sama anak-anak kita semua.
3: Pemerintah daerah juga berjanji akan menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pusat untuk membuka akses regulasi yang lebih adil bagi para pendidik nonformal. Di mana selain memperjuangkan kesetaraan di tingkat kebijakan, Pemkab Madiun juga berkomitmen meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan dan sarana pendukung pembelajaran. Dan melalui peringatan ini terjalin komitmen untuk memperkuat sinergi antara tenaga pendidik dan pemerintah daerah demi memajukan pendidikan anak usia dini di Madiun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan. Dinamika siang.
2: Ratusan peserta mengikuti Jambore Indonesian Railway Cyclist Community atau IRCC 2026 di Madiun. Berikut laporan Dayu Suwarno.
3: Jambore Indonesian Railway Cyclist Community IRCC 2026 digelar di Madiun. Lebih dari sekedar ajang bersepeda, kegiatan ini menjadi momentum bagi insan KAI untuk mempererat silaturahmi, menjaga kebugaran, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Jambore IRCC 2026 ini diikuti lebih dari 600 pesepeda yang berasal dari berbagai daerah operasi DAOP, Divisi Regional Divre, serta anak perusahaan KAI. Kemeriahan kegiatan semakin terasa dengan kehadiran Bupati Madiun Hari Wuryanto beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun. Dalam kegiatan juga dilakukan penyerahan 81 bibit pohon sebagai bentuk kepedulian KAI terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem di Kabupaten Madiun. Semangat kepedulian terhadap keselamatan juga diwujudkan melalui kampanye keselamatan di perlintasan sebidang. Di mana dalam kegiatan tersebut, KAI melalui IRCC berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keselamatan saat melintasi perlintasan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa Jambore IRCC bukan hanya menjadi wadah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepedulian serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
6: Jambore IRCC 2026 di Madiun bukan sekedar kegiatan bersepeda, karena di balik setiap kayuhan ada semangat kebersamaan, kepedulian terhadap lingkungan, dan pesan keselamatan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat. Kami juga ingin menunjukkan bahwa insan KAI dapat terus bergerak bersama, tidak hanya untuk menjaga kesehatan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat.
3: Melalui Jambore IRCC 2026, KAI ingin terus menumbuhkan budaya hidup sehat, sekaligus memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan keselamatan. Sehingga dengan semangat tersebut sejalan dengan komitmen KAI untuk terus hadir dan memberikan manfaat tidak hanya melalui layanan transportasi kereta api, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Lawu Fun Run volume ketiga 2026 sukses digelar. Kegiatan tersebut juga sekaligus menjadi ajang promosi wisata dan produk lokal Magetan. Yusron Al-Fatah melaporkan.
7: Sebanyak 1.408 peserta mengikuti gelaran Lawu Fun Run ketiga yang dipusatkan di Kampung Susu Lawu, Singolangu, Pelausan Magetan, Jawa Timur. Kegiatan yang digelar Sabtu pagi dengan trek sejauh 7 km itu, selain event olahraga sekaligus menjadi ajang pengenalan potensi wisata dan produk lokal di kawasan lereng Gunung Lawu Magetan. Apalagi 70% lebih peserta berasal dari luar daerah. Lawu Fun Run tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga. Penyelenggaraan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif, terutama dari sisi jumlah peserta dan diharapkan memberikan dampak ekonomi sekaligus promosi wisata. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Weli Kristanto, menyebut penyelenggaraan Lawu Fun Run ketiga dengan leading pada Dinas Peternakan dan Perikanan itu sejalan dengan upaya pemerintah daerah mendorong promosi potensi lokal. Weli mengatakan kegiatan Lawu Fun Run menjadi salah satu sarana yang memperkenalkan produk dan potensi yang dimiliki Kampung Susu Lawu maupun wilayah Magetan lainnya secara lebih luas. Ia berharap semakin banyak kegiatan yang mampu menggabungkan olahraga, pariwisata, dan promosi produk lokal sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.
8: Saya ulangi lagi, dalam rangka Pemda mempromosikan wisata yang ada di Magetan, Sulawu, kemudian Karangan, kemudian peserta untuk yang ketiga kalinya ini luar biasa.
9: Berapa?
8: 1.480 peserta.
9: 70% dari luar kabupaten.
8: 10% yang peserta dari luar kabupaten.
7: Sejumlah pelari mengaku menikmati event Lawu Fun Run. Alvin, pelari yang mencapai finish pertama asal Boyolali, Jawa Tengah, menyebut meski trek dengan medan menantang, namun para pelari disuguhi pemandangan yang menawan, ditambah suhu yang sejuk. Persiapan Lawu Fun Run ketiga sendiri dilakukan sekitar 2 bulan sebelum pelaksanaan. Panitia berupaya menyajikan pengalaman berbeda bagi peserta dengan menggabungkan aktivitas lari bersama suasana wisata dan pengenalan potensi khas kawasan sentra susu Singolangu. Melalui event Fun Run, potensi tersebut diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menarik kunjungan ke kawasan lereng Gunung Lawu. Selain memperkenalkan produk olahan susu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas promosi berbagai destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Magetan. Dari Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
10: Dinamika siang, RRI Madiun.
2: Ratusan peserta pecinta sepeda ikuti ngontel bareng RRI Madiun sebagai bagian dari Festival Harmoni dalam Aksi RRI Fest 2026. Laporan Angela Reska.
11: Ratusan peserta mengikuti ngontel bareng RRI Madiun sebagai bagian dari Festival Harmoni dalam Aksi RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Madiun bersama Komunitas Sepeda Tua Indonesia, Kosti Madiun, dan juga ratusan peserta lain menempuh jarak sekitar 10 km di area Madiun dengan bersepeda. Bahkan tidak sekedar bersepeda, Koordinator Festival Harmoni dalam Aksi, Fauzan Nanda Pratama mengatakan, para peserta juga diminta membawa tutup botol sebagai aksi peduli lingkungan.
12: Terus antusias dari masyarakat dengan berbagai sepedanya itu yang bikin menarik. Terus ditambah lagi, setiap peserta itu membawa tutup botol plastik untuk dikumpulkan. Itu nanti diolah menjadi di produk yang lebih ekonomis ya. Nanti seperti apa melalui stand-stand yang ada di RRI Madiun dalam rangka RRI Fest 2026 ini.
11: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Madiun, Kukuh Setio Budi Ahrianto mengaku senang dan terharu melihat semangat para peserta. Menurutnya, kegiatan ngontel atau bersepeda tidak hanya memberi manfaat bagi kesehatan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan.
13: Alhamdulillah karena saya ikut, jadi bisa merasakan betapa sehatnya ngontel, satu, betapa gembiranya ngontel bareng, yang ketiga, kebersamaan itu ya yang paling penting. Jadi ketika acara ini digelar, kita merasakan kebersamaan, kita merasakan guyub, kemudian sehat juga yang paling penting.
11: Kukuh berharap Festival Harmoni Dalam Aksi dapat kembali digelar pada tahun berikutnya dengan konsep yang semakin meriah dan penuh kehangatan. Kukuh juga berharap RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat terus relevan serta memberikan dampak bagi masyarakat. Dari Kota Madiun, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
2: RRI Madiun menggandeng komunitas pecinta lingkungan melakukan daur ulang sampah plastik dari bekas tutup botol minuman dalam rangka RRI Fest 2026. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
11: Radio Republik Indonesia, RRI Madiun menggandeng komunitas pecinta lingkungan melakukan daur ulang sampah plastik dari tutup botol bekas. Kegiatan tersebut menjadi puncak acara RRI Fest bertajuk Festival Harmoni Dalam Aksi, menyambut dari ulang tahun ke-81 RRI dirangkaikan dengan ngontel bareng. Anggota komunitas Wong Tuo, KWT Madiun, Tarojat mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik. Apalagi diakuinya jumlah sampah plastik saat ini tidak bisa dibendung, sehingga perlu didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
14: Sekarang ini kan semuanya serba plastik. Es teh ya pakai plastik sambil jalan, sedot pakai sedotan ya, itu kan kurang sehat. Ya, yang saya lihat tadi untuk gantungan kunci. Bagus-bagus, jadi program ini perlu diteruskan dan mengedukasi masyarakat supaya nilai ketergantungan itu bisa semakin menurun. Ya.
11: Sementara itu, Ketua Panitia RRI Fest 2026 di RRI Madiun, Ananda Krisna Paramita mengungkapkan, tutup botol bekas dari peserta ngontel tersebut dikreasikan menjadi gantungan kunci, kemudian dijual secara sukarela. Hasil penjualan akan didonasikan kepada korban terdampak bencana, salah satunya di Nusa Tenggara Timur, NTT.
15: Dalam kegiatan RRI Fest, mulai dari tahun yang lalu, kita memang salah satu temanya adalah cinta lingkungan. Nah, ini juga bagian dari wujudnya seperti ini. Diwujudkan dalam mengumpulkan tutup botol ini. Dari botol bekas tentu saja, dari para peserta ngontel. Kemudian tutup botol itu dikumpulkan dan kemudian kami kreasikan dengan para komunitas pecinta lingkungan untuk dibuat gantungan kunci. Yang kemudian gantungan kunci tersebut akan kami jual secara sukarela dan hasil penjualan akan didonasikan, seperti itu, Mbak.
11: Selain daur ulang sampah plastik, beragam acara turut digelar dalam Festival Harmoni Dalam Aksi, yaitu ngontel bareng, donor darah, bazar UMKM, serta hiburan menarik lainnya. Dari Madiun, Eka Wulan melaporkan.
2: Dalam RRI Fest 2026, melalui Festival Harmoni Dalam Aksi, keberadaan bazar UMKM disambut antusias oleh pelaku usaha dan warga Madiun karena menjadi sarana promosi sekaligus penggerak ekonomi lokal. Laporan Sabrina.
16: Memperingati hari jadi ke-81, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI, menggelar RRI Fest 2026. Salah satu agenda yang diadakan adalah Festival Harmoni Dalam Aksi, di mana dalam agenda tersebut banyak menyuguhkan beragam kegiatan menarik, termasuk Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM. Kehadiran bazar ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha lokal. Eka Prames Wari, pemilik Ashaluna Berkah Shop Madiun, menyambut positif langkah RRI yang menyediakan wadah promosi bagi produk-produk UMKM.
17: Alhamdulillah, terima kasih. Kalau bisa sering-sering ya. Ini membantu sekalian personal branding, iya, laris, iya. Berbagi rezeki dengan para UMKM. Harapannya ke depan semakin maju, diadakan lagi. Kalau bisa jadi agenda rutin.
16: Antusiasme serupa juga dirasakan oleh pengunjung. Mawar, pelajar dari SMK Cendikia, menilai acara ini sangat berdampak positif bagi perkembangan usaha kecil di sekitar.
18: Seru banget, RRI ngadain acara seperti ini sangat membantu untuk UMKM. Semoga kedepannya RRI selalu mengadakan acara ini setiap tahun.
16: Melalui kemeriahan RRI Fest 2026 dan keterlibatan aktif masyarakat serta pelaku usaha, RRI membuktikan komitmennya untuk tidak hanya menjadi media informasi dan hiburan, tetapi juga pelopor pemberdayaan ekonomi warga. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
10: Dinamika Siang RRI Madiun.
2: RRI Fest 2026 di LPP RRI Madiun tidak hanya menghadirkan kegiatan olahraga sepeda bersama, tetapi juga membuka fasilitas cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Laporan Ulfa Larasati.
11: Rangkaian RRI Fest 2026 di LPP RRI Madiun tidak hanya diisi dengan kegiatan olahraga seperti bersepeda bersama, tetapi juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Marketing Eksekutif Klinik Budi Sehat, Rizky, menyebut dalam kegiatan ini pihaknya turut berpartisipasi dengan memfasilitasi pemeriksaan tensi, gula darah, kolesterol, hingga asam urat secara cuma-cuma. Rizky menilai langkah RRI Madiun menghadirkan fasilitas kesehatan di tengah kemeriahan acara sangat tepat untuk mendukung screening kesehatan masyarakat.
19: Ya, ini sangat bagus sekali. Ini selain cara kesehatan bersepeda bersama, kemudian ada cara event-event, ada support kesehatan, itu sangat membantu sekali screening kesehatan dari warga-warga sekitar sini atau komunitas di sini. Itu tadi banyak dari beberapa peserta yang ikut acara di sini antusias terkait pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, tadi banyak lansia juga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
11: Senada dengan hal itu, marketing RSUD Dungus Madiun, Ardi, mengapresiasi komitmen RRI Madiun yang dinilai memberi ruang kolaborasi pelayanan publik di hari ulang tahunnya. Pihaknya menilai RRI Madiun tidak hanya sekedar hadir sebagai media massa, tetapi juga memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat.
20: Dalam rangka acara ulang tahun RRI ini, saya rasa RRI sangat support ya untuk semua kalangan, baik itu peserta, panitia, dan terutama untuk warga kota Madiun. Tidak hanya menyelenggarakan acara sepeda bersama, tapi juga kami diberikan ruang untuk memberikan fasilitas kesehatan yang tentunya semoga bisa bermanfaat untuk seluruh peserta yang hadir di ulang tahun RRI ini.
11: Ardi menyampaikan pada kesempatan tersebut, RSUD Dungus Madiun membawa ragam layanan pemeriksaan, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hemoglobin atau HB, hingga pemeriksaan fungsi pendengaran atau audiometri, dan fungsi paru-paru atau spirometri. Tingginya animo masyarakat terlihat dari jumlah warga yang rela mengantri meski di bawah terik matahari. Tercatat sebanyak sekitar 92 orang memanfaatkan layanan kesehatan di gelaran RRI Fest 2026 di RRI Madiun. Manfaat fasilitas ini dirasakan langsung oleh warga, salah satunya Idris, peserta asal Karangrejo Madiun. Awalnya, ia datang ke lokasi untuk mengikuti agenda sepeda bersama. Namun, setelah melihat adanya fasilitas kesehatan gratis, ia pun tidak ragu untuk memanfaatkannya.
21: Mau ngikutin acara kues sama ulang tahunnya RRI. Cek nih, ada gula darah, tekanan darah, sama HB.
11: Menutup rangkaian kegiatan, baik pihak Klinik Budi Sehat maupun RSUD Dungus Madiun menyampaikan harapan agar RRI Madiun terus maju dan berkembang, serta tetap mengudara sebagai media yang dicintai seluruh masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: LPP RRI Madiun menggandeng PMI Kota Madiun menghadirkan layanan donor darah dalam rangkaian acara RRI Fest 2026 sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat. Kembali Ulfa Larasati melaporkan.
11: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Madiun menggandeng PMI Kota Madiun menghadirkan layanan donor darah dalam rangkaian acara RRI Fest 2026. Langkah ini menjadi wujud kepedulian sosial kepada masyarakat. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kukus Setio Budi Ahrianto mengatakan, kehadiran stand donor darah di RRI Fest 2026 merupakan upaya nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
22: Yang jelas karena RRI harus berdampak dan
13: kita harus relevan juga kegiatan kita. Jadi hari ini dalam rangka RRI Fest, dalam ulang tahun RRI ke-81, kita kembali kerjasama dengan teman-teman PMI. Dan alhamdulillah antusiasme dari masyarakat untuk donor darah juga luar biasa. Jadi ini alhamdulillah saya bersyukur dan terima kasih supaya kegiatan kolaborasi ini bisa ditingkatkan lagi ke depan.
0: Kukuh menambahkan keberadaan layanan ini memudahkan masyarakat untuk melakukan donor darah karena prosesnya yang dinilai lebih praktis dan langsung terlayani. Ia berharap keberadaan RRI Madiun terus memberikan nilai manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar. Kemudahan dan kepraktisan layanan donor darah di RRI Fest 2026 ini dirasakan langsung oleh salah satu peserta donor darah, Rudy. Ia mengaku memanfaatkan momentum ini karena bertepatan dengan jadwal donor rutinnya sekaligus sebagai bentuk kepedulian antar sesama.
1: Saya mengikuti donor darah di program ulang tahun RRI ini. Biasa saya rutin lakukan setiap 3 bulan sekali dan kebetulan bertepatan dengan waktunya saya donor. Makanya saya ikut serta memeriahkan hari ulang tahun RRI, dan di lain itu sebagai ya wujud kepedulian kita sebagai sesama manusia.
0: Sementara itu, petugas donor darah PMI Kota Madiun, Diah, menyambut positif inisiatif RRI Madiun dalam menyediakan ruang untuk aksi kemanusiaan di tengah gelaran RRI Fest 2026.
22: Kalau dari tanggapan saya sih sangat bagus sekali ya, soalnya kan ini kan kebetulan pesertanya juga banyak. Jadi yang daftar donor darah itu alhamdulillah juga banyak. Okay. Donor darah itu juga termasuk salah satu bentuk kepedulian masyarakat kepada sesamanya. Mendonorkan darahnya untuk membantu sesama manusia.
0: Dia menjelaskan, dari kegiatan ini PMI Kota Madiun berhasil mengumpulkan sebanyak 28 kantong darah. Dian menyampaikan, seluruh kantong darah tersebut selanjutnya dibawa ke Bank Darah PMI Kota Madiun untuk melayani pasien yang membutuhkan. Dia berharap RRI Madiun dapat terus menyelenggarakan kegiatan sosial donor darah di masa mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
10: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Dinamika Siang RRI Madiun edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Simak Dinamika Siang setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun. Saya Evi Muafiah, berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
10: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya, sampai dengan saat ini Anda masih menyimak dinamika spesial, ya, dinamika siang spesial bersama dengan Profesor Dr. Hajah Evi Muafiyah, MAG, Guru Besar Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Selamat siang, Guru. Baca berita, Guru.
1: Jangan, Guru, jangan.
0: Ada hal yang membuat deg-degan nggak sih, Bunda? Karena gini ya, kita memanggilnya Bunda karena setiap pagi kalau Anda termasuk yang mendengarkan Mutiara Pagi ya, sering gitu ya, mendengarkan suara dari Bunda Evi gitu. Ada rasa deg-degan nggak sih, Bunda?
1: Bedanya karena, ya sebenarnya sama aja sih, cuman karena ini live gitu ya, meskipun setiap pagi yang hari Senin itu juga live, tapi bedanya itu karena saat ini saya di studio yang sudah lama sekali saya rindukan. Sejak sebelum setelah COVID corona ya, COVID itu kita berhenti, kemudian kita siarannya langsung lewat YouTube di rumah. Nah, kalau di rumah itu kan saya siapkan sendiri, saya ngomong-ngomong sendiri semau saya gitu. Ini tuh
0: sesuai, ada di direct ya.
1: Tapi asik sih.
0: Oke, baik. Berarti bersama RRI sudah berapa lama ya, Bunda?
1: Kalau gampangnya kalau dari 2020 gitu aja ya, itu berarti sudah 6 tahun berjalan dong.
0: Sudah 6 tahun berjalan.
1: Jadi kalau sudah selesai, sudah masuk SD kayaknya.
0: Berarti bisa dikatakan RRI menjadi rumah keberapanya Bunda nih?
1: Saya bukan rumah keberapa lagi. Pokoknya kalau ada permintaan dari RRI sudah nggak bisa menolak gitu. Bahkan dirindukan.
0: Gitu. Oh gitu, baik. Apa sih makna RRI buat Bunda Evi?
1: Saya memang senang berbagi, berbagi informasi, berbagi keilmuan, berbagi apa saja yang sekiranya bisa saya bagikan kepada masyarakat. Selama saya bisa, saya upayakan untuk bisa. Sama kayak ini ya kegiatan ini yang beberapa hari itu kan. Saya disuruh milih tanggalnya gitu ya, tanggal berapa, kemudian saya bisa, ya saya pilih yang sekiranya saya tanggalnya bisa. Dan alhamdulillah kok ada kesempatan hari Sabtu atau Ahad gitu, jadi saya pilih hari ini.
0: Oke, jadi weekend bersama pendengar Pro 1 ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, di tahun ini RRI kan berusia 81 tahun ya, ada harapan untuk RRI dari Bunda Evi?
1: Semoga RRI semakin baik lagi dalam menyajikan berita, lebih transparan, lebih mengedukasi kepada warga, dan semakin dekat di telinga pemirsa gitu ya, kira-kira begitu. Karena dan jangan hanya bagus secara penyiaran, tapi secara fisik kantornya juga perlu berbenah kayaknya ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Profesor Dr. Hajah Evi Muafiyah, MAG, Guru Besar Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Ini weekendnya diganggu sebentar ini ya.
1: Dengan senang hati.
0: Berarti next langsung bisa ya. Kapan-kapan ini Bunda, ayo baca berita. Guru, bisa, baca berita, Guru.
1: Bisa, pokoknya saya boleh milih jamnya, boleh.
0: Oke. Setiap weekend ya, dicatat
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Baik, terima kasih Bunda. Semoga sukses juga untuk Amin. Bunda Evi. Dan semoga di lain kesempatan kita juga bisa berjumpa kembali dengan Bunda ya. Tentunya kalau Bunda Evi spesialnya di Mutiara Pagi ya.
1: Oh iya.
0: Kapan kira-kira ketemu?
1: Saya besok pagi.
0: Oke, jadi besok pagi jangan lupa pendengar untuk menyaksikan Mutiara Pagi bersama dengan Bunda Evi Muafiyah. Terima kasih Bunda, selamat siang.
1: Sukses untuk RRI.
0: Terima kasih. Baik, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini untuk dinamika siang spesial bersama pembaca berita tamu kami Profesor Dr. Hajah Evi Muafiyah, MAG, Guru Besar Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Kami akan lanjutkan dengan acara berikutnya.

hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Saatnya lagu-lagu dangdut hadir ke ruang dengar Anda ya, pendengar, di siang yang kalau Madiun tuh terasa terik banget gitu ya. Tapi kalau menuju sore sampai malam itu anginnya kenceng ya. Jadi memang kita harus adaptasi ya dengan perubahan cuaca seperti ini. Yang biasanya apa ya, gampang dialami itu adalah batuk, flu ya. Itu sering kali lah ya. Jadi kalau Anda berkendara dengan kendaraan roda 2, ya sebaiknya jangan lupa untuk selalu pakai masker gitu ya. Pun kalau bersepeda ya, itu ada kok yang pakai buff ya, bukan masker ya. Kalau masker kan agak-agak terbatas gitu, nggak enak gitu, engap gitu ya. Kalau olahraga kita pakai penutup mulut dan juga hidung. Tapi ya kalau kita pakai buff itu paling tidak sedikit meminimalisir gitu ya, debu-debu yang mungkin masuk ke area pernafasan kita gitu, pendengar. Ya pendengar, ngomong-ngomong masalah perjalanan ya, nampaknya sekarang ini sepeda mulai happening lagi ya. Karena beberapa tahun yang lalu kan sempat happening pada saat ini ya, lockdown, adanya virus corona ya. Itu banyak orang-orang yang menjaga kesehatan untuk plus rekreasi, itu mereka dengan bersepeda ya. Karena kan kita pergi kemana-mana kan nggak dibolehin tuh ya, ada pembatasan gitu, akhirnya suka bersepeda gitu ya. Tapi sekarang ini agak meredup, sekarang udah happening lagi gitu ya. Kalau Anda tentang sepeda, apa sih pendengar yang Anda ingat, mungkin kapan pertama kali Anda belajar sepeda? Kira-kira di sepanjang perjalanan Anda itu sampai dengan sekarang ini sudah punya berapa sepeda? Kira-kira ada nggak sepeda yang mungkin sangat memorable untuk Anda yang nggak bisa dilupain atau sampai sekarang itu masih tetap ada ya? Gabung di Pro Dangdut siang hari ini karena kita akan ngobrol-ngobrol tentang sepeda ya, serba sepeda pokoknya ya untuk Anda semuanya. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, yang pengen gabung boleh nanti telepon di 459198, untuk WA juga bisa di 0811 366 9907. Pro Dangdut sampai nanti jam 3 sore ya, jadi pastikan tetap di Pro 1 RRI Madiun. Sampo.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Iya, Pak.
2: Ternyata anak kita memalukan.
1: Kenapa, Pak?
2: Dulu sudah ranking 10, sekarang justru melorot jadi ranking 2 itu gimana maksudnya?

0: Siang hari ini yang pengen gabung boleh teleponnya di 459198. Kalau WA juga bisa pendengar di 0811-366-9907. Satu penelpon ada yang sudah gabung di 459198. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Dangdutnya RRI Madiun mantap, bilang gitu dulu dong.
1: Mantap.
0: Apanya yang mantap? Dangdut. Ya, ya. Dangdutnya RRI Madiun mantap, gitu dong.
1: Mantap.
0: Oh ya udah. Dari siapa ya. Di mana ini, Pak?
1: Dari itu di jangan Pak dong.
0: Siapa ini, Mas ya?
1: Om.
0: Om siapa ini? Suaranya pelan. Hah? Oh, Om Edo, ya Allah. Apa kabar Om Edo?
1: Sehat walafiat, tadi kan baru.
0: Baru apa? Iya. Baru pit-pitan. Tadi ikut enggak?
1: Iya, aku
0: rumah. Oh, ini. Gitu.
1: Sama-sama penyiar. Yang sudah pensiun
0: kan lumpuh. Oh, gitu. Iya. Om Edo, kira-kira masih ingat enggak sih dulu belajar sepeda itu pertama kali umur berapa?
1: Aku nggak pamer ya, Pak.
0: Aduh.
1: Dan orang tua aku dulu nggak diberikan, Mbak.
0: Lah, kenapa?
1: Hanya pinjam-pinjam teman gitu.
0: Oh, alah. Itu pas iya. Pas apa? Pas SD atau?
1: Iya, sebelum SD, selama belajar itu. Nah, setelah agak dewasa kan bisa cari duit. Terus punya koleksi sepeda balap dulu, ya, sudah lahir belum ya?
0: Tahun berapa?
1: Itu sepeda balap tahun 80-an, Mbak itu.
0: Oh iya, belum.
1: Iya, belum lahir jaringannya.
0: Oke. Okay. Oh, terus ini ya.
1: Iya ya, jadi enggak bisa numpain, Mbak.
0: Oh, kenapa tinggi ya?
1: Bodinya kecil terus rodanya juga besar kecil gitu.
0: Oh,
1: gitu. Terus pembalap dulu setirnya dikelengkungkan ke bawah.
0: Iya, road bike gitu ya. Kalau zaman sekarang namanya road bike gitu ya. Kalau dulu ya sepeda balap.
1: Sekarang kalah harus BMX atau apa itu ya.
0: MTB.
1: Iya, kalah dengan yang sekarang gitu.
0: Terus itu bertahan berapa lama dimilikinya tuh sepeda
1: lama
0: balap?
1: Sekali, karena itu juara terus kalau balapan, Mbak.
0: Oh, gitu. Balapan di mana?
1: Di sekitar rumah-rumah itu, jalan-jalan itu belum aspal, Mbak, dulu.
0: Terus akhirnya dijual? Atau
1: nggak,
0: di
1: tak gantung di dapur itu.
0: Waduh, kok kenapa digantungnya di dapur?
1: Kenang-kenangan sama balap, Mbak.
0: Oh, lah iya. Sambil pas bikin kopi ada pemandangan gitu ya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Iya.
1: Enggak ada ria ini ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Semua iya. Hiburan semata.
1: Iya, ya.
0: Iya. Om Edo, tapi sampai sekarang masih suka naik sepeda?
1: Iya, kalau ada waktu luang gitu. Tapi sepeda-sepeda sekarang, Pak.
0: Oh, paling
1: yang
0: jauh?
1: Yang orang punya itu yang
0: sepeda gunung. Ya. Oh, sepeda unta. Paling jauh kemana rute sepedaannya?
1: Waduh.

0: Kau lah sampai ke rumah jenengan dulu.
1: Lewat ya, sejauh 20 km. PP ya 40 km gitu ya.
0: Kalau aku dulu dari Ngawi sampai Jaya itu pakai sepeda panca dulu.
1: Oh gitu ya, oh, kalau dulu kan ini ya, jarak nggak berarti gitu ya.
0: Iya, enggak kan adanya hanya itu dulu. Makin sehat gitu
1: ya. Oke, kempolnya juga sehat ya.
0: Insya Allah.
1: Iya, Om Edo pengen dengar lagu apa Om Edo?
0: Tapi takutku kalau panjenengan nanti nggak punya koleksinya.
1: Ah, ya. Oh gitu ya.
0: Sebenarnya cepat baca ini ya.
1: Apa?
0: Koleksinya Yus Yunus yang KS Laila gitu.
1: Laila?
0: KS Laila.
1: Coba.
0: Pasang remaja ini.
1: Oh gitu.
0: KS dan Laila lah.
1: KS dan Laila.
0: Ya punya enggak ya koleksinya?
1: Coba tak ku cari dulu ya. Kalau misalnya nggak ada, ku putar lagu apa?
0: Ya, ada lagi mungkin Cinta Dibalas Cinta Yunus.
1: Dari Yus Yunus? Oh, dari Yus Yunus ya. Coba aku cari.
0: Ya, kan Yus Yunus juga ada ya. Cinta Dibalas Cinta juga ada.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Takutku karena nanti enggak naik adikku marah nanti ya.
1: Oh gitu, mau disalam-salam.
0: Adikku enggak.
1: Siapa?
0: Mbak Wulan itu.
1: Oh iya.
0: Ya, pernah ketemu dong?
1: Pernah.
0: Nah, kemarin ke Mas Adi sudah habis waktunya. Maksudku akan memuja lewat lagu. Masya Allah, matanya indahnya. Masya Allah, bibirnya gitu, Pak.
1: Iya.
0: Mangga muda gitu. Waktu itu Mas Adi, tapi waktunya habis.
1: Oh, iya, kemarin sama Mas Adi ya sih.
0: Tadi aja, tadi marah-marah udah keluar. Yang sedekah tadi ya.
1: Oke, okay. Ya. Mau salam ya, lagi untuk siapa?
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Baik, terima kasih Om Edo ya. Siang hari juga sudah gabung ya. Karena kalau zaman dulu itu, aduh, beruntung banget ya punya teman itu yang baik gitu ya. Jadinya dipinjamin untuk bisa latihan sepeda bersama gitu ya. Sebelum saja ke lagu berikutnya, ada Pak Haryo Gobios yang ada di Kalimantan Timur. Ini juga sudah gabung. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdutnya RI Pro 1 Majun, mantap.
1: Terima kasih Pak Haryo. Pak Haryo, mohon maaf ini suaranya agak dibesarkan pripun Pak Haryo?
2: Agak dibesarkan ya?
1: Iya, ini? sudah lumayan daripada yang ini tadi. Rasanya tadi itu bisik-bisik tetangga kayak lagunya Elvi Sukaisih.
2: Iya, dengan Mbak siapa ini?
1: Ini dengan Pak Satya. Gimana?
2: Oh Satya,
1: iya.
2: Soalnya mirip-mirip Satya, oh, gitu. Mbak Pait. Pak Ngada gitu, jadi belum bisa, mungkin kalau ketemu orangnya baru.
1: Oh gitu ya. Jadi jauh-jauh dari Kalimantan Timur ke Madiun nih gitu ya.
2: Iya nanti yeah. Pengen ke studio RSI.
1: Insya Allah semoga. Iya betul. Pak Aryo, kalau di Kalimantan Timur sana banyak orang yang apa ya, mulai suka lagi dengan bersepeda gak sih Pak?
2: Ada sih yang pakai sepeda yang modern, sudah pakai ini kirinya yang sudah banyak itu.
1: Oh sudah dimodif gitu ya Pak ya.
2: Iya
1: Pak, tapi kalau
2: bisa dioper-oper.
1: Iya kalau di Kalimantan Timur itu kondisi jalanannya datar apa banyak naik turunnya atau bervariasi Pak?
2: Bervariasi tapi banyak naik turun. Tapi
1: oh mungkin
2: sekitar
1: mungkin
2: sini aja sekitar sini ya. Anu lumayan masih datar.
1: Oh kalau gitu. Jadi atau mungkin kondisi jalan yang banyak naik turunnya, jadi nggak begitu orang suka naik sepeda gitu ya di sana kali ya Pak ya.
2: Iya kalau sekolah apa ya. Nggak pakai sudah.
1: Oh diantar
2: jalannya,
1: gitu ya.
2: Jalannya naik turun?
1: Iya benar.
2: Banyak nuntunnya. Gitu.
1: Apalagi kalau pas pulang sekolah jalanannya nanjak ya kan.
2: Iya. Apalagi pas panas-panas zaman.
1: Betul.
2: Itu jam 1, jam 2 pulang. Ingat aku dulu di Jawa itu.
1: Kenapa?
2: Di Madiun itu sekolah. Di SMP 3 itu pulang itu pas panas-panas kemarau gini. ingatnya bios karena itu debu jalanan jadi nempel semua.
1: Oh gitu ya. Kalau dulu kan sekolah ini ya Pak ya, berangkat sendiri gitu ya, sudah iya, suruh mandiri gitu ya.
2: Pakai motor itu enggak ada, cuman dulu enggak boleh. Kecuali enggak boleh juga anu apa? Enggak punya juga sih. Sekarang yang punya.
1: Kalau dulu kan pokoknya kemanapun sepeda gitu ya Pak ya.
2: Ya, saya itu kalau hari Minggu gini dulu ke Waduk Dawuan, Waduk Widas, ke mana? Pelaga Ngebel, Dam Cawo itu sudah sepedai semua.
1: Oh.
2: Yang belum sarangan aja kayaknya.
1: Oh gitu.
2: Sarangan terlalu jauh kayaknya.
1: Iya. Dan jalanannya juga semakin nanjak gitu ya Pak ya.
2: Iya, kalau sarangan terlalu ramai juga jalannya.
1: Iya, iya, iya.
2: Enggak terlalu.
1: Apalagi kalau ke Sarangan lewatnya yang jalan lama gitu ya Pak ya.
2: Iya. Kalau saya naik sepeda itu SD sudah bisa.
1: SD sudah bisa. Tapi sekarang SD juga masih punya sepeda Pak?
2: Sini punya. Tapi untuk kadang-kadang bersepedaan gitu.
1: Oh, untuk sesekali ya, aja gitu ya Pak ya?
2: Iya, nggak tiap hari enggak.
1: Oke.
2: Okay. Nanti. Masalah jalannya di sini itu naik turun bukit-bukit.
1: Tantangannya di situ kan ya.
2: Kalau di Madiun dari tempatku itu ke kota itu 10 km kan. Itu
1: masih
2: yang
1: bisa
2: naik
1: lah, ya.
2: Di Sukosari itu jeblak
1: ya, itu pun enggak terlalu ekstrim ya.
2: Iya. Sama jembatan Buk Malang itu agak naik sedikit.
1: Iya. Baik. Pak, pengen dengar lagu apa siang hari ini, Pak?
2: Nah, ini Widodari.
1: Widodari. Oke.
2: Itu kayak sepertinya kayak penyiarnya.
1: Oh, gitu. Matur nuwun. Ditunggu nanti lagunya, Pak ya.
2: Iya.
1: Mau salam?
2: Salamnya salam kenal dari Bung Edo ya.
1: Iya, yang Bung Edo.
2: Bung.
1: Oh, iya. Kadang Om, kalau itu mintanya di Om Edo gitu juga.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Pak Dono Suworo, Mbah Bari, Bu Gapki, Gayatri,
1: Gayatri. Gayatri.
2: Ya, Ari, Mbak Polan, Bu Erni, Pak Rusdianto yang di Kalbar.
1: Okay.
2: Mana Pak? Ah, kebakaran hutannya sudah selesai belum? Kalau tim ini, alhamdulillah aman, belum kabut asap ini, cuman hujannya aja tidak turun-turun ini.
1: Minim ya Pak ya?
2: Kering betul. Ya ini terus apa, air laut naik ke Sungai Mahakam, jadi PDAM agak apa distribusinya agak
1: tersendat gitu sebenarnya. Ya. Oke, ya, semoga ya, bisa kembali Pak, lancar ya Pak ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ya ini terima kasih ya.
1: Sama-sama Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haryo Gobios ya, yang ada di Kalimantan Timur. Dulunya memang warga Madiun, tapi sudah lama merantau ke Kalimantan Timur ya. Untuk Anda semuanya, tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Madiun.

ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Menampilkan Dalang Ki Aditya Krishna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN. Dari Pepadi Kota Madiun, menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan. Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun. AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: dari Denny Canan ya, yang kolaborasi bersama Guyon Waton. Denny Canan tuh kan dari Ngawi, Guyon Waton tuh kalau gak salah dari Kulon Progo ya. Bener gak sih? Semoga bener ya. Yang pasti dari daerah istimewa Yogyakarta gitu ya. Semoga lagu yang sudah dihadirkan bisa menghibur Anda semuanya pendengar di kesempatan sore, jelang sore kali ini ya. Sudah jam 3:30 ya. Ada yang mau gabung lagi di Pro 1 RRI Medan siang hari ini? Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: RRI mantap sekali.
0: Terima kasih. Dari siapa, di mana nih, Pak?
1: Ini dari Madun Selatan, Pak Desastro Markaban.
0: Oh, Pak Desastro Markaban. Kabar baik, Pak De?
1: Oh, klik.
0: Kabar baik, Pak De? Kabar baik.
1: Kabarnya ini agak panas.
0: Oh,
1: panas sumu.
0: Sama, sama. Es teh enak, Pak De.
1: Ya.
0: Pak De, kita kan
1: belum turun minta
0: gimana?
1: Lagunya.
0: Apa?
1: Birunya Cinta.
0: Birunya Cinta, Dayu Age ya. Ditunggu nanti lagunya. Pak De, ini kan ya, kita ngobrol-ngobrolnya tentang
1: salamnya
0: sepeda.
1: Semuanya aja.
0: Oke, baik. Pak De, kita kan hari ini ngobrol tentang sepeda ya, gitu ya. Seingatnya Pak De, di perjalanan ya, kehidupan Pak De, sudah punya berapa sepeda, Pak De?
1: Anu, banyak putu-putu ini.
0: Oke, ya sudah, enggak apa-apa. Oh iya, salam ya buat cucu-cucu tercintanya, Pak De.
1: Ya.
0: Oke, oh request ya, apa sayang?
2: Birunya Cinta.
0: Oke, siap. Ini dengan adik siapa?
2: Zakia.
0: Oh, Zakia. Zakia suka kalau lagu dangdut yang sekarang, lagu apa? Ada enggak selain Birunya Cinta permintaan dari yang Kakung?
2: Deno, lagu Deno.
0: Oh, Deno. Sukanya lagu Deno ya. Selain Deno apa yang disuka?
2: Deno.
0: Apa?
1: Muncer-muncer ya, lagu apa?
0: Apa, ayo.
2: Terserah.
0: Oke, terserah. Baik, ditunggu ya. Pokoknya tak cariin lagu yang kekinian. Apa? Terserah ya. Oke, baik. Pak De, mau salam-salam untuk siapa, Pak De?
1: Salamnya yang barusan turun tadi, selamat sore.
0: Terus
1: dan
0: buat siapa?
1: Salam dan selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Iya, terima kasih.
1: Makasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir pekan ya, saatnya kumpul bersama keluarga. Nikmati kebersamaan ya, Pak De, bersama Pro 1 RRI Madiun ya. Ada satu lagi penelpon yang sati angkat ya. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Terima kasih. Dari Kalimantan Barat ini ya.
3: Oh ya, betul.
0: Kabarnya gimana, Pak?
3: Alhamdulillah kabarnya
0: baik ya. Baik. Pak, tadi ya, sempat ya, Pak Haryo menanyakan ini ya, soal karhutla di sana gimana? Sudah tertangani kabut asapnya bagaimana, Pak?
3: Sebagian, karena kemarin pagi ini sudah ada hujan.
0: Oh, ada hujan.
3: Iya, betul.
0: Deras juga.
3: Deras lumayan.
0: Oh, karena ada itu ya, ada modifikasi cuaca ya?
3: Barangkali begitu.
0: Oh, gitu. Paling tidak juga apa ya, meminimalisir dampak atau efek ya, asapnya itu ya?
3: Yang pasti untuk debu-debu jalanan.
0: Nah, okay.
3: Kurang, tapi ya harusnya kalau masa sekali ya paling berapa hari lagi ya, panas lagi ya.
0: Oke. Okay. Ya, kalau kita kan hari ini ngobrolin tentang sepeda ya, Pak Arzianto. Kalau di Kalimantan Barat sana banyak orang yang suka bersepeda nggak sih, Pak?
3: Yang masih suka bersepeda ada, tapi nggak banyak. Di sebagian anak-anak kecil.
0: Gitu. Kayaknya kalau anak-anak kayak jadi sebuah keharusan gitu ya.
3: Iya,
0: harus dari bisa sepeda dulu.
3: Mereka rata-rata suka bersepeda rombongan gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau yang tua-tua yang sudah sepesep, oh kurang ya?
3: Kurang.
0: Terus mereka sukanya olahraga seperti apa?
3: Kalau saya sendiri,
0: jogging gitu ya?
3: Lagi, tapi tujuan itu jalan-jalan bersama istri dan kawan-kawan. Mm-hmm. Rutin sudah 2 tahun 3 tahun yang lalu.
0: Mm-hmm. Oh pas-pas itu ya? Setelah COVID apa sudah COVID?
3: Setelah COVID.
0: Oh setelah COVID ya? Emang?
3: Tapi memang dari dulu memang udah aktif juga sih. Mm-hmm. Tapi memang sampai sekarang setelah COVID itu makin banyak temannya.
0: Mm-hmm. Jadi
3: makin
0: banyak orang-orang sekarang. Bener.
3: Bisa 6-7 di 8
0: orang. Oke, baik. Baik, Pak, ini masih semoga ada waktu ya. Sudah jam 14.40. Lagu yang diminta apa nih, Pak?
3: Dari Ika Nurjana.
0: Ika Nurjana, apa judulnya?
3: S3.
0: Ah, S3. Oke. Okay. Ditunggu ya, Pak ya.
3: Salam-salam ya.
0: Jay, monggo.
3: Untuk Pak Donasoro, selamat siang. Ada Pak Surya, Mas Mokamah. Ada Pak Hari, Hari Yokobio, yang di Kalimantan Timur. Selamat siang. Ada Ibu Mari, ada Ibu Sartaji, ada Ibu Bulan, Ibu Kape, Sambiran, ada Neng Gayatrinya, ada Ibu Kame, ada Suri Lesana, dan semua saja
0: bagi
3: produser dari Matthew selamat mendengarkan. Untuk Mbak Satya, Matur Nuwun.
0: Terima kasih, sama-sama Pak.
3: Lagunya saya tunggu.
0: Iya.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madunya pasti sepeda ini menjadi salah satu alternatif olahraga gitu ya, yang banyak diminati oleh masyarakat. Kalau zaman dulu mungkin terbatas jenis sepeda ya, tapi kalau sekarang ini sudah beraneka macam ya. Ada yang bisa dikatakan itu gak mau ketinggalan gitu ya, dengan tren bersepeda di saat sekarang ini. Sepeda pun juga upgrade gitu ya. Tetapi bagi mereka yang penting sepedaan, itu juga ada pendengar. Yang pasti adalah kita juga harus ini ya pendengar ya, balik lagi, apa sih tujuan kita bersepeda gitu ya. Kalau kita ingin sehat, yang pasti kita juga harus rutin untuk bisa melakukannya. Apresiasi juga untuk pendengar yang tadi juga sudah mengikuti kegiatan ngontel bareng ya di RRI Madiun. Yang pasti kebersamaan yang terjadi ya di pagi sampai siang tadi ini adalah menjadi salah satu bukti dan juga momen kedekatan RRI bersama dengan masyarakat. Semoga di lain kesempatan kami bisa menyelenggarakan event bersepeda yang lebih besar lagi gitu ya. Dan tadi juga sempat ada pendengar setia, katanya ada Bu Selamat ya di Jalan Merpati. Terima kasih Bu Selamat, tadi juga sudah mengikuti dan tadi juga sempat mengatakan kalau Mbak, saya ini adalah pendengarnya Pro 1 RRI Madiun gitu, suka banget dengan lagu-lagu dangdut. Terima kasih ya. Dan untuk Anda semuanya yang pasti jangan lupa selalu simak Pro Dangdut ya. Pro Dangdut itu hadir setiap hari mulai jam 13.30 sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya akhiri sampai di sini ya untuk Pro Dangdut. Hari ini untuk azan asyar nantinya akan dikumandangkan pada pukul 14.52 waktu Indonesia Barat. Jadi beberapa detik lagi ya kami akan kumandangkan azan asyar untuk Madiun dan sekitarnya. Dan nanti kita akan masih bertemu lagi pendengar di Madiun sore ini ya, dengan segmen Dunia Pramuka. Kami akan hadir untuk Anda semuanya. Nanti akan ada pramuka dari SMK Negeri 1 Gemarang ya, Kabupaten Madiun. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Dan kini saatnya dikumandangkan azan asyar untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Adzan Asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Siapa saja yang mengambil harta orang lain atau berhutang seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya atau tidak melunasinya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Wajibane wong Islam iki nek Jumat ya Jumatan rek.
3: Ya bener awak.
2: Lah wingi lapo awakmu gak Jumat?
3: Ono tulisane ngarep.
2: Tulisan apa?
3: Sing Jumatan nggowo HP kudu dipateni.

Selamat sore pendengar semuanya. Madiun, sore ini kami akan awali dengan menghadirkan dunia pramuka. Sore ini kita akan bersama dengan SMK Negeri 1 Gemarang. Ikuti segmen ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam acara Dunia Pramuka. Dan pada siang hari ini telah hadir kakak-kakak pramuka dari gugus depan 07065-07066 yang berpangkalan dari SMK Negeri 1 Gemarang. Kak Nini, sapa dulu, dua kali tepuk pramuka. Nah, dan pada hari ini dari SMK 1 Gemarang menyajikan tema peran pramuka dalam melestarikan budaya bangsa melalui konservasi budaya. Nah, nanti apa yang akan ditampilkan oleh kakak-kakak di sini? Inilah lagu pembuka dan sesuai temanya yaitu budaya. Hari ini kalau biasanya hanya di lapangan saja, kita di sini dengan alat musik tradisional. Di samping Kak Nini ada Kak siapa ini?
1: Alain Konita Aska.
0: Iya, suka ikut pramuka?
1: Suka.
0: Iya. Nah, nanti kita tanya-tanya apa aja sih kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Gemarang. Nanti di sini juga hadir kakak pembina beserta anggota-anggotanya nanti yang akan mewakili tentang apa ya, bercerita-cerita ya tentang kegiatan kepramukaan yang ada di SMK Gemarang. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan lagu pembuka dengan Manyar Sewu. Selamat mendengarkan.

0: Ya, budaya bangsa adalah suatu warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu hingga sekarang yang tidak ternilai harganya. Negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang terdapat di berbagai penjuru wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Dari keanekaragaman tersebut menjadikan budaya Indonesia dikenal sangat unik dan juga memiliki daya tarik sendiri yang membuat negara lain tertarik untuk mempelajari budaya-budaya yang terdapat di negara kita ini. Namun meskipun begitu, di era globalisasi ini budaya bangsa semakin mengalami kelunturan di telan zaman. Kelunturan budaya tidak terlepas dari arus globalisasi yang segala sesuatu menjadi semakin canggih. Berkembangnya teknologi telah membuat budaya Indonesia terlupakan di kalangan remaja saat ini. Dewasa ini, milenial lebih cenderung menonton televisi maupun memegang gadgetnya setiap hari. Hal ini menyebabkan banyak kesenian tradisional yang hilang karena sudah tidak ada lagi yang peduli. Salah satunya seperti ini tadi, yaitu alat musik gamelan, ketoprak, ludruk, wayang yang sudah tidak ada lagi yang ingin menontonnya, apalagi di kalangan kawula muda. Tapi pada saat ini kakak-kakak dari SMK 1 Ngemarang membuktikan bahwa anggota pramuka itu cinta budaya dengan adanya anggota pramuka bermain alat musik gamelan. Setuju kakak-kakak semuanya?
1: Setuju.
0: Ya, suaranya, karena biarpun kita bermain gamelan, jiwa pramukanya tetap ya. Mana semangatmu?
2: Ini semangatku.
0: Sekali lagi, mana semangatmu?
2: Ini semangatku.
0: Dua kali tepuk pramuka. Iya, di sini ada Kak Sabrina sebagai kakak pembina ya, mendampingi adik-adik.
3: Iya, benar.
0: Iya, selamat siang kakak.
3: Selamat siang kak.
0: Iya, mungkin bisa berkenalan dengan rekan-rekan pramuka yang mendengarkan RRI.
3: Oke, nama saya Sabrina Aurelia. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Gemarang.
0: Iya, sudah berapa lama kak menjadi pembina di SMK 1 Gemarang?
3: Saya baru menjadi 1 tahun.
0: 1 tahun. Mungkin bisa diceritakan kesan-kesannya selama bersama adik-adik itu bagaimana kakak?
3: Untuk kesan selama saya mengajar di SMK Negeri 1 Gemarang bersama anak-anak pramuka, mereka sangat semangat dalam setiap kegiatan kepramukaan. Kemudian mereka juga tidak pernah mengenal kata lelah setiap kegiatan.
0: Ya, karena hari ini temanya kan pramuka dengan tema budayanya ya kak. Bagaimana pendapat kakak tentang adik-adik pramuka yang pawai atau pandai memainkan alat musik tradisional ini di era sekarang ini kak?
3: Di era digitalisasi kebetulan anak-anak yang menyukai hal-hal tradisional itu sangat minim, sehingga sangat perlu diapresiasi bila mana mereka sangat menyukai hal-hal yang bersifat dan berbau tradisional.
0: Iya, kita beri apresiasi, tepuk tangan bersama untuk kakak-kakak dari SMK 1 Gemarang yang pawai sekali memainkan alat-alat musik tradisionalnya. Saya sendiri itu kurang paham ya kak ya, namanya ini alat musik yang di sini itu apa aja gitu ya. Tapi jempol dua deh buat kakak-kakak SMK Gemarang. Dan mungkin di sini juga ada Kak Jessica sebagai anggota pramuka. Hai.
4: Halo.
0: Iya, kelas berapa?
4: Kelas 12.
0: Kelas 12. Suka ikut pramuka?
4: Suka.
0: Kenapa sih suka ikut pramuka?
4: Ya, karena temannya banyak, juga pengalaman banyak.
0: Pengalamannya banyak. Ya. Pengalaman yang tak terlupakan selama ikut pramuka.
4: Kayak susah seneng bareng bersama sama satu keluarga gitu, Bu.
0: Ya, itu pengalaman-pengalamannya. Terus kalau boleh tahu, SMK 1 Gemarang itu di mana sih letaknya?

0: letaknya?
1: Di Desa Sebayi.
0: Desa
1: Gemarang, iya.
0: Desa Sebayi di Gemarang. Dan untuk latihan pramukanya itu setiap hari apa?
1: Hari Jumat.
0: Setiap hari Jumat. Terus kegiatan-kegiatannya apa aja sih? Mungkin kakak-kakak yang lain bisa loh menjawab. Ya, kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Gemarang atau yang khususnya kegiatan pramuka itu apa aja?
1: Belajar tali menali, terus pioneering, desain.
0: Seperti itu.
1: Yeah.
0: Nah, karena hari ini kita anggap aja hari ini kita latihan bersama yang luar biasa sekali yang biasanya di lapangan, di halaman sekolah. Hari ini kita latihan pramukanya di studio RRI ya adik-adik ya.
1: Iya.
0: Kakak-kakak deh, kan ini sudah kakak penegak ya ini. Ya, nanti juga kita akan berbincang-bincang dengan Kak Buyung juga selaku pembina dari SMK Gemarang. Tapi kita akan dengarkan dulu Gending Kreasi atau Ngudi Kaweruh. Nanti kalau Kak Nini salah menyebutkan, mohon dikoreksi ya.
1: Iya.
0: Ya, selamat mendengarkan.

0: biasa sekali dengan gending kreasi Ngudi Kaweruh. Dan untuk Kak Jessica, kalau boleh tahu siapa aja sih teman-temannya yang sudah hadir di sini? Ya, mungkin dibantu Kak Sabrina, siapa aja sih yang sudah hadir di sini, Kak?
1: Ya, di sini ada Kak Intan, Kak Elvia, ada Kak Gehesti, ada Kak Ahmad, ada Kak Eko, ada Kak Nasril, ada Kak Ali, dan juga ada Kak Fajar.
0: Iya, kakak-kakak yang cinta budaya ini ya, Kak ya. Dan sebagai pramuka masa kini, kita juga harus ikut berkontribusi seperti saat ini dalam mendukung berjalannya konservasi budaya, yaitu salah satu contohnya ini tadi ya, yang sudah dimainkan oleh kakak-kakak ini tadi, yaitu memainkan dan apa ya, gending Jawanya dan memainkan alat musik gamelannya ya, Kak ya. Mungkin bisa memperkenalkan nanti melalui berbagai media, di antaranya di Instagram, YouTube atau TikToknya, dan masih banyak lagi. Dengan begitu masyarakat nanti lebih mengetahui ternyata ada loh budaya yang dimainkan oleh anak-anak muda seperti saat ini, yang dapat menumbuhkan kembali rasa cinta budaya mereka yang sejenak terlupakan karena budaya-budaya asing ini. Jadi peran kita sebagai para pramuka masa kini juga turut dibutuhkan dalam melakukan konservasi budaya agar lunturnya budaya bangsa dapat kembali lagi dan dikenal lagi. Kita juga harus tetap berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan untuk itu diharapkan para pramuka masa kini semoga melalui lantunan gamelan-gamelannya ini, maupun apa ya ini istilahnya, musik Jawa gitu ya, musik karawitan, dapat memahami lebih dalam lagi arti budaya bangsa agar tidak semakin mengalami kelunturan akibat globalisasi. Seperti dua kali tepuk pramuka. Ya, di sini juga hadir kakak pembina, yaitu Kak Buyung Jati Kartiko. Selamat siang, kakak.
2: Selamat siang, Kak Nini.
0: Ya, apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Nah, kak, mungkin bisa disebutkan alat musiknya karawitan itu apa aja?
2: Ya, terima kasih, Kak Nini. Spesial hari ini siaran pramuka bertajuk karawitan. Alat-alat gamelan ini adalah warisan budaya nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Ini ada kendang, ini kendang sebagai komandannya kan ini. Terus ada bunang babok, bunang penerus, demung ada dua, saron ada dua, peking, terus kempul itu gong besar itu, terus kenong dan selentem. Ini belum lengkap ditabuh semuanya kan ini, masih ada beberapa gamelan, tetapi luar biasa adik-adik di kegiatan karawitan dan pramuka ini bisa berkolaborasi kan ini, seperti itu kan ini.
0: Iya, Kak Buyung, apakah adik-adik ini semuanya tergabung menjadi satu anggota pramuka gitu ya?
2: Iya, adik-adik tergabung dalam gugus depan kami, pangkalan SMK Negeri 1 Gemarang. Nah, kegiatannya ini juga kami kreasikan dengan kegiatan karawitan. Dan khusus ekstra karawitan juga ada kan ini.
0: Kalau hari ini berkolaborasi pramuka dan karawitan, yaitu bahwa menunjukkan anak-anak muda bisa loh memainkan alat-alat musik tradisional seperti itu ya, Kak Buyung ya. Iya. Selain itu Kak Buyung, di selain alat-alat musik karawitan ini, tadi kan juga dijelaskan tentang kegiatan kepramukaan tadi kan setiap hari
2: Jumat.
0: Iya. Dan mungkin lebih detail lagi letak strategisnya SMA 1 Gemarang.
2: SMK.
0: SMK ya, SMK Negeri 1 yeah. Gemarang.
2: SMK Negeri 1 Gemarang itu letaknya di Desa Sebayi. Itu Jalan TGP, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. Jadi kalau kita dari arah Madiun, ada pertigaan Pasar Saradan. Itu kita, kalau arah dari barat ya, itu belok kanan sekitar 5 kilo. Itu letaknya perbatasan dengan Kecamatan Saradan, letaknya itu.
0: Letak dari SMK 1 Gemarang. Yeah. Dan kakak Kamabigusnya siapa Kak?
2: Ya, untuk saat ini kakak Kamabigus kami adalah Kak Joseph Irwantoko, SPD, MPD. Kebetulan beliaunya menjabat sebagai Kamabigus per April tahun 2026 ini Kak.
0: Berarti baru ya Kak,
2: baru,
0: ya? Yeah. Ya. Dan kakak pembinanya siapa saja Kak?
2: Untuk kakak pembinanya ada kami sendiri, Kak Buyung Jatikartiko, ada Kak Sabrina Aurelia. Ini cukup panjang namanya. Terus ada Kak Ridwan. Nah, ini juga alumni tetapi mengabdikan diri untuk adik-adik. Luar biasa ini.
0: Ya, perlu diapresiasi. Yeah. Tepuk tangan untuk Kak Ridwan. Ya, mungkin yang terakhir Kak Buyung, yeah. Pesan untuk adik-adik pramuka.
2: Ya, pesan kami sebagai generasi penerus bangsa, yang pasti perbaiki karakter, attitude. Terus budaya ini adalah budaya asli kita yang harus kita lestarikan. Kalau tidak, kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Seperti itu Kak Nini, kira-kira.
0: Iya, luar biasa. Terima kasih Kak Buyung. Yeah, nanti
2: kasih.
0: Kita sambung lagi.
2: Siap.
0: Ngobrol-ngobrolnya. Kita kembali bersama adik-adik. Inilah persembahan Gending Numpak Sepur. Selamat mendengarkan.

0: Iya, luar biasa sekali tembang Numpak Sepur. Dan dengan ini semoga bukan hanya pramuka saja yang berperan dalam melestarikan budaya, tetapi diharapkan masyarakat juga ikut andil di dalamnya. Begitu pula pemerintah juga menjadi bagian yang paling dibutuhkan dalam melancarkan kegiatan konservasi budaya yang sedang dijalankan. Karena dengan dukungan pemerintah dan peran pemerintah dalam membantu mengembalikan budaya kita yang sudah luntur sangat diperlukan. Kembali lagi bersama adik-adik pramuka, kakak-kakak, karena kakak Penggalang ya. Dan di samping Kak Nini, Kak Nini mau bertanya-tanya, ada Kak siapa ini?
1: Kak Riza.
0: Kak Riza, kelas berapa?
1: Kelas 11.
0: Kelas 11. Kenapa sih suka pramuka dan suka karawitan?
1: Karena menyenangkan.
0: Menyenangkan, ini menurut Kak Riza. Dan Kak Nasril, kelas berapa?
2: Kelas 11.
0: Kelas 11 juga. Suka juga dengan pramuka?
2: Ya, ya.
0: Iya. Kak Nasril, satu alasan atau dua alasan kenapa suka ikut pramuka?
2: Karena asik dan seru.
0: Karena asik dan seru. Santai, santai kak ya. Itu satu. Yang kedua apa?
2: Ya asik.
0: Asik lagi, berarti asik-asik dan seru. Kalau Kak Nasril ikut karawitan alasannya apa?
2: Karena ingin melestarikan budaya.
0: Ya, karena ingin melestarikan budaya. Ternyata Kak Nasril juga, kalau biasanya kan latihannya biasa di halaman, hari ini kan hari spesial, latihannya di studio RRI, latihan pramuka beserta latihan karawitan. Ini tadi menurut Kak Nasril. Kalau menurut Kak Dwi, alasan ikut pramuka atau alasan kenapa suka ikut pramuka?
3: Karena seru.
0: Sejak kapan sih ikut pramuka?
3: Sejak SMP.
0: Tentunya sudah banyak sekali kegiatan yang diikuti ya, Kak Dwi.
3: Iya.
0: Kegiatan yang berkesan, kegiatan pramukanya.
3: PTA.
0: PTA. PTA itu apa sih?
3: Penerimaan tamu ambalan.
0: Iya, mungkin bisa diceritakan teman-teman yang lain, waktu penerimaan tamu ambalan itu kegiatannya seperti apa?
3: Kemah sama kelas 10 dan...
0: Iya, berarti kegiatan berkemah itu seru ya berarti ya?
3: Iya, seru banget, seru. Apalagi kalau ada pensinya.
0: Wah. Oke, Ma, ada pensi, tambah seru lagi. Apalagi suasananya ditambah dengan api unggun. Seperti itu ya?
3: Iya.
0: Iya, terima kasih. Nanti di sini masih banyak-banyak kakak-kakak yang lain akan bercerita tentang apa kegiatan kepramukanya. Nanti Kak Nini mau bertanya dengan kakak yang bermain gong ya, kenapa sih ikut pramuka. Nanti stop dulu, kita dengarkan dulu Gugur Gunung. Selamat mendengarkan.

0: Biasa sekali. Wah, Kak Nini sekarang sudah bergeser tempat ya. Kalau tadi bersandingan dengan artis-artis Jawa Timur, yaitu penyanyi-penyanyi gamelannya, karawitannya, sekarang Kak Nini sudah bergeser berada di dekatnya kakak yang bermain gong. Hai.
1: Halo Kak.
0: Iya. Perkenalkan namanya siapa, dari kelas berapa?
1: Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Sofi Rohman, siswa kelas 11 dari jurusan akuntansi.
0: Kelas 11. Ah, kenapa suka ikut pramuka?
1: Saya ingin mencari pengalaman baru karena saat SMP saya tidak mengikuti. Jadi di masa terakhir pendidikan ini, saya ingin mencoba pengalaman baru dengan ikut pramuka.
0: Berarti baru ya ikut pramukanya karena SMP-nya vakum, seperti itu ya. Berarti tingkat penggalangnya terlewatkan. Sekarang di tingkat penenggaknya, bagaimana Kak perasaannya setelah masuk ke pramuka?
1: Rasanya campur aduk. Ada sedih, bangga, senang. Tapi banyak senangnya Kak, karena kekeluargaan di kepramukaan SMK Negeri 1 Gemarang ini sangat erat gitu.
0: Berarti nyesel gak baru ikut sekarang, ikut pramuka?
1: Nyesel Kak, kenapa gak dari dulu gitu.
0: Iya, tepuk tangan buat Kak Ahmad ya. Ya, kakaknya yang melewatkan masa siaga dan penggalangnya ya. Sekarang di tingkat penegak baru mengikuti. Kalau di samping Kak Nini ada yang bermain alat musik apa ini? Kak, bermain alat musik demung. Bersama Kak siapa ini?
2: Kak Aisa.
0: Kak Aisa. Kalau Kak Aisa sendiri kelas berapa?
2: Kelas 11. Akuntansi 1.
0: Kelas 11 juga jurusan akuntansi 1. Tadi kan sudah berbagai teman-teman sudah bercerita alasan-alasan kenapa suka ikut pramuka. Kalau Kak Aisyah sendiri apa sih? Apa? Apa karena pembinanya? Apa ada yang ditaksir atau ada teman-teman yang asik apa?
2: Karena ada teman-teman yang asik dan pembinanya juga asik.
0: Oke ya, satu alasan, dua alasan, teman-temannya asik, pembinanya juga asik. Dan kenapa sih ikut dalam apa ini, karawitan?
2: Karena seru aja.
0: Ya, karena seru dan apa ya? Apa ya, bisa diceritakan gak ya, bisa diungkapkan gak ya, kenapa adik-adik di sini atau kakak-kakak di sini suka bermain karawitan ini? Ya karena anak muda yang di SMK 1 Gemarang cinta budaya. Ya seperti itu ya, cinta budaya. Tepuk tangan atau dua kali tepuk pramuka. Nah, karena kita sudah di penghujung aja acara, ini ada satu atau dua nanti ya lagu-lagu penutup, dan ini satu buah persembahan tembang Serayu. Selamat mendengarkan.

Iya, dan kesimpulan kita pada hari ini adalah Pramuka Peduli Budaya adalah gerakan nyata anggota Pramuka untuk menjaga, melestarikan, dan mengenalkan warisan budaya bangsa. Seperti yang sudah dilaksanakan oleh adik-adik dari SMK 1 Gemarang yang sudah bermain karawitan. Dan inilah lagu penutup dari adik-adik SMK 1 Gemarang, yaitu Madiun Maju Membangun. Selamat mendengarkan.

0: Peringat programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, semuanya baru saja Anda ikuti Dunia Pramuka ya, yang sore hari ini bersama dengan pramuka dari SMK Negeri 1 Gemarang, Kabupaten Madiun. Hampir jam 4 sore untuk saat sekarang ini, dan saatnya kami juga akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi seputar Jawa Timur ya. Kami akan gabungkan Anda bersama dengan RRI Surabaya, kita akan mengikuti Info Prima.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak gunung Krakatau. BPBD Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 6 September 2026, bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak gunung Krakatau yang berdampak pada konektivitas penerbangan. Januar Fahmi melaporkan.
2: Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak gunung Krakatau yang berdampak pada konektivitas penerbangan. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan dampak berantai penyesuaian operasional sejumlah bandara turut mempengaruhi sebagian penerbangan di Bandara Juanda. Pengelola Juanda terus memantau kondisi dan berkoordinasi dengan maskapai serta stakeholder terkait untuk mengantisipasi perubahan operasional. Sejumlah penerbangan mengalami hambatan maupun penyesuaian jadwal.
3: Juanda memperkuat mekanisme mitigasi berupa peningkatan koordinasi real time dengan BMKG Juanda terkait informasi cuaca ekstrim, pengetatan pemeriksaan periodik fasilitas di kawasan terminal maupun di sisi udara. Kemudian juga memastikan bahwa berjalannya standar operating procedure yang sesuai dalam penanganan cuaca ekstrim yang berdampak pada keselamatan penerbangan maupun keamanan area publik. Seluruh langkah ini berjalan untuk memastikan layanan bandara sesuai dengan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan yang menjadi prioritas utama.
2: Sebagai langkah mitigasi, layanan service recovery diaktifkan dengan menyediakan makanan ringan dan minuman bagi penumpang terdampak. Personil airport security, terminal inspector, dan customer service juga disiagakan di area terminal untuk memastikan pelayanan dan informasi tetap berjalan. Tohir mengimbau penumpang memantau status penerbangan melalui kanal resmi maskapai atau kontak center Angkasa Pura 172. Bandara Juanda memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa tetap menjadi prioritas selama penyelesaian operasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. M. Samsudi melaporkan.
4: Badan Penanggulang Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Total luas lahan dan hutan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 600 hektar, meliputi kawasan milik perhutani dan PTPN. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, kejadian karhutla paling banyak terjadi di Kecamatan Ijen dan Wringin. Kondisi itu menjadi perhatian serius karena kebakaran dikhawatirkan kembali meluas ke kawasan hutan dan lahan lainnya. Ancaman kebakaran juga mengintai lahan tebu yang sedang dibersihkan untuk persiapan masa tanam, termasuk juga aktivitas pembakaran sampah yang masih dilakukan sebagian warga. Kekhawatiran itu semakin menguat seiring prediksi BMKG terkait fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027. Menghadapi eskalasi kejadian itu, Pemkab Bondowoso mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah dalam mencegah dan mengedukasi penanganan hingga mobilisasi sumber daya.
5: Kita mengumpulkan berbagai stakeholder yang mempunyai resource itu karena ini tidak mungkin bisa ditangani oleh BPBD sendiri, kemudian TNI, Polri, kemudian kecamatan. Ini harus ada keterpaduan juga, kebersamaan, kolaborasi, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu outputnya jelas dan terukur.
6: Artinya berangkat dari sini akan terbentuk satgas ini.
5: Satgas kita nanti bikin untuk Satgas Kabupaten dan tingkat kecamatan.
4: Menurut Kristianto, koordinasi penanganan dan pencegahan karhutla di Kecamatan Ijen sebenarnya telah berjalan. Pola kolaborasi itu selanjutnya diharapkan dapat diterapkan di kecamatan-kecamatan lain yang berpotensi mengalami kebakaran. M. Samsudi melaporkan.
0: Warga di sejumlah wilayah Surabaya mengeluh kondisi air PDAM yang keruh dan berbau kaporit, dan berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat segera merespon dan melakukan langkah perbaikan. Faris Yarbo melaporkan.
7: Warga di sejumlah daerah di Surabaya mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau tidak sedap. Keluhan tersebut turut dirasakan Dadang, salah seorang warga Jambangan 6. Kendala tersebut sudah ia rasakan sejak tadi malam ketika hendak mengisi air bak mandi. Saat itu, air yang keluar tampak keruh dan berbau tidak sedap.
8: Ya, jadi air di daerah Jalan Jambangan 6 itu udah dari semalam itu keruh dan berbau, ya, berbau kaporit gitu. Baunya lebih menyengat dari biasanya, terus lebih keruh juga gitu. Biasanya kan bening, ini keruh gitu. Tapi kalau berbusa sih

0: ada pelanggan PDAM yang airnya sampai saat ini masih keruh atau berbusa. Nah, hal ini disebabkan oleh polutan atau zat pencemar yang masuk ke dalam instalasi kami. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya, air baku yang masuk tuh kondisinya seperti ini.
1: Selain melakukan beberapa upaya perbaikan, pihaknya juga menyediakan truk tangki gratis bagi warga yang membutuhkan air bersih. Warga dapat mengakses tangki gratis tersebut melalui WA Center 0812-331-6666. Faris Yarbo melaporkan.
2: Aktivis lingkungan di Kediri terus mendorong penerapan prinsip zero waste atau bebas sampah secara nyata. Salah satunya melalui aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening. Ane Kusuma melaporkan.
3: Aktivis lingkungan di Kediri mendorong penerapan prinsip zero waste melalui aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada Minggu pagi 6 September 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai komunitas di Kediri dan sejumlah daerah lain tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri, sekaligus juga menjadi upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat guna menjaga kebersihan sungai dan juga lingkungan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, menjelaskan bahwa kegiatan diawali dengan diskusi lingkungan yang membahas empat persoalan, yaitu sampah, sungai, polusi, dan juga vegetasi. Setelah diskusi, peserta melakukan aksi pembersihan di sekitar Kali Bening dan berhasil mengumpulkan sekitar 30 kg sampah. Kegiatan yang selanjutnya dilakukan adalah pemberian edukasi kepada masyarakat sekaligus penanaman pohon di sekitar tempat wisata Kali Bening.
4: Temanya adalah Zero Waste Camp, jadi anak-anak tuh kita ajarin sehari. Dalam sehari itu benar-benar minim sampah. Jadi peralatannya harus peralatan yang reusable. Ada plastik pun plastik yang bisa guna ulang. Dari ngecamp hari ini bisa ditularkan ke saudara, ke keluarga, ke tetangga, ke teman di kampus mungkin, bahwa beginilah seharusnya berperilaku zero waste dan kita saatnya sudah melakukan perubahan perilaku seperti itu.
3: Sementara itu, peserta kegiatan Hafni Zahral Tofisan menilai gerakan bersama melalui komunitas dapat menjadi salah satu langkah untuk merespon persoalan lingkungan. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan juga mengurangi penggunaan plastik.
5: Kegiatan dari kemarin sampai hari ini merupakan salah satu langkah yang tepat dengan melihat kondisi Indonesia hari ini ya, dengan melihat lingkungan sekitar dan menyatukan komunitas-komunitas untuk saling menjaga, saling membantu untuk merawat apa yang kita punya, yang bumi yang kita pijak sampai hari ini.
3: Yayasan Hijau Daun Mandiri berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai aksi sesaat, namun dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah secara berkelanjutan serta menjadikan peserta sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Anu Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan optimis pendapatan asli daerah atau PAD menembus angka 1 triliun rupiah melalui percepatan elektronifikasi transaksi Pemda atau ETPD atau digitalisasi. Farin Regi melaporkan.
6: Pemkab Lamongan optimis mampu meningkatkan pendapatan asli daerah hingga menembus 1 triliun rupiah. Optimisme tersebut didorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD melalui perluasan transaksi digital dan optimalisasi potensi pendapatan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting ETPD tahun 2026 di Gedung PMK Lamongan. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan digitalisasi harus menjadi bagian yang melekat dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan sistem pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
7: Ya, tentu diiringi dengan ETPD, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam ETPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kita akan menuju PAD 1 triliun.
6: Dengan penguatan ETPD tersebut, Pemkab Lamongan berharap peningkatan PAD tidak hanya ditopang oleh kenaikan transaksi, tetapi juga melalui tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Farin Reki melaporkan.
2: Untuk mendongkrak kunjungan wisata ke Bromo serta meningkatkan PAD, Kementerian PU menyerahkan rest area dan Tengger Culture Center menjadi aset pemerintah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.

0: Pemkab Pasuruan bersama Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima atau BAST Rest Area dan Tengger Culture Center. Kepala Satker Wilayah 1 Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BP BPK Jatim Rohani Prasetyawan mengatakan, penandatanganan ini merupakan tahap akhir serah terima aset dari Kementerian PU kepada Pemkab Pasuruan. Dengan penandatanganan BAST ini, Kementerian PU berharap adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo melalui jalur Kabupaten Pasuruan. Sehingga apabila terjadi, maka juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah serta peningkatan PAD Kabupaten Pasuruan.
1: Ini adalah tahap akhir, Pak, untuk proses konstruksi, yaitu serah terima aset, di mana aset konstruksi bangunan berupa BTS yang kita bangun di Desa Ngadiwono dari pemerintah pusat diserahkan ke Pemda untuk dikelola dengan baik. Nilai aset yang diserahkan ini senilai 37.275.693.000, Pak. Nah, ini waktu itu kami bangun di tahun anggaran 2024. Itu selanjutnya dilakukan dengan proses BASTO, berita acara serah terima operasional, dan selanjutnya BAST ini, Pak, serah terima untuk ke Pemda. Harapannya ya bangunan ini dikelola dengan baik, Pak, dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
0: Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Suteji berterima kasih kepada Kementerian PU yang telah membangunkan rest area di kawasan TN BTS Desa Ngadiwono. Dengan ditanda tanganinya BAST, maka secara otomatis menjadi momentum untuk mengajak semua pemangku kepentingan untuk sama-sama memajukan pariwisata di Kabupaten Pasuruan, utamanya di Kecamatan Tosari.
2: Saya ucapkan terima kasih, semoga setelah penyerahan BAST ini antara pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dari Kementerian PU, bangunan ini bisa lebih bisa dimanfaatkan, bisa mendukung pariwisata yang ada di wilayah Tosari.
0: Diketahui, pembangunan rest area di Desa Ngadiwono merupakan upaya untuk mengembangkan kawasan wisata di TNBTS sebagai penanda fisik titik strategis jalur masuk menuju kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Bromo Tengger Semeru. Emil Akbar melaporkan.
3: Kepala BPS Kabupaten Madiun meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil. Dayus Warno melaporkan.
4: Perubahan desil menjadi bagian dari proses pemutakhiran data untuk menentukan kondisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti mengatakan bahwa peringkat desil tidak hanya ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi satu keluarga, tetapi juga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
5: Jadi pasti ada hal yang mendasari gitu sehingga desilnya itu berubah. Nah, sebenarnya untuk saat ini pemerintah itu sudah memberikan kesempatan gitu ya kepada warga gitu, kepada warga masyarakat, jika memang dirasa desilnya itu tidak sesuai gitu dengan kondisi kesejahteraan mereka saat ini, masyarakat itu bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri melalui 3 kanal yang sudah disiapkan.
4: Wisma juga meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil karena pemutakhiran data dilakukan secara berkala setiap 3 bulan. Sementara masyarakat yang menilai data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pemutakhiran melalui aplikasi cek bansos, operator SIKSNG di desa atau kelurahan, maupun melalui kanal BPS. Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Airlangga Juristokrat 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang bertajuk Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan di Taman Prestasi Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
6: Mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang bertajuk Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan. Acara digelar di Taman Prestasi dengan menghadirkan anak-anak yatim piatu dan duafa dari kelompok Positive Community. Melalui Ketua Panitia Pengmas Kalista saat diwawancara RRI usai acara mengatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak, kesempatan, dan ruang yang setara untuk berkembang tanpa dibatasi oleh gender. Ia menambahkan dipilih tema kesetaraan gender merujuk pada Sustainable Development Goals atau SDGs tujuan 4 yakni Quality Education dan tujuan 5 yakni Gender Equality agar pemahaman masyarakat terkait kesetaraan gender semakin meningkat.
7: Karena memang pengabdian masyarakatnya itu harus memilih berdasarkan SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi memang kita memfokuskan untuk mengambil SDGs yang saya sebutkan tadi, nomor 4 dan nomor 5. Jadi itu ada kesetaraan gender dan kualitas pendidikan. Maka dari itu karena kami merasa mosi kesetaraan gender itu penting untuk kita, apalagi untuk adik-adik. Jadi pada akhirnya kami memutuskan untuk mempelajari kesetaraan gender itu. sendiri dan menginisiasi untuk memberikan edukasi kepada adik-adik sekalian, khususnya adik-adik yatim piatu duafa dari Positive Community.
6: Sementara Ketua Positive Community Dias Kurniatul mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap dengan adanya edukasi serupa mampu meningkatkan pengetahuan anak khususnya di usia 12 tahun ke atas untuk menjaga diri dari bahaya permasalahan gender ke depannya.
8: Jadi mereka juga bisa berhati-hati dalam bergaul.
9: Ingat selalu berkasih
8: dalam pergaulan saat ini antara perempuan dan laki-laki dan sesama jenis pun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu juga mereka bisa lebih aware dalam kehidupan mereka sehari-hari.
6: Kegiatan tersebut juga sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan kompetensi generasi penerus bangsa dalam usaha mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Harapannya tidak hanya mahasiswa dan LSM, peran seluruh masyarakat juga penting untuk menyuarakan pentingnya edukasi kesetaraan gender di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
10: Info olahraga.
11: Pendengar, Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan darat untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kabar selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
12: Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan panjang untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Skuad Bajul Ijo sebelumnya dijadwalkan terbang dari Lampung menuju Surabaya pada Minggu pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Namun aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu dini hari berdampak terhadap penerbangan dan membuat rencana kepulangan tim berubah. Persebaya akhirnya harus menggunakan perjalanan multimoda. Rombongan bertolak dari hotel di Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakahuni melalui jalur darat. Dari Bakahuni, tim menyeberang menggunakan kapal feri menuju Pelabuhan Merak, Banten. Media official Persebaya Jonathan Yovino dalam pesan singkat kepada media siang ini mengatakan tim terpaksa menggunakan jalur darat dan laut karena penerbangan tidak dapat dilakukan. Setelah tiba di Merak, rombongan Persebaya akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju Jakarta. Dari ibu kota, tim dijadwalkan meneruskan perjalanan dengan kereta api menuju Surabaya. Perjalanan panjang tersebut juga menjadi pengalaman baru bagi gelandang Persebaya Francisco Rivera. Pemain asal Meksiko itu untuk pertama kalinya melakukan perjalanan menggunakan kapal di Indonesia. Meski harus menempuh perjalanan lebih panjang dari rencana awal, Rivera berharap seluruh perjalanan berjalan lancar dan tim dapat segera tiba di Surabaya.
13: Ini merupakan pengalaman baru bagi saya melakukan perjalanan seperti ini menuju Surabaya. Kami memahami bahwa para penggemar juga memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan dukungan kepada kami. Ini pertama kalinya saya melakukan perjalanan menggunakan kapal di Indonesia. Setelah sebelumnya menggunakan bus, kami berharap semua perjalanan berjalan dengan baik dan kami bisa segera tiba di Surabaya. Sebelumnya, Persebaya baru menyelesaikan laga tandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada Sabtu sore. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Agustin Irdiani melaporkan.
11: Pendengar, Madura United bertekad untuk meraih kemenangan di laga perdananya yang menjadi debut bagi pelatih Si Gomez musim ini saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Tago Anufantrian melaporkan.
14: Madura United cukup fokus untuk menghadapi laga perdananya musim ini di Super League saat menjamu Persijap Jepara. Bermain di kandang sendiri Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Laskar Sapekraf tidak ingin kehilangan momentum untuk meraih hasil maksimal di laga ini. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 5 September 2026, pelatih Madura United Zé Gomez mengaku terkesan dengan suasana dan kondisi SGM RP Pamekasan yang untuk pertama kalinya akan menjadi tempat ia memimpin Madura United bertanding. Pelatih asal Portugal tersebut mengungkapkan, kemenangan pada laga pembuka menjadi target yang ingin diwujudkan bersama anak asuhnya. Menurutnya, dukungan supporter di tribun dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal.
15: Ini pertandingan sekian Pamekasan, bagi semua hadir di sini. Dia senang pertama kali dia di stadion Pamekasan. Ini tuan rumah kita. Dia berharap support kita bisa datang di sini dan kita bisa beri 3 poin kemenangan besar di sini.
14: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengatakan persiapan untuk menyongsong laga ini sudah cukup matang. Dirinya menilai tim pelatih sudah mengantongi strategi yang akan dimainkan saat menghadapi Persijap Jepara usai serangkaian program dalam pemusatan latihan lalu. Ilham Shah senang karena dukungan supporter akan menjadi bahan bakar untuk tampil maksimal saat menghadapi Persijap Jepara.
16: Dari beberapa uji coba itu, mungkin pelatih sudah punya bahan evaluasi, strategi mungkin yang untuk disiapkan melawan Persijap Jepara. Beruntung kita main di kandang, pasti kita banyak support dari supporter juga mungkin, jadi energi tambahan untuk pemain. bisa memaksimalkan besok, pertandingan besok, untuk mengambil 3 poin.
14: Laga Madura United menghadapi Persijap Jepara menjadi momentum penting bagi Laskar Sapekrab untuk mengawali musim dengan hasil positif, sekaligus memperkenalkan kekuatan tim setelah melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dan staf pelatih pada musim baru. Pertandingan antara Madura United melawat Persijap Jepara akan berlangsung pada hari Minggu, 6 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
11: Persik Kediri harus takluk 0-1 dari Dewa United pada pertandingan perdana BRI Super League 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kediri. Ana Kusuma kembali melaporkan.
9: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
17: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
9: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Anu Kusuma.
10: Demikian info olahraga.
11: Pendengar, tradisi grebek tahu di Desa Sumbermulya, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, digelar dengan membagikan 1 ton tahu goreng matang yang disusun menjadi gunungan. Cantia melaporkan selengkapnya.
18: Suasana meriah dan penuh antusiasme mewarnai tradisi grebek tahu di Desa Sumbermulya, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekitar 1 ton tahu dibagikan kepada masyarakat dalam perayaan yang digelar untuk memperingati Maulud Nabi. Warga tampak berdesakan demi mendapatkan berbagai sajian, mulai dari tahu goreng, tahu mentah, terong, tomat, hingga aneka sayuran dan hasil bumi lainnya. Zaki selaku panitia kegiatan menjelaskan bahwa pihak penyelenggara sengaja menyediakan gunungan khusus di lokasi acara untuk mengakomodasi antusiasme warga dan tuan rumah dengan menonjolkan ciri khas daerah.
19: Saya serba dari tuan rumah juga kita menyediakan gunungan di tempat, ada 3 gunungan.
18: Ana, salah seorang warga setempat yang turut hadir, mengaku senang bisa mendapat berbagai hasil dari tradisi tersebut.
20: Seru, dapat tahu mentah.
18: Melalui perayaan grebek tahu ini, masyarakat Desa Sumbermulya tidak hanya diingatkan kembali pada nilai-nilai keagamaan dalam memperingati Maulud Nabi, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antar warga serta melestarikan budaya lokal yang syarat akan kearifan lokal. Diharapkan tradisi tahunan ini terus menjadi ikon kebanggaan yang membawa berkah dan kebahagiaan bagi seluruh warga Jombang di masa-masa mendatang. Chandranov melaporkan.
3: Sebelum menutup buletin info prima hari ini, kita dengarkan laporan mendalam selengkapnya disampaikan Farida Husnia.
21: Ratus atlet tenis meja berusia 40 hingga 80 tahun dari 6 negara mengikuti Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya selama 3 hari terakhir ini. Hal ini membuktikan olahraga tidak memandang usia dan mens sana in corpore sano. Ketua penyelenggara Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya, Sutiono Adi Chandra, mengatakan jumlah peserta di tahun ini lebih meningkat dibanding 3 tahun lalu.
22: 40-50, 50-60, 60-80. Dan bergu putra, tujuan dan harapannya adalah untuk mengenalkan Cheng Ho di ke kancah nasional dan internasional. Perlu diketahui tahun 2023 kita mengadakan itu nasional. dan sekarang meningkat ke internasional.
21: Melalui Cengho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional di Surabaya ini, atlet dari Indonesia, Cina, Jepang, Australia, Thailand, dan Kamboja diharapkan bertanding dengan jujur, menjaga sportivitas, juga memberikan penampilan yang terbaik. Turnamen ini juga mendapat perhatian Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Peter Layar Dilai. Dia menilai Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia mendukung kegiatan cabang olahraga tenis meja di tanah air.
0: Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Cengho yang menyelenggarakan cabang olahraga yang saya pimpin ini, sehingga mendukung kegiatan tenis meja di Indonesia dan juga memberikan sarana untuk kegiatan-kegiatan, walaupun mantan-mantan atlet banyak yang hadir juga dan juga para penghobi veteran untuk mengikuti kegiatan Cengho Cup internasional ini.
21: Sementara itu, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, Yesu, berharap hubungan RRT dengan Indonesia diperkuat melalui Cengho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya.
1: Saya berharap melalui Cengho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya.
2: Harapan saya adalah saya berharap melalui Cengho Cup sesi 2 ini Tiongkok dan Indonesia hubungannya persahabatan bisa diperkuat melalui persahabatan antara masyarakat, dan juga saya berharap melalui acara ini persahabatan antara Indonesia dan negara sahabat yang lain juga bisa diperkuat.
21: Mewakili Gubernur Jawa Timur, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Jawa Timur, Dr. M. Hadi Wawan Guntoro memberikan apresiasi Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia yang menyelenggarakan Cengho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya. Turnamen ini diharapkan bisa menginspirasi atlet muda untuk lebih sehat dan berprestasi.
23: Ya, tentu kita menyambut baik, kita apresiasi inisiasi yang dilakukan oleh dari Yayasan Haji Muhammad Cengho. Ini sekarang menyelenggarakan kegiatan Cengho Cup untuk tenis meja. Ya, harapannya karena ini juga mengundang dari beberapa negara, jadi tidak hanya olahraga tapi juga sport industrinya juga pasti akan berdampak. Ya, kami yang dukung, apresiasi, dan mudah-mudahan bisa terus untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga seperti ini. Yeah, sukses.
21: Penutupan Cengho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya berlangsung malam ini. Rencananya Cengho Cup kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya hadir kembali pada 3 tahun ke depan dan terbuka untuk umum.
3: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Pratama.
11: Dan saya Fresh Dioktora pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
10: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Mendengar BMKG ini mengungkapkan kalau hasil pemantauan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari Jumat kemarin ya, pada hari Jumat malam kemarin itu, BMKG mengatakan aktivitas ini terekam stasiun seismograf ya, namun tidak ditemukan anomali pada rekaman kegempaan di sekitar waktu kejadian. Pendengar, BMKG juga mencatat aktivitas erupsi ini memiliki amplitudo maksimum 19 mm dengan durasi sekitar 29 detik. Data ini juga diperoleh dari rekaman stasiun seismograf yang memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pendengar, peringkat program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, aktivitas yang teramati berupa letusan strombolian ya. Sementara itu kolom abu dari erupsi ini tidak teramati dalam pemantauan yang dilakukan oleh BMKG. Pendengar, peringkat program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kita berharap ya semoga lekas kondusif ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia itu kan berada di negara yang memang ini ya, banyak sekali bencana yang kemungkinan terjadi. Kewaspadaan tentu yang harus diutamakan, dan kita berdoa dan juga berharap semoga Indonesia selalu baik-baik saja. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih menyimak Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Menampilkan Dalang Ki Aditya Krisna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun. Menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Sejak dahulu, nenek moyang kita ingin sekali memahami dunia, namun mereka tidak tahu caranya. Mereka membayangkan alam semesta yang kecil, aneh, teratur, dan ada tenaga dominan di dalamnya, yaitu dewa. Saat ini, kita telah menemukan cara yang hebat dan bagus untuk memahami alam semesta, yaitu dengan melalui sains atau ilmu pengetahuan. Sains menemukan bahwa alam semesta mempunyai kemegahan yang mengejutkan dan menggairahkan, dan kegairahan itu semakin bertambah menyadari bahwa diri kita pun bagian dari kosmos. Lahir darinya dan nasib kita berhubungan erat sekali dengannya. Sains tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Demi kelangsungan hidup, kita harus memahami sains, dan berbicara sains tidak dapat dibahas tanpa mengacu, kadang-kadang, pada persoalan sosial, politik, agama, dan filsafat. Buku Kosmos karya Carl Sagan ini berisi 13 bab, bercerita tentang asal mula alam semesta, kelahiran dan kematian bintang, benda-benda angkasa, miliaran galaksi dengan miliaran bintang, serta planet di dalamnya. Ada juga upaya dan penjelajahan yang telah dilakukan manusia untuk memahami alam semesta. Kosmos, karya Carl Sagan dari RRI untuk Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta rupiah transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, informasi bansos 5,4 juta rupiah itu bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu, tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasar data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSEN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya, sudah jam 17 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kalau Anda kemarin sempat mulai menyimak di YouTube RRI Madiun ya, bahkan kemarin itu ada sekitar 54 peserta itu yang unjuk bakat di audisi putaran pertama Bintang Radio 2026 RRI Madiun, pendengar. Dan bisa Anda cek kembali ya di YouTube RRI Madiun, satu persatu peserta itu membawakan lagu pilihan di hadapan panitia dan juga penonton, sekaligus mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan suara atau voting. Pendengar, Maria Dorita, koordinator acara Bintang Radio 2026 itu menjelaskan kalau penentuan kelolosan peserta itu menggunakan sistem akumulasi nilai juri dan juga voting. Pendengar, komponennya adalah juri itu sebesar 70% dan voting sebesar 30%. Pendengar Pro 1 RRI Madiun ya, Maria pun juga mengapresiasi ya kerja keras seluruh peserta serta kekompakan panitia hingga acara berjalan dengan lancar ya. Dan tentunya nanti peserta yang terpilih itu juga diharapkan menjaga kondisi fisik agar bisa memberikan penampilan yang terbaik pada babak selanjutnya, pendengar. Nah, dari babak kemarin gitu ya, nantinya akan ada 20 peserta terbaik terdiri dari 10 putra dan 10 putri itu yang akan dipilih untuk melangkah ke audisi putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung pada 14 September 2026 mendatang ya. Jadi kalau putaran pertama diadakan kemarin pada Sabtu 5 September, putaran kedua itu dilaksanakan pada 14 September. Jadi hari masih seminggu lebih ya. Kalau besok kan tanggal 7 ya. Masih satu minggu lagi ya. Jadi kita akan tahu ya kira-kira siapa sih dari 5

54 peserta ini yang diambil 10 putra ya dan juga 10 putri ini yang akan melangkah ke audisi putaran kedua yang dijadwalkan pada 14 September 2026 mendatang. Baik, untuk Anda semuanya kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Madiun dan sekitarnya ya. Karena memang untuk azan maghrib hari ini kan maju ya, beberapa waktu ini juga maju jam 5:30 itu sudah mulai azan maghrib wilayah Madiun dan sekitarnya. Kalau Madiun hari ini nanti akan dikumandangkan azan maghribnya pada pukul 17:35 waktu Indonesia Barat. Insya Allah nanti kita akan kumandangkan azan maghrib ya dengan tepat waktu dan kita nanti bersama-sama pendengar dan tentu lagu-lagu Islami juga kami hadirkan untuk Anda. Jangan beda frekuensi, tetap bersama di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim." Hadis riwayat Ahmad.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya, kami jeda sejenak ya untuk lagu-lagu Islami yang kami hadirkan untuk Anda. Nantinya akan kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib wilayah Madiun dan sekitarnya. Di saat ini di Studio Pro 1 RRI Madiun sudah menunjukkan pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

long. أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: Azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Ilmu dari segelas air. Manusia akan dibedakan derajatnya hanya dengan satu gelas air. Orang yang punya ilmu, dia mengambil gelas dengan tangan kanannya, maka dia mendapat satu pahala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, makanlah dengan tangan kanan. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika akan meneguhkan, dia mengatakan Bismillah. Maka dia mendapat dua pahala karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ucapkan Bismillah. Hadis riwayat Muslim. Ketika dia akan meminumnya, tidak meniupnya walaupun panas, maka dia mendapat tiga pahala karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan janganlah engkau bernafas di bejana. Hadis riwayat Muslim. Kemudian apa? Disunahkan meneguhkan tiga kali, walaupun boleh satu kali, tetapi adabnya tiga kali, maka dapat empat pahala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila beliau meneguk air dari gelas, maka beliau bernafas tiga kali. Hadis riwayat Muslim. Dan apabila dia telah meminumnya, mengatakan Alhamdulillah, maka dapat lima pahala. Sebagian orang minum dengan tangan kiri, tidak ada bismillahnya, tidak ada apa-apanya, maka tidak ada derajat dengan satu gelas air. Tapi orang yang berilmu berkumpul beberapa derajat dengan satu gelas air.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ditutup sementara akibat dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau Minggu 6 September 2026. Penutupan dilakukan sebagai langkah keselamatan penerbangan seiring perkembangan kondisi ruang udara di sekitar bandara. Penutupan operasional ini ditetapkan melalui Notice to Airmen nomor A3345/26 yang diterbitkan Airnav Indonesia. Bandara Halim Perdana Kusuma dinyatakan ditutup mulai pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan kembali dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma dilakukan bersamaan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Radim Inten 2. Ketiganya terdapat kondisi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mempengaruhi ruang udara di sekitar bandara. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama di 6 provinsi prioritas. Meski hujan mulai turun dan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, Kabiro Humas Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur sebagian wilayah Kalimantan Barat terjadi pada 4 September 2026 membantu upaya pembasahan lahan. Data Sipongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA mencatat sebanyak 818 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional pada 4 September 2026 pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Di 6 provinsi prioritas, Kalimantan Tengah mencatat jumlah hotspot tertinggi dengan 252 titik, disusul Sumatera Selatan 165 titik dan Kalimantan Barat sebanyak 124 titik. Jambi 14 titik, Riau 13 titik dan Kalimantan Selatan sebanyak 4 titik. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.go.id.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat petang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Petang hari ini pendengar, ada saya Nindya Prilia membersamai Anda, menemani ruang dengar Anda ya pendengar untuk edisi pada hari ini di Minggu 6 September 2026. Dan tentunya saya akan menemani Anda hingga tengah malam nanti pendengar, jelang di jam 00 waktu Indonesia Barat. Tentunya pada siang hari ini Anda bisa mengikuti siaran kami melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Atau kalau mau streaming juga bisa ya melalui rri.co.id dan juga RRI Digital. Dan pada hari ini, di petang hari ini pendengar, Madiun sore ini masih akan menemani ruang dengar Anda di mana zona 90-an dengan lagu era 90-an ya, akan membuat Anda bernostalgia pada petang hari ini pendengar. Dan tentunya nanti juga akan ada sejumlah informasi yang akan dihadirkan di petang hari ini

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.
3: 6 September 1948, Juliana menjadi Ratu Belanda. Ratu Juliana naik tahta menggantikan ibunya, Ratu Wilhelmina. Pada 27 Desember 1949, dialah yang secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda kepada Ketua Delegasi Indonesia Muhammad Hatta dalam pertemuan di Istana Dam Amsterdam. Dia juga Ratu Belanda yang akhirnya mengakui kedaulatan negara Indonesia setelah pertemuannya dengan Muhammad Hatta dalam penyelesaian diplomasi di Konferensi Meja Bundar di Den Haag.
2: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Satu lagi kelompok vokal yang muncul dengan latar belakang dunia model. Mereka adalah Teuku Ryan, Surya Saputra, dan Arisia Sali yang bergabung membentuk kelompok bernama Cool Colors.
2: Tatap mataku kasih, agar kau mengerti.
1: Dengan modal fisik yang oke dan suara yang lumayan, mereka mencoba peruntungan di bidang tarik suara. Terbentuknya kelompok ini adalah ide dari Emilia Contessa yang ingin membentuk sebuah kelompok vokal yang tidak hanya bersuara bagus, tapi juga berpenampilan fisik yang oke. Dan formula ini ternyata

dan membuat Cool Colors laris manggung kemana-mana. Ini tak lepas dari materi lagu dan aransemen yang digarap oleh Hari Budiman dan Johandi Yahya. Johandi yang saat itu masih menjadi manajer Cool Colors pada akhirnya bergabung menjadi personil. Artis Rap Denada juga didapuk menjadi vokalis tamu pada lagu Tiada Yang Lain. Album Tataplah berisi 8 lagu, yang ketujuh lagu ciptaan Hari Budiman dan Johandi Yahya, dan satu lagi yang berjudul Hanya Untukmu diciptakan oleh Opi Bayau dan Opi Andarista. Hingga kini, lagu Tataplah masih easy listening meski telah terdengar oleh lintas usia.

Ya, berikan ada Take a Bow dari Madonna, masih menemani Anda tentunya di Zona 90-an Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di petang hari ini Nindi hadirkan informasi ya pendengar, di mana informasinya berkaitan dengan update terkini Gunung Anak Krakatau dan juga dampaknya di berbagai wilayah pendengar. Yang mana dalam hal ini Badan Geologi mengungkapkan pendengar, asal dari suara dentuman dan juga getaran yang ada di wilayah Jawa Barat, ini berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Yang mana fenomena tersebut pendengar terjadi bersamaan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berlangsung sejak September 2026. Dalam hal ini, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menjelaskan bahwa erupsi berlanjut dimulai pada Jumat 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai dengan semburan lava berlanjut atau lava fountain, di mana ada juga suara gemuruh dan suara dentuman yang terdengar oleh masyarakat. Anak Krakatau pernah erupsi ya pendengar pada 22 Desember 2018 lalu, yang juga menimbulkan longsor dan gelombang tsunami. Anak Krakatau kembali erupsi pada 2 Juli 2026 dan status aktivitasnya berubah level 2 menjadi level 3. Hingga 4 hingga 5 September 2026 ini masyarakat dari berbagai daerah yang ada di Jawa Barat melaporkan suara getaran dan juga dentuman, yang mana getaran tersebut bahkan dapat terlihat melalui kaca dan juga pintu rumah oleh beberapa warga di wilayah terdampak. Menurut Badan Geologi pendengar, peristiwa tersebut disebabkan oleh gelombang akustik berfrekuensi rendah yang berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi gelombang akustik ini ternyata mampu merambat jauh ya, melalui atmosfer dalam situasi tertentu dan juga akan terdengar sebagai suara dentuman. Ia juga mengatakan bahwa fenomena serupa ini pernah terjadi ya pendengar saat Gunung Kelud mengalami erupsi eksplosif, yaitu pada Februari 2014 silam, yang mana kala itu suara erupsi Gunung Kelud dilaporkan terdengar hingga beberapa daerah yang ada di wilayah Jawa Tengah. Yang mana kalau erupsi Gunung Kelud saat itu pendengar, ini juga sampai ya ke area Madiun saat itu dia, di mana di tahun itu ada yang mendengar suara dentuman, kemudian di pagi harinya saat keluar rumah ternyata sudah penuh dengan abu pendengar. Selain ada dentuman ya, di mana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini ternyata juga terpantau menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Dan berdasarkan pantauan terbaru, ini ada di wilayah DKI Jakarta, Banten, kemudian sebagian wilayah Jawa Barat, Lampung, hingga ke Bengkulu pendengar. Kepala PVMBG Rita Sulistiawati ini juga menyampaikan bahwa pemantauan jalur penerbangan ini telah dilakukan melalui Volcano Observatory Notice for Aviation, FONA, yang mana informasi tersebut tersedia ya melalui aplikasi Magma Indonesia milik Kementerian ESDM yang menyediakan berbagai data hasil pemantauan aktivitas vulkanik. Jadi tetap berhati-hati pendengar ya, dengan stay safe begitu ya. Dan tentunya apabila sudah ada peringatan berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau ini ya pendengar, tentunya juga antisipasi dengan sudah mengemas beberapa barang-barang yang memang bisa langsung dibawa pergi apabila amit-amit terjadi hal yang tidak diinginkan pendengar. Zona 90 masih akan dihadirkan sesaat lagi, ada satu buah lagu dengan judul I Want to Back.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutario dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia. Sekali

Ya, benar, ada satu buah lagu dari Ceylon 7 masih menemani Anda di penghujung zona 90-an pada petang hari ini, pendengar. Sesaat lagi tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengawali Madiun malam ini, pendengar, akan kami hadirkan warta berita di mana nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta, pendengar, untuk mengikuti warta berita. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut, disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Kedua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan

0: kerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
1: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
0: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
4: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
5: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
3: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
6: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat ini

0: itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
2: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
3: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
4: Ayo tumbuhlah.
2: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
5: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
6: Sebuah pensil kecil.
2: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
6: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
2: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
7: Ayah, Bunda, lihat nih.
2: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
7: Tapi semuanya sibuk.
8: Aku senang sekali sekarang.
2: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
9: Katanya
2: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
9: Ada ayah yang ambil.
10: Tapi sebelum main.
2: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
11: Yang sesuai usia kakak ya mah.
2: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
12: Kita tanam sama-sama ya.
13: Oke Bu.
2: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
14: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
2: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya di malam hari ini dihadirkan ruang motivasi pendengar dengan pembahasan untuk edisi malam hari ini di hari Minggu 6 September 2026 adalah suami berpaling karena istri dominan. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini. Apa kabar Anda dan keluarga? Kami berharap tentunya Anda dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, sekalipun kadang-kadang banyak masalah yang akan dihadapi. Kali ini kami akan berbicara tentang bagaimana jika istri dominan. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini. Saya Adriana Usmani akan menemani Anda. Pendengar, sifat dominan terkadang menjadi suatu masalah dalam rumah tangga. Istri yang merasa lebih mengerti dalam hal rumah tangga dan terkesan memaksakan kehendaknya serta tidak memberikan kesempatan kepada suami untuk memberikan pilihan atau memberikan pemikiran-pemikirannya yang baik. Hal ini bisa saja membuat sang suami keenakan dan menjadi ketergantungan. Jika suami merasa tertekan karena ulah dan perilaku istri, maka ia akan mencari wanita lain yang lebih manut atau selalu berdiskusi dan berkompromi sebelum mengambil satu keputusan. Baik pendengar, berikut kita akan bahas kasus dengan judul "Katanya Dia Berpaling Karena Aku Dominan".

kasus ini seringkali kita mendengar atau terjadi dalam hubungan antar pasangan di dalam pernikahan. Bagaimana jika para suami merasa tertekan atau terganggu atau tidak leluasa sehingga akhirnya dia daripada saya tertekan, mendingan saya sering-sering aja keluar rumah. Nah, berikut ini adalah keluhan seorang istri. Keluhannya seperti ini. Saat ini saya menghadapi persoalan yang sebenarnya saya merasa saya tidak bersalah, apalagi sampai menyebabkan suami saya berselingkuh. Untuk saat ini saya tahu bahwa suami saya sedang menjalin hubungan asmara atau selingkuh dengan seorang wanita. Katakan saja dia bernama Maya. Wanita ini teman suami saya semasa di bangku kuliah. Statusnya single parent dengan 3 orang anak yang telah berangkat remaja. Sebelumnya, Maya pernah menikah. Almarhum suaminya seorang dosen yang telah meninggal 6 tahun lalu. Dia sendiri, maksudnya Maya ini, seorang dosen yang berwajah menarik, berpenampilan sederhana tetapi sangat elegan. Selanjutnya, saya telah menikah dengan Denny, suami saya, 18 tahun. Kami mempunyai sepasang putra dan putri masing-masing 14 dan 10 tahun. Suami saya 6 tahun lebih tua dari saya. Ia seorang dosen yang mengajar di beberapa universitas di kota kami. Dan sebelum menikah, saya telah bekerja dan berkarier. Kami sepakat untuk tetap bekerja sekalipun telah menikah dan dikaruniakan anak. Sebagai direktur personalia di sebuah perusahaan multinasional, terus terang saja, secara finansial penghasilan saya sejak dahulu jauh lebih besar dari suami. Kata teman kami, sebagai wanita karier, saya terlihat lebih dominan dalam banyak hal. Dan dalam hal ini, mungkin membuat suami saya menjadi minder. Saya sangat syok ketika mengetahui bahwa suami saya selingkuh. Mengapa? Karena selama pernikahan hubungan kami sangat baik. Dia selalu memperhatikan dan menjalankan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai suami, ayah, dan kepala keluarga. Kami selalu bersama dalam berbagai aktivitas keagamaan dan sosial. Saya sebagai istri berusaha untuk menghargai, menghormati, dan membangun komunikasi yang efektif, apalagi untuk persoalan yang sensitif, antara lain keuangan. Terus terang dan jujur, saya tidak mau disalahkan. Tetapi di satu pihak, saya juga mau tahu apa memang ada sikap saya yang menyebabkan suami selingkuh? Baik, kami akan membahas kasus ini setelah yang berikut ini.

mendengar. Mendengar kasus seperti yang dikeluhkan itu. Banyak sekali telah terjadi seperti yang saya katakan di atas. Lalu bagaimana kami memberikan sebuah pendampingan atau jalan keluar? Karena perubahan-perubahan harus berasal dari dalam keluarga, dari dalam diri masing-masing. Caranya bagaimana? Anda tentu perlu terbuka sebagai seorang istri maupun suami. Nah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut di atas. Katakan saja beliau yang mengeluh ini bernama Ibu Haryati, dan saya akan memanggilnya Ibu Haryati yang baik. Saya dapat membayangkan bagaimana sakitnya perasaan ibu karena dikhianati suami dan teman Anda, seakan-akan menyalahkan ibu. Namun meskipun demikian, saya melihat ibu tetap membuka diri untuk introspeksi, dan ini merupakan sikap yang patut dihargai. Tahukah pendengar, perselingkuhan di antara suami istri bukan sekedar pengkhianatan terhadap pasangan, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap janji nikah yang telah diucapkan dalam upacara yang bernilai kat, yang bernilai religius. Perselingkuhan di antara suami istri bukan sekedar pengkhianatan terhadap pasangan, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap janji nikah yang telah diucapkan dalam upacara yang bernilai religius. Perselingkuhan menimbulkan luka di hati pasangan yang dikhianati, rusaknya rasa percaya pada pasangan yang selingkuh, dan tentu saja merusak pernikahan. Ada banyak orang berpikir jika pasangan yang selalu bersama, aktif di berbagai aktivitas sosial dan keagamaan, rajin beribadah, kelihatannya romantis dan bahagia, tidak mungkin akan berselingkuh. Padahal, dalam kenyataan menunjuk tidak demikian. Pendengar, perselingkuhan bisa menimpa siapa saja. Dengan kata lain, tidak ada orang yang kebal terhadap perselingkuhan. Kalau ditanya, mengapa orang berselingkuh? Pasti ada alasannya. Dalam kasus di atas, Ibu Haryati sendiri tidak menyebutkan apa alasan suami berselingkuh, karena hanya mendengar dari teman bahwa ibu terlihat dominan. Atau memang ibu istri yang dominan, jadi ketika mengambil berbagai keputusan atau melakukan banyak hal yang seharusnya didiskusikan, ibu tidak pernah melakukan hal itu. Ini terjadi mungkin juga ibu pada waktu berada di keluarga sebelum menikah. Mungkin saja ibu anak yang tertua seringkali mengatur berbagai hal, seringkali bertindak menggantikan posisi orang tua. Namun, tidak ada satu alasan pun yang dapat membenarkan orang atau pasangan yang telah menikah untuk berselingkuh. Meskipun begitu, ada baiknya Anda dan pasangan mencoba memahami apa saja penyebab suami berselingkuh. Dan ada dua hal yang perlu diperhatikan mengapa seseorang berselingkuh. Dua hal ini merupakan salah satu di antara banyak alasan pasangan berselingkuh. Pendengar, mengapa berselingkuh?
berselingkuh, dikatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kasus Ibu Haryati tadi. Yang pertama, berselingkuh karena sudah menjadi habit atau kebiasaan. Biasanya sejak pacaran pun sudah menunjukkan tanda-tanda itu. Tetapi mungkin saja pihak wanita tetap mau menikah dengan harapan akan berubah setelah menikah. Ini bukan hal yang gampang dan mudah pendengar. Namun dalam kenyataan menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus seperti di atas, orang itu tidak akan berubah karena sudah menjadi habit. Jika demikian, biasanya untuk setia menjadi sebuah kesulitan yang sangat besar bagi sang pria untuk tetap bersama dengan seorang wanita. Yang kedua, berselingkuh karena situasi. Misalnya karena suami sering jauh dari istri selama berbulan-bulan, sangat jarang berhubungan intim sebagai pasangan suami istri. Kemudian hubungan dengan istri atau pasangan semakin renggang, keakraban tidak ada lagi. Biasanya pelaku perselingkuhan karena alasan tersebut di atas mulanya iseng-iseng, lalu jadi keterusan. Ada juga awalnya bagi seorang pria, dia hanya bermaksud menolong seorang wanita lalu bersimpati dan akhirnya berkembang menjadi perasaan cinta. Atau ada suami yang merasa tidak dibutuhkan di rumah karena istri mampu membereskan segala sesuatunya dan juga secara keuangan mampu mencukupi kebutuhan tanpa bantuan suami. Hal ini bisa membuat suami menjadi rentan untuk berselingkuh. Kehidupan rohani yang kurang bertumbuh juga bisa membuat suami mudah kompromi dengan dosa. Jadi dalam alasan kedua ini, biasanya perselingkuhan tidak terjadi secara tiba-tiba.

yang ibu ajukan. Apakah istri yang lebih dominan dan karier istri yang lebih berhasil dapat menyebabkan suami berselingkuh? Menurut saya, tidak bisa secara langsung ditarik kesimpulan demikian. Masalahnya adalah tergantung dari bagaimana hubungan suami istri tersebut dan pribadi karakter dari suami ibu itu sendiri. Jika sebagai istri ibu selalu meremehkan suami, kurang menghargai kontribusi suami dalam keluarga, sering mengabaikan pendapat suami dalam mengambil keputusan, ditambah lagi suami yang kurang percaya diri atau kehidupan rohani yang ya kurang bertumbuh, maka suami bisa saja menjadi rentan terhadap perselingkuhan. Struktur pernikahan, Allah sudah menetapkan suami menjadi kepala keluarga dan istri adalah penolong. Jika istri bersikap seperti di atas, maka suami tidak dapat menjadi kepala keluarga yang baik. Maksudnya, jika ibu atau istri bersikap sangat dominan, maka suami tidak dapat menjalankan perannya dengan baik untuk menjadi kepala keluarga. Jika ini terjadi, akan banyak masalah yang timbul. Biasanya setelah mengetahui suami selingkuh, istri sering bersikap sebagai mata-mata, sebagai satpam. Dan ia akan terus menyalahkan suami dan curiga pada setiap wanita yang mendekati suaminya. Sekalipun saya bisa memahami hal ini, namun kenyataan hal ini tidak membuat hubungan menjadi lebih baik. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah yang dihadapi, silakan menghubungi kami di 0813-1089-8127. 0813-1089-8127. Sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini dalam pembahasan kasus seperti di atas, saran saya, ibu perlu mengevaluasi secara objektif bagaimana hubungan ibu dengan suami selama ini. Kalau perlu, minta bantuan konselor pernikahan. Karena sang konselor dapat membantu sehingga ibu dapat memahami lebih mendalam apa sebenarnya yang sedang terjadi. Memang yang selalu terjadi dan menjadi tertuduh adalah suami berselingkuh dan tidak setia. Tetapi bisa saja akar masalahnya lebih dalam akan digali dan dicari, kemudian bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Semoga ibu lebih bijaksana dan teruslah berdoa. Carilah orang-orang yang berpikiran positif, bergaullah dengan pasangan-pasangan yang terlihat bahagia, sehingga masing-masing dapat membagikan pengalaman mereka bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam pernikahan. Saya percaya bahwa kasus-kasus seperti ini tentunya akan menjadi bagian yang terpenting untuk dipahami oleh banyak istri, bahwa sikap dominan adalah sikap yang dapat menghancurkan pernikahan Anda. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

0: 20 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer di 5 provinsi. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyebutkan, wilayah terdampak meliputi Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, informasi tersebut diperoleh berdasarkan penggabungan data pemantauan erupsi dan Volcano Observatory Notice for Aviation (VONA) dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Lalu informasi Volcanic Advisory Center (FAAC) Darwin serta analis citra satelit Himawari 9 oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Lana mengingatkan arah dan jangkauan sebaran abu vulkanik dapat berubah sewaktu-waktu, kondisi tersebut bergantung pada arah dan kecepatan angin. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Madiun malam ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kami hadirkan ulang pendengar nanti ya, ngobrol bareng komunitas di mana kami siarkan ulang ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Sastra Madiun Raya dengan tema Orang Kalang pendengar. Sesaat lagi sebelum kami hadirkan ngobrol bareng komunitas di malam hari ini, ada drama radio pendengar untuk malam hari ini, edisi Minggu 6 September 2026, dengan tema Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai, persembahan dari RRI Ambon. Selamat mendengarkan.
2: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
3: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi. Kapan aku punya cucu?
4: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
3: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
5: Ada apa lagi ini?
3: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
5: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
4: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
3: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
4: Ibu, kok begitu, Bu?
5: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
4: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
5: Tidak Sophie. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
4: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
5: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
4: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben, Ben, Benny.
4: Ya, ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sofi.
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sofi Rosalin positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sofi.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sofi mengandung anak dari benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
3: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sofi tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
0: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga, Nak Benny.
3: Pengaruh omongan orang selama ini.
4: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
4: Tidak apa-apa, Bu.

oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sofi, Teis Dekok sebagai Beni, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamarpati narator. Sampai jumpa.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun malam ini masih menemani ruang dengar Anda pendengar, di mana ngobrol bareng komunitas malam hari ini bersama komunitas Sastra Madiun Raya, yang mana pada pembahasan di malam hari ini adalah orang kalang pendengar. Anda bisa bergabung dengan kami di malam hari ini melalui line interaktif kami di WhatsApp 0811-366-9907, telepon kami di 0351-459-198. Juga bisa bergabung dengan kami pendengar di YouTube kami RRI Madiun, di mana Anda bisa bertanya langsung di live chat YouTube kami dan nanti akan disampaikan kepada beberapa narasumber kami di malam hari ini. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun narasumber kami, ada yang pertama ada Bapak Dwi Aji Prajoko, Pak Aji ini ya. Selamat malam Pak Aji.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya Pak Aji?
2: Sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah baik. Dan berikutnya yang cantik sekali di malam hari ini ya.
2: Tercantik.
1: Iya tercantik ini ya. Ada iya. Ada Rindu Anggun Pratiwi. Selamat malam Rindu.
3: Selamat malam juga.
1: Baik. Kemudian kakaknya cantik. Ada di ujung sendiri ada Mas Septian De Karisma ini. Selamat malam Mas Septian.
4: Iya selamat malam.
1: Baik, berkaitan dengan orang kalang ini ya, sebenarnya siapa orang kalang ini sendiri? Mungkin bisa disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Dari Pak Aji mungkin ya, silakan Pak Aji.
2: Oke, okay. Nanti mungkin akan diperdalam oleh sejarawan Mas Septian,
1: Mas Septian
2: di
1: ya?
2: Karisma. Saya hanya melihat ini secara umum saja bahwa kalang adalah salah satu suku di daerah Jawa yang mengalami marginalisasi ya, dipinggirkan, dianggap sebagai suku yang tidak masuk dalam suatu kasta, kalau itu ada kasta, tapi di Jawa tidak ada ya, misalnya ada kasta tidak masuk dalam suku kasta, sehingga kata kalang ini sendiri memang awalnya katanya adalah artinya penghalang ya, terasing dan sebagainya, sehingga suku kalang sering terlihat dikiring ke hutan atau dekat-dekat dengan hutan. Ya mungkin itu dulu sebagai pembukaan. Mas Septian bisa melengkapi secara komprehensif sebagai seorang sejarawan.
1: Baik banget Mas Septian.
4: Ya saya beracun pada buku, beberapa buku, diantaranya bukunya El Adam, risetnya El Adam, seorang riset Madiun, juga Altona ya, ini soal kalang, asal-usul kalang di, yang ditulis pada tahun 1923 yang untuk El Adab ini sekitar tahun 1934.
2: Resident ini ya, ya Resident ya, Madiun.
4: Maaf saya pilih ya, ya
1: jadi apa?
4: Jadi kalang sendiri ya dalam pengertian El Adab itu adalah orang yang ini ya, orang yang menempati hutan-hutan yang sepi gunung ya, dan dia juga apa istilahnya berprofesi sebagai pengrajin istilahnya umumnya ya,

0: di Madiun sendiri ya, beberapa wilayah itu yang dekat dengan Karang itu ialah Kelangon ya, Kabupaten Kelangon. Desa Kelangon, Kabupaten Madiun ya.
1: Ini ya, tempatnya rindu ini.
0: Iya, tempatnya rindu. Ya, saya menariknya saya pernah riset di sana ya, riset cicilan ya. Mm-hmm. 1 Februari 2025 kemarin ya, sama lima teman kami dari Kompas Madia itu kita coba survei. Saya ini ya, wawancara orang random itu di mana, di wisata ini ya, apa para layang itu ya.
2: Okay.
0: Di apa, di ada sebuah kaki lima itu, Pak, jadi kan ngertos Kalang, Pak. Oh, Mas, saya ini anak turun Kalang, Mas, itu dengan bagai itu. Itu. Jadi saya melihat bahwa komunitas Kalang ini ternyata masih ada, namun ini ya anak cucunya, karena memang Kalang itu berasimilasi dan apa istilahnya menikah dengan orang anu ya, orang apa
1: sekitarnya,
0: orang sekitarnya ya. Kalau kata El Adab, nah, Kalang itu adalah salah satu ini ya, kasta terendah di dalam kehidupan masyarakat Jawa, terutama Jawa kuno itu. Beberapa peneliti mengatakan bahwa Kalang itu adalah ini ya, kasta paria, jadi kasta terendah. Ya, orang-orang yang disingkirkan. Kalang itu dari kata alang-alang ya. Alang-alang itu adalah istilah dari orang yang apa istilahnya, orang yang pengembara, alang-alang. Terus saya cerpeannya itu. Lalu Kalang sendiri ada banyak persepsi ya soal Kalang itu. Ada yang mengatakan bahwa Kalang itu orang asli Jawa. Ada yang mengatakan bahwa Kalang itu orang ini ya, apa orang kulit hitam ya, istilahnya istilahnya adalah orang negrito gitu. Iya, orang negrito gitu. Dan juga Kalang itu adalah pejabat apa ya, profesi ya, profesi penbang kayu seperti itu. Itulah spilen ya. Kita nanti lebih dalam lagi.
1: Dan kalau enggak salah memiliki ciri khusus berupa kulit keling ya.
0: Iya, keling
1: ya. Namanya keriting.
0: Iya, keriting hitam itu ya. Ya, bisa gambarkan kayak suku sentinel.
1: Iya, betul. Kata-kata negrito tadi.
0: Iya.
1: Yep. Baik,
2: dari cirinya, kalau ciri fisiknya tadi ya, dari kulit, warna kulit sama rambutnya gitu ya. Kalau ciri lainnya, misal dari segi pakaian ataupun kebiasaannya begitu, apakah juga sama seperti orang Jawa pada umumnya?
0: Iya, uniknya gini, Kalang itu adalah komunitas yang di masa lalu itu berperan penting dalam anu apa, menanam hutan pohon jati ketika ada pembabatan itu. Setelah dibabat itu ini ya, hutan itu di apa istilahnya, dikembalikan keasliannya oleh orang Kalang itu. Lalu juga apa, secara umum makamnya kalau di mana, di Kelangon itu ada nama makamnya Joko Tuwo ya. Kalau dalam dalam kebencanya El Adam dan Altona itu, dia mengatakan bahwa Joko Tuwo itu orang yang pemberani, orang yang mampu menebang pohon ini angker. Iya, iya, gitu. Ya, karena memang Kalang itu ya berbeda dengan orang-orang lainnya, berbeda dengan kasta lainnya yang diatur oleh agama Hindu. Dan Kalang itu orang-orang yang terpinggirkan itu, jadi dia mungkin tidak memahami dogma tersebut. Ya, di Joko Tuwo ini itu adalah seorang keturunan Kalang ya, dari El Adam itu. Dia makamnya itu makam batu,
2: bener ya.
0: Dan di makamnya itu ada pohon sono itu.
3: Iya, di dekatnya.
0: Iya, seperti itu. Dan kemungkinan apa ya? Mereka juga ada beberapa ini ya, Kalang, penamaan Kalang ya. Penamaan Kalang itu, nah ini saya cerpen lagi ya, dari catatan saya. Ini dari kata Dr. Tenket ya. Dia menyebut ada kelompok 6 kelompok Kalang. Kalang Kobong, Kalang Sukowati, Kalang Kamplong, Kalang Tani, Kalang Mujer, Kalang Kedung gitu ya. Ini saya ambil dari Altona itu. Ya, ini kalang-kalang ini memiliki profesi yang bermacam-macam ya. Kalau kalang kopong ya, dapat berarti kalang yang bekerja di tempat pembakaran jenazah, krematorium, atau kalang yang bertempat di tempat pembakaran jenazah itu yang dikelompokkan dan dia bertugas untuk membakar jenazah. Lalu juga ada kalang, lalu ada juga kalang tani, kalang yang bertugas untuk mengurus pertanian. Ini disebut kalang yang baik-baik gitu ya. Gitu. Lalu juga ada kalang juga ada yang ini, ada beberapa penciri kalang lainnya ya. Dalam catat saya kalang komplong itu adalah orang tua yang asli kalang. Jadi gini, berhubung orang kalang itu banyak ini ya, banyak berasimilasi dan menikah dengan orang luar. Jadi El Adam itu mengklasifikasi ada turun langsung, ada turun campuran, dan ada ayahnya kalang, ibunya umum, ayahnya kalang. Iya, kalang itu yang kalang bred itu adalah ibunya yang berasal dari suku kalang. Terus kalang kabul itu ayahnya yang dari kalang seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ada
2: penyebutannya
0: masing-masing gitu. Iya.
1: Jadi harus Lusin Adam ya.
0: Iya, Lusin
1: Adam. Harus Citrin Madiun. Tahun berapa itu? Lupa aku.
0: 1934.
1: Itu membuat sistem memang ya. Orangnya sangat senang
0: dia
1: menulis.
0: Peneliti dan juga Resident Madiun itu ya. Itu. Jadi ya menariknya kalang seperti itu ya. Jadi ada rahasia yang belum terpecahkan
1: ya, ini. Saya melihat itu di satu sisi dia memiliki keterampilan yang luar biasa ya. Di satu sisi di sisi lain orang luar cenderung secara makro itu memang mencap dia sebagai buas ya. Liar begitu karena mobilitasnya mungkin tinggi dari hutan lain satu hutan ke hutan lain dan sebagainya. Jadi orang mungkin tidak serta-merta mendapatkan kesan positif ketika mendengar kata kalang, padahal kalang-kalang yang sekarang banyak juga yang kaya ya.
0: Iya,
1: kaya kalang di kota gede katakan banyak jadi pengusaha yang sukses.
0: Jadi ketika era Sultan Agung itu kalang itu didomestifikasi. Diletakkan dalam
1: lokalisasi
0: Bahkan ketika pasca Giyanti era Fortune London ya, Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta itu mendapat 3.000 kakak warga kalang gitu. Dan itu dia tugasnya penting banget, yaitu pengrajin kulit, penebang kayu, pengrajin emas, pengrajin tembaga dan lain sebagainya.
1: Dan konon juga diletakkan juga di medan perang yang paling depan ya, katanya karena saking beraninya. Benarkah seperti itu?
0: Iya, saya itu kurang dapat informasi seperti itu. Saya belum dapat informasi yang cukup ya, karena ya mungkin kecepatan saya gitu.
1: Oke, seperti baik. Itu.
2: Nah, kalau persebarannya di Madiun sendiri, kalau untuk saat ini, apakah masih tadi kan disampaikan ada keturunannya begitu Kalau di Klangon sendiri, apakah juga masih terdeteksi mungkin beberapa?
0: Iya, mungkin beberapa ada ya. Bahkan Mbah Parto itu ya mengatakan bahwa beberapa warga itu kalang. Jadi ya kita mungkin mengenal mitos-mitos di mana kalang itu punya buntut dan sebagainya. Kata Mbah Parto ya kemarin yang saya wawancarai tahun 2025 itu mengatakan bahwa itu adalah kelainan genetik ya, bukan anaknya anjing dan sebagainya itu. Itu adalah pendeskripsian.
1: Berarti secara fisik memang ada ekornya.
0: Cuma iya.
1: Secara fisik ada ekornya.
0: Itu hanya genetika ya.
1: Ya tapi genetik saja, bukan karena legenda yang orang ajar
0: itu. Memang ya. Legendanya itu ya saya baca itu agak pusing ya karena berhubungan dengan hewan dan sebagainya.
1: Iya betul.
0: Bahkan ada yang Inces itu. Itu yang disebutkan oleh Altona itu.
1: Itu. Oke.
2: Oke, berarti memang masih ini ya, informasinya masih beragam sekali ya berkaitan dengan Kalang ini sendiri. Nah, untuk rindu karena di Klangon ini ya, ini katanya beberapa ada yang memang bagian dari orang-orang Kalang begitu. Pernah nggak mungkin melihat ataupun menyaksikan beberapa, mungkin salah satunya tadi yang berkaitan dengan makam begitu ya. Bagaimana kondisinya di sekitaran sana? Apakah ada beberapa orang juga?
3: Kalau untuk orangnya sendiri itu tidak pernah menjumpai. Sekarang sudah normal. Jadi seperti seperti ini orang-orang umum sudah melebur juga sikap-sikapnya. Kalau untuk makam Joko Tua ya sudah disebutkan tadi sama Pak Septian, bentukannya ya memang makam batu, di sampingnya ada pohon sono tadi gitu. Seperti itu.
2: Kalau makamnya ini apakah masih ada beberapa masyarakat yang mungkin kalau orang Jawa biasanya kan ada yang melakukan ziarah makam begitu. Apakah juga ada yang seperti itu, Rindu?
3: Itu rutin.
2: Oh, rutin ya.
3: Itu rutin setiap 1 tahun sekali. Namanya itu nyadran. Nyadran itu artinya bersih desa. Jadi setiap bersih desa nanti itu ke daerah sumber air sama ke makamnya Joko Tuwo.
2: Oke, ini berarti sudah apakah sudah bulan-bulannya nyadran ini, Rindu?
3: Belum,
2: kalau di sana belum ya?
3: Belum, masih nanti 2027.
2: Oke, gitu ya berarti ya. Berarti memang masyarakat datang untuk datang terakhirnya ke makam itu ya tadi setelah melakukan beberapa prosesi.
3: Iya, betul sekali.
2: Baik, tidak ada. Hal-hal lain biasanya ada beberapa yang harus dibawa seperti ayam atau pelengkap lainnya.
3: Iya ada ya. Ada itu. Terus nanti kalau misal di daerah Sumberan itu nanti ada penyembelihan kambing. Jadi langsung di situ dibersihkan di situ, dimasak di situ. Jadi nanti orang-orang yang ke situ kan kayak bawa berkat gitu ya. Berkat itu ya isinya macam-macam, ada ayam, ada mie yang ditumis itu, mie goreng, terus itu orak tempe itu biasanya. Nah, nanti orang-orang yang datang bawa berkat itu harus nunggu proses penyembelihan kambing sampai jadi makanan. Nah, nanti akan dibagikan gitu. Ya.
2: Wajib ya berarti ya, kalau kambing itu ya.
3: Wajib.
1: Okay. Meskipun teori apa ya, fakta-fakta secara tentang Kalang mungkin masih banyak yang harus di dicari. Tapi rasanya ada satu yang kita bersepakat bahwa orang-orang Kalang itu mengalami diskriminasi sosial itu pertama. Yang kedua bahkan dehumanisasi ya. Seolah-olah keluar dari kasta itu sendiri malah lebih rendah daripada kasta. Ya, dan dasarnya bukan faktual seperti dikatakan oleh Mas Septian tadi, lebih dari lebih dasarnya lebih dari berdasarkan pada prasangka. Seperti tadi mungkin dikatakan itu genetik ya, tetapi dikatakan itu digerut-gerut mungkin digadukkan atau gimana, saya nggak ngerti. Keturunan binatang dan sebagainya. Perkawinan binatang dan manusia dan sebagainya yang seperti itu kan memang ada dalam cerita-cerita ya. Tapi kan faktanya susah ditelusuri. Seperti itu.
2: Baik. Lalu dari pembahasan di malam hari ini berkaitan dengan orang Kalang, apakah ada sajak yang mau dibawakan ini? Pak Haji dulu mungkin ya.
1: Boleh.
2: Baik, saya.
1: Saya akan membaca sajak orang Kalang yang temanya terkait dengan yang tadi ya, ada diskriminasi, ada dehumanisasi dan prasangka-prasangka yang jelas tidak berdasarkan fakta ya. Ya, oke, saya bacakan saja. Mohon, Sajak Orang Kalang oleh Dwi Aji Prajoko. Aku tak boleh berdiri pada hierarki, bahkan yang paling kaki sekalipun. Karena kamu berperi kemanusiaan, aku pasti kamu hewankan. Apalagi jika kamu berkasta, sutera pun masih jauh jaraknya. Kamu tahu hitam kulitku, keriting rambutku, tapi kamu tak tahu aku tenor, sopran atau bariton, karena aku tak masuk dalam paduan suaramu. Kamu lekat memberikan materi kepuasan di dahiku dan menggiringku ke hutan-hutan. Tapi pohon-pohon acuh padaku, rela ditebang demi kehidupan. Setan-setan tak berani sentuh aku. Kamu menjemputnya kesaktian. Kamu mulai malu-malu minta tolong merobohkan yang kamu takutkan. Haruskah kamu berjalan lama sebelum tersesat di rimba dan menoleh ke kanan serai bilang bahwa wajahku tak seanjing yang kamu bayangkan.
2: Oke, bagus sekali ini ya sajaknya Pak Aji. Punya makna yang cukup mendalam ini nampaknya. Mungkin bisa disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa. Silahkan Pak Aji.
1: Iya, itu memang bercerita tentang dehumanisasi ya. Sehingga dengan kasta sudra yang terendah itu masih jaraknya jauh. Iya, itu menunjukkan bahwa manusia juga munafik. Ketika mereka tahu bagus, lalu mulai minta tolong. Iya, banyak hal di situ. Sehingga banyak kita sebut sebagai ironi di situ. Kamu yang berperi kemanusiaan, mungkin sampai sekarang ya. Ada sila kedua itu. Tapi justru tidak berlaku kemanusiaan itu padaku. Kamu hewankan aku. Kan memang di situ dicap sebagai keturunan hewan dan sebagainya. Bahkan mengiksaktiannya itu juga sebagian cara senjata untuk semakin mengasingkan orang kalang agar ditakuti. Tah liar gitu seperti itu.
2: Jadi disebarkan ke masyarakat begitu ya.
1: Sebenarnya memang puisi itu memang selalu berpihak ya. Kita merasakan bahwa ini gak fair untuk orang kalang gitu lah. Seperti itu. Itu Mas.
2: Baik. Terima kasih Pak Aji untuk puisinya di malam hari ini.
1: Terima kasih.
2: Masih ada satu puisi lagi ya nanti yang akan dihadirkan. Namun kita jeda sejenak. Nanti setelah jeda baru akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk juga di malam hari ini. Dan nanti masih ada satu buah puisi yang akan dihadirkan. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun bersama komunitas Sastra Madiun Raya, yang mana pada malam hari ini membahas terkait orang Kalang. Masih bersama kami, narasumber kami pada malam hari ini ada Pak Dwi Aji Prajoko, Rindu Anggun Pratiwi, dan juga Mas Septian De Karisma ini ya. Dan di malam hari ini sudah ada beberapa penanya yang masuk, baik dari WhatsApp maupun dari YouTube ya. Di mana dari WhatsApp ada penanya, halo Ngobras, ini Theo dari Magelang mau tanya, bagaimana upaya saat ini untuk menjaga agar tradisi luhur ini tidak punah di tengah modernisasi? Terima kasih. Begitu pertanyaannya, apakah ini bisa dijawab?
1: Ya, gini, kalau saya pribadi, saya belum menemui cara real untuk kebudayaan Kalang itu seperti apa. Karena memang ada beberapa kebudayaan Kalang yang masih bertahan, yaitu di Bojonegoro satunya itu. Tapi saya belum melihat secara real gitu ya. Karena yang saya temui hanya tinggal-tinggal sejarah dan beberapa data arsip itu aja. Gitu, saya belum bisa menjawabnya seperti itu.
0: Oke, baik. Mungkin tadi kalau tradisi mungkin yang masih dilaksanakan yang nyadran tadi ya, yang masih berkaitan begitu ya.
2: Iya, kalau mereka mengelompokkan diri sebagai sebuah komunitas, kemudian mungkin lebih mudah bagi pemerintah untuk menangani selanjutnya bagaimana. Apalagi kalau mereka sendiri memiliki kebanggaan, misalnya saya keturunan Kalang. Karena sebagian dari mereka memang sudah menyatu, tidak mau lagi disebut Kalang dengan mungkin berbagai sebab. Itu mungkin menyulitkan juga, tidak mengelompok pada satu anu ya. Sehingga tidak bisa dilokalisasi seperti zaman Sultan Agung sehingga mudah di memang tidak mudah jawab itu ya. Karena kalau kita pengen melas satu produk, kita harus kenal dengan produknya. Harus seperti apa sih?
0: Baik, karena memang produknya sekarang sudah
2: tercerai-berai di berbagai daerah.
0: Baik. Selain dari WhatsApp, kita beralih ke YouTube. Ada beberapa penanya, ada dari Nathan, apa saja diskriminasi yang didapatkan oleh orang Kalang di masa lalu selain tadi berkaitan dengan kondisi fisiknya?
1: Oke, saya jawab. Jadi juga ini ya, seperti Samin ya, itu terstigma juga. Jadi orang Kalang itu ya, menurut catatan Eltona itu ya, dia itu apa, gak bisa diatur, gak bisa diatur itu. Jadi dia itu terlalu liar ya, liar dan ya mereka juga apa, juga sulit di ini ya, sulit di apa ya, sulit dijangkau oleh pemerintahan gitu, karena memang dia terpencil seperti itu. Jadi ya dia jadi di Bojonegoro di masa lalu ya, di dalam catatan Eltona itu ada ini, ada istilahnya kata-kata gini, ia bertinggal laku seperti orang Kalang. Itu dia bertingkah laku seperti orang Kalang, itu adalah celaan bagi orang sing yang angel, yang sulit diajak berkompromi dan di luar batas-batas apa ya, adab kejawaan itu. Kayak kemarin kita bahas ya, Samin ya. Oh, Samin nih itu ya. Kayak gitu. Hampir mirip kayak gitu. Itu jadi orang Kalang itu sebagai apa, simbol ini ya, simbol untuk menggambarkan orang yang gak punya adab. Gitu.
0: Baik, karena memang mungkin karena dia terasingkan juga itu ya, jadi tidak mengenal adab dan lain sebagainya, apa seperti itu?
2: Mungkin saya nggak tahu ya, setiap penelitian sejarah barangkali memang tidak pernah selesai ya, karena selalu terus dicari-cari untuk menyempurnakan informasi itu sendiri. Tapi memang Kalang di samping kebiadabannya atau keliarannya, tapi toh punya keahlian yang orang lain mungkin tidak bisa. Nah, itulah yang mungkin ingin dilestarikan ya. Banyak ya, dulu itu penebangan pohon, entah itu cerita dari mana. Kalau orang lain tidak bisa, orang kalian bisa ya.
1: Iya.
2: Dan itu cerita di mana-mana.
1: Iya,
2: iya. Iya, tukang gayung hebat dan sebagainya. Nah, stigma itu muncul mungkin dari masyarakat ketika ada orang galang yang susah diatur, maka dijadikan seperti majas seperti tadi. Iya. Jangan seperti orang galang, semakin mendalamkan kan.
0: Okay,
2: kalau memang sistem diskriminasi sih, memang ya karena mereka item, mereka keriting terus disisihkan. Karena mereka dianggap liar maka disisihkan. Karena mereka susah diatur maka disisihkan. Seperti itu. Tapi itu kan sebenarnya prasangka-prasangka juga sih. Belum tentu mereka tidak bisa diatur kalau sejak awal itu didekati dengan kasih sayang, dengan pendekatan yang open misalnya ya. Seperti itu. Sehingga sebenarnya diskriminasi bisa di segala pihak jadian ya.
0: Okay.
2: Dari fisiknya didiskriminasi karena lain dengan orang Jawa, kemudian dari sosialnya juga didiskriminasi, hak-haknya itu saja ya. Seperti itu.
0: Baik. Berarti memang ya karena stigma itu tadi ya, Pak ya, memang yang membuat kalang ini sendiri jadinya ya orang menganggapnya negatif begitu ya. Padahal ada beberapa sisi baiknya yang mungkin tidak diketahui begitu ya. Baik. Sebelum berlanjut ke penanya berikutnya, ada satu buah sajak ini ya dari Rindu. Oke, dihadirkan, silakan.
3: Kalang oleh Rindu Anggun Pratiwi. Kalang, akar tua yang merayap dalam diam, memeluk bumi dengan jari-jari rentak nan sabar, menyusuri lorong waktu yang enggan berbicara, bak penjaga rahasia yang tak pernah terucap, semilir pada punggungnya perlahan membungkuk, membawa cerita generasi yang telah lelap, sedangkan sang surya membasuh lelahnya dengan cahaya temaram. Seolah mengerti beban yang tak kasat mata, ia bukan sekadar manusia yang berjalan di atas tanah, melainkan jembatan antara masa lalu dan fajar esok. Setiap nafasnya adalah janji pada alam, merajut kembali benang-benang identitas yang hampir putus. Terima kasih.
0: Waduh, keren sekali ini ya puisinya ya. Punya makna yang cukup mendalam ini nampaknya ya. Bisa disampaikan, Rindu, silakan.
3: Untuk makna tersendiri, saya hanya ingin mengungkapkan bahwa orang kalang itu sebenarnya tidak seperti apa yang terlihat, kayak dikucilkan atau mungkin dia disingkirkan dan yang lain-lain, tapi orang kalang ini juga punya kontribusi pada alam. Dan juga sekarang udah ada yang perlahan merajut benang-benang kembali sejarah, jadi kayak dikuak lagi di berbagai karya sastra yang termasuk itu udah disebutkan sama Pak Septian juga di beberapa buku tadi gitu. Terus, ada juga kajian sejarah kayak gini contohnya.
0: Oke, ini juga menjadi salah satu cara melestarikan tadi ya, berarti
3: betul.
0: Ya. Baik, terima kasih Rindu. Di YouTube ada penanya kembali ya dari Herman ini. Kalau dari cara pandang hidup atau pemikiran, apakah ada hal yang cukup berbeda dari orang kalang yang menjadi pemicu terjadinya diskriminasi bagi mereka? Mungkin bisa diulangi
2: lagi
0: ya, ditegaskan ulang ya berkait dengan cara pandang atau pemikirannya.
2: Mas Setian.
1: Iya. Ya mungkin dia adalah komunitas yang terpinggirkan, yang hidup di hutan-hutan, di gunung-gunung, dan ya jauh dari pusat kekuasaan. Ya dia juga orang dikatakan orang asli ya, asli dan orang ya orang paria itu dasarnya. Sehingga ya memang kalau secara sosiologis kalau secara umum itu pasti orang seperti itu dipinggirkan ya. Pinggirkan memang ya dulu strata sosial itu sangatlah kuat di era Hindu Buddha, dan bahkan di dalam pemahaman orang Hindu Buddha itu orang Kalang itu ini ya, kayak sesat ya.
0: Okay.
1: Sesat. Mm-hmm. Yang bagi ketika Islam masuk, dia dianggap mm-hmm. sebagai orang kafir.
0: Oh. Gitu. Mm-hmm.
1: Itu ada di tulisannya Eltona itu ya. Itu disebutkan seperti itu. Jadi apa ya, mungkin perilakunya tidak seperti orang umum ya. Mm-hmm. Semakin apa, terisolasi, semakin berbeda cara pandangnya itu dalam apa ya, dalam berinteraksi dengan orang lain. Iya, di samping itu juga mereka itu tadi banyak dikaryakan itu. Mm-hmm. Itu bahkan ada di era Hindu Buddha itu ya. Mm-hmm. Orang Kalang yang ditugaskan untuk mengeksekusi mati tahanan itu.
0: Oh.
1: Dan dia memiliki hak untuk mengais hartanya tahanan, kekayaan itu.
0: Oh, malah dimanfaatkan berarti ya.
1: Iya, seperti itu. Jadi ya apa ya? Ya seperti itulah. Jadi mungkin perbedaan ini ya, perbedaan budaya secara umum ya, kayak gitu.
2: Ya, ya, tapi memang tidak bisa dilihat dalam konteks sekarang ya. Karena pada saat itu setiap ideologi, katakanlah dalam bentuk agama atau apapun, itu kan selalu memandang bahwa hal yang beda itu sebagai sesuatu yang buruk ya. Nah, itu terjadi ketika zaman Hindu Buddha, sehingga diletakkan pada yang pada bottom ya, di paling bawah ya. Kemudian pada Muslim pun juga dianggap kafir pada saat itu.
1: Ya.
2: Kita belum seperti zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan iya just different gitu aja. Yeah. Kamu berbeda aja. Ya. Mungkin aja baik.
1: Iya,
2: yang tidak seperti itu karena zaman dulu, karena yang tidak kalau tidak bersama aku ya buruk gitu
0: kan
2: gitu. Sehingga sangat mungkin ketika berbeda dengan mainstream itu selalu dianggap buruk.
1: Iya.
2: Yeah. Itu saya kira ini kita berangkat dari sebuah logika aja.
0: Iya.
1: Penamaan Kalang sendiri juga ini ya, dari kata alang-alang ya. Jadi alang-alang itu orang terbuang seperti itu. Itu di era Islam kita mengenal wong kejobo, wong sing terpinggirkan itu. Terus ada istilah lagi kepalang itu.
2: Kepalang.
1: Orang yang terapa?
2: Terhalang.
0: Terhalang.
2: Kepalang itu terhalang.
1: Anu apa? Ter apa ya, tersingkirkan. Tersingkirkan itu. Itu
0: baik-baik.
2: Ya, Kalang itu kan kayak dikalang gitu ya. Dikalang dibiarkan pada satu daerah tertentu, dilokalisasi sebenarnya. Mungkin di hutan-hutan itu ya.
1: Iya.
2: Mereka menganggap bahwa hutan lah tempatnya yang kamu layak tempati karena perilakumu seperti itu. Mungkin seperti itu.
0: Baik. Masih ada satu penanya, ada dari Cece. Selain Kelangon, persebaran di Madiun Raya ada di mana saja untuk Kalang sendiri?
2: Ditegaskan lagi, Mas.
0: Ya, ditegaskan lagi mungkin.
1: Yang pertama Midodaren tadi. Ada kacang-kacang itu yang wilayah yang dibuka oleh Kalang itu, kacangan-kacangan. Kacangan, lalu juga Ngurawan itu juga dibuka oleh Kalang. Terus tadi Kelangon itu di Gemarang juga itu ada sebaran Kalang. Jadi ya kawasan yang diberi hutan dan pegunungan ini ya, pandan itu ya. Itu. Jadi ya sekitar situ.
0: Baik, yang wilayah-wilayah hutan
2: di mana ada hutan ya, mungkin ada persebaran orang-orang Kalang.
1: Ya bisa dilihat di peta ya. Pokoknya wilayah namanya Kalang itu ya, itu pasti ada orang Kalangnya.
0: Oke, baik, siap, terima kasih. Karena waktunya sudah hampir usai di malam hari ini, mungkin sebagai penutup satu persatu berkaitan dengan orang Kalang dan juga sebagai kesimpulan di malam hari ini, mungkin dari Pak Aji, silakan.
2: Ya, setiap suku sebenarnya berhak untuk hidup setara dengan suku yang lainnya, sehingga kehidupan orang Kalang pantas juga mendapatkan porsi yang setara dengan suku-suku lainnya ya, sehingga penindasan yang berupa diskriminasi dengan dehumanisasi bahkan prasangka-prasangka buruk itu memang harus dihilangkan. Kalau toh masih ada beberapa suku Kalang yang sekarang tersebar di seluruh Jawa ya, mungkin ya di pinggir-pinggir hutan ya, yang masih diam di situ. Karena beberapa orang sungguh ketika diberi kesempatan menjadi kaya raya, katanya yang di kota gede banyak kaya raya. Iya, seperti itu. Sehingga kesimpulan kita adalah no discrimination, no prejudice, ya. Okay. Dan no apa lagi yang satu lagi. Ya, seperti itu.
0: Iya. Yeah. Baik, gitu ya. Untuk Pak Aji, kalau dari Rindu sendiri ada yang ingin disampaikan sebagai penutup?
3: Sepertinya sudah cukup, ya.
0: Betul. Iya, kalau Mas Septian ada yang ingin disampaikan tidak?
1: Iya, gini ya. Kita harus banyak belajar sejarah, karena memang sejarah itu akan membuka pengetahuan kita tentang kaum minoritas yang hilang sekarang. Itu. Jadi kita belajar cara untuk memahami sebuah makhluk itu.
0: Baik, terima kasih untuk Mas Septian. Mempelajari kembali sejarah-sejarah yang ada di masa lalu untuk menjadi pembelajaran di masa sekarang, begitu. Baik, terima kasih untuk Pak Dwi Aji Prajoko, kemudian Rindu Anggun Pratiwi, dan juga Mas Septian Dekarisma di malam hari ini sudah menyempatkan waktu bersama kami di Ngobrol Bareng Komunitas. Nanti lain waktu kita bertemu kembali dengan membahas mungkin ya beberapa topik lainnya nanti ya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini. Bagi Anda yang ketinggalan, Anda bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Sesaat lagi, tepat jam 21 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan berita bahasa Jawa. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi jangkepipun katuraken Nini Nuryantini. Atusan peserta nderek kegiatan ngontel bareng RRI Madiun minangka salah setunggaling rangkaian festival Harmoni dalam Aksi RRI Fest 2016 ing dinten Minggu 6 September 2016. Kegiatan menika dipun leksanakaken minangka wujud pengetan HUT kaping 81 Radio Republik Indonesia. RRI Madiun sesarengan kalian Komunitas Sepeda Tua Indonesia Kosti Madiun saha atusan peserta sanesipun ngliwati rute kirang langkung 12 kilometer ngubengi wilayah Madiun nitih sepeda. Peserta miwiti perjalanan saking halaman kantor RRI Madiun Jalan MT Haryono, Jalan Setiabudi, perjalanan nglajengaken Jalan Slamet Riyadi, tumugi Pasar Kojo, tumuju arah kidul perapatan Manisrejo, lan nglajengaken tumugi kawasan pabrik gula Kanigoro, Tean, finish ing kantor RRI Madiun. Salah setunggaling anggota komunitas Wong Tua KWT Madiun Marsudianto ngandaraken pilih piyambakipun soporo anggota komunitasipun ngerausaken bingah kanthi kegiatan ngontel sesarengan meniko. Koordinator Festival Harmoni dalam Aksi Fausan Nanda Pratama ngandaraken pilih kegiatan ngontel bareng meniko kanthi sengojo dipun wontenaken minangka salah setunggaling upaya RRI kangge nglibataken partisipasi masyarakat. Miturut Fauzan, kegiatan menika mboten namung kaajab saged ndadosaken sarana olahraga saha njaga kesarasan, nanging ugi ngemot pesen bab kepedulian dateng lingkungan. Para peserta dipun suwun ngasto tutup botol minangka salah setunggaling wujud aksi peduli lingkungan. Fauzan ugi ngandaraken pilih sakabeng rangkaian kegiatan RRI Fest mligine pun ngontel bareng RRI Madiun saged kalampahaken kanthi lancar. Miturut panjenenganipun, para peserta saged derek kegiatan kanthi aman wiwitan dumugi rampungipun acara. Pekan olahraga dan seni antara diniah para Sadin 4 tingkat Kabupaten Madiun kanthi resmi dipun bikak ing alun-alun Rekso Gati Caruban Kabupaten Madiun ing Minggu 6 September 2016. Pambukanipun ajang dipun prakarsai DPC Forum Komunikasi Diniah Takmiliah FKDT Kabupaten Madiun menika dipun tandani kanthi simbolis lumantara pemukulan beduk dening Bupati Madiun. Ketua Panitia Poros Sadin 4 Gus Muhammad Mahbubi nglapuraken pilih persadin tahun menika dipun rawuhi dening 6.780 kalih santri saking sedoyo Madrasah Diniyah Takmiliah MDT ing wilayah Kabupaten Madiun. Para peserta nderek kompetisi wonten ing 6 cabang perlombaan ing bidang seni, olahraga saha keagamaan. Gus Mahbubi ngandaraken bilih para sadin boten namung minangka papan kangge kompetisi. Miturut panjenenganipun, kegiatan menika ugi minangka salah setunggaling upaya FKDT Kabupaten Madiun kangge mentuk saha ngiyataken karakter para santri. Sawetawis Bupati Madiun Hari Wuryanto ngandaraken bilih para sadin ugi dados sarana silaturahmi saha momentum kangge nanemaken nilai-nilai karakter ingkang sae dateng generasi nem. Miturut Bupati, lumantar olahraga para peserta saged sinau babakan nilai sportivitas, disiplin saha kerjasama. Dene lumantar seni, para santri dipunajab saged ngrembakakaken kreativitas, ngugemi budi pekerti ingkang alus saha nambah raos tresna dateng kabudayan bangsa. Sakadaipun 1.108 peserta ngebaki

menika negahaken perkembangan menawi katandingaken kalian pelaksanaan saderengipun. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Weli Kristanto ngraosaken pilih kegiatan menika selaras kalian upaya pemerintah Kabupaten Magetan anggenipun mempromosikaken maneka warni potensi lokal. Lawu Van Rantigo meniko dipun leksanakaken saring Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan minangka sektor utama ing penyelenggaraanipun. Miturut Weli, kegiatan ingkang gabungaken babagan olahraga kalian promosi daerah saged dados salah setunggaling coro kangge nepangaken produk unggulan masyarakat dateng khalayak ingkang langkung liar. Potensi wisata alam ing kawasan lereng Gunung Lawu dipun anggap gadah kesempatan ingkang ageng kangge dipun rembakaken lumantar maneka warna kegiatan termasuk Lawu Fun Run. Panjenengan tasih mirengaken pawarti Basa Jawi lumantar Radio Republik Indonesia Madiun. Gudang penyimpenan saha pengolahan kajeng ing Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi kobongan ing dinten Setu kalawingi. Nalika kedadosan dipun mangertosi kawontenan kosong karyawan sampun wangsul. Kobaran latu utawi geni dipun mangertosi tabuh setengah gangsal sonten kanthi cepet geni saya ageng ngobong tumpukan kayu lan maneka warna bahan ingkang wonten ing salebeting gudang. Warga lajeng ngupadi nindakaken pemadaman supados geni mboten jalar dhateng bangunan ing sakiwa tengenipun. Kali unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Ngawi dipun kirim dateng papan kedadosan kangge ngendhaleni lan mateni geni. Kadhaipun tumpukan kayu ingkang gampil kobong dadosaken proses pemadaman boten gampil. Gudang menika dipun mangertosi kagunganipun Supriyono umur sekawan doso pitu taun warga desa Kedung Prau Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Sumber geni dinugo kawitan saking wontenipun gangguan utawi konsleting listrik. Babinsa Desa Padas, Serda Guntur Cahyono ngandaraken geni ing wiwitanipun ketingal alit nanging sasampunipun swanten bledosan kobaran geni lajeng saya ageng kanthi cepet. Sawetawis menika salah setunggaling warga Darno ngandaraken bilih kobaran geni tumadaan saya ageng damel warga sami kuatos menawi geni menika saged njalar dhateng bangunan ing sakiwa tengenipun. Ngantos sakmenika penyebab kobongan lan kerugian material tasih wonten ing proses pendataan. Petugas ingkang kegayutan ugi tasih nindakaken pamriksan kangge mesthekaken sumber geni sampun padam saestu. Komplotan maling trafo listrik dipun laporaken nglampahi aksinipun ing wilayah Kabupaten Ponorogo. Tumindak maling kanthi cara ingkang boten limrah kedadosan ing pinggir jalan raya Ponorogo Pacitan, dukuh Krajan Desa Tugurejo, Kecamatan Selaung. Kepala Desa Tugurejo Siswanto ngandaraken bilih kedadosan menika kalampahaken ing dinten Jumuwah sekawan September 2016 nalika enjing sanget. Miturut Siswanto, para pelaku dipun duga cacahipun langkung saking sekawan tiang saha ngginakaken mobil. Warga ing sakiwa tengenipun nalika menika mboten gadah rasa cubrio amargi para pelaku ketingal kados dene petugas PLN ingkang ndandani jaringan listrik. Siswanto ugi ngandaraken pilih para pelaku mboten namung bongkar isi trafo kangge jupuk komponen ingkang wonten ing salebetipun ananging ugi nyopot trafo ingkang saderengipun dipun pasang wonten ing tiang listrik. Warga lajeng maringi laporan datang pihak PLN sasampunipun mangertosi trafo kasebat sampun ical saking papanipun. Sawetawis menika Kapolsek Selaung AKP Pitoyo ngandaraken sampun nampi laporan gegayutan kedadosan maling trafo listrik ing jalur Ponorogo.

Kopacitan. Pihak kepolisian sesarengan kalian Satreskrim Polres Ponorogo sampun nindakaken pamriksan papan kedadosan perkawis utawi TKP saha nyuwun katerangan saking sawetawis saksi. Ngantos menika pihak kepolisian taksih nindakaken penyelidikan kangge ngungkap saha mangertosi sinten para pelaku tumindak maling menika. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Pacitan, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur nindakaken panen lombok sesarengan kalian warga binaan pemasyarakatan WBP ing Desa Branggang Rutan Pacitan ing dinten Setu gangsal September 2016. Kegiatan panen menika dados perangan saking upaya Rutan Pacitan anggenipun ngoptimalaken lahan kangge ndukung program ketahanan pangan. Kejawi menika kegiatan budidaya tanaman menika ugi dipun ginakaken minangka sarana pembinaan kemandirian tumrap para warga binaan ingkang derek langsung wiwit saking proses ngrumat, njagi ngantos dumugi wekdal panen. Kepala Rutan Kelas 2B Pacitan Irfan Dwi Sanjoyo ngandaraken bilih piyambakipun maringi apresiasi tumrap hasil pemanfaatan lahan ingkang sampun dipun tindakaken. Miturut Irfan, senajan lahan ingkang diginakaken winates lan hasil panen boten kathah, nanging hasil menika taksih gadah paedah saha sagedipun sadi khususipun dhateng para pegawe rutan. Kawontenan menika nedahaken pilih lahan ingkang winates boten dados alangan lan taksih saged dipun produktivitasaken. Kegiatan panen lombok menika ugi selaras kalian komitmen Rutan Pacitan anggenipun dukung program ketahanan pangan ingkang dados perangan saking gangsal welas program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lumantar budidaya tanaman pangan, para WPP boten namung pikantuk pengalaman saha kaprigelan ing babagan tetanen, nanging ugi dipun latih supados saged ngasilaken produk ingkang gadah faedah saha nilai ekonomi. Semanten pawarti basa Jawi dalu menika. Nuwun.

0: Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, itu tadi merupakan tokoh baca berita untuk edisi Bahasa Jawa di hari ini, pendengar, untuk hari Minggu 6 September 2026, di mana pada malam hari ini tadi sudah bersama kami ada Purna Tugas RRI Madiun ya, pendengar, ada Ibu Nini Nuryantini. Selamat malam, Bu Nini.
1: Selamat malam.
0: Anjay, waduh, ini pendengar sudah rindu sepertinya dengan suara Bu Nini ini ya.
1: Begitu ya, mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan. Beberapa kali banyak yang menanyakan, Bu Nini siaran, ikut siaran lagi, ngasuh malam begitu katanya ya.
1: Iya tuh.
0: Iya. Ini gimana Bu Nini tadi nostalgia bersiaran kembali di RRI Madiun setelah purna tugas Bu Nini?
1: Iya, senang juga. Hal-hal yang biasanya dulu saya lakukan, karena mungkin saya satu-satunya perempuan yang dinas malam di Pro 1.
0: Begitu ya.
1: Jadi mulai dari siaran malam juga wayang kulit. Wayang kulit juga, jadi sampai subuh juga.
0: Dulu wayang kulit berarti mengasuh dari malam sampai subuh begitu Bu Nini?
1: Iya, biasanya ada pengganti jam 12, tapi kadang-kadang tidak bisa, ya saya bablas sampai subuh.
0: Bablas sampai subuh. Besoknya masih malam lagi, Bu Nini.
1: Tergantung dari apa jadwalnya, saya dinas lagi apa enggak besok. Kalau memang besoknya masih dinas, kebanyakan karena saya dinas malam, jadi ya mungkin masih jalan aja.
0: Masih jalan aja. Ini berarti rindu sekali ini ya siaran Bu Nini.
1: Alhamdulillah, iya, syukur alhamdulillah. Saya suka sekali melihat mbak-mbak teman-teman penyiar, adik-adik penyiar sekarang. Selain cantik, suaranya bagus.
0: Masya Allah, terima kasih loh ini Bu Nini ya. Nah, Bu Nini, ini kemarin juga beberapa pendengar ini sempat menanyakan begitu ya, menanyakan Bu Nini ajak siaran lagi, karena beberapa kali di berita, baca berita dan lain sebagainya, ada beberapa purna tugas RRI Madiun begitu ya. Nah, mungkin malam hari ini juga mau ini ya Bu Nini ya. Kalau malam hari ada campur sari Bu Nini.
1: Iya, tiap minggu pastinya ya.
0: Iya,
1: dan itu ibaratnya apa ya, jadwal tetap gitu loh. Saya jadwal tetap di komputer, apa jadwal tetap di hari Minggu di hari untuk campur sari. Tapi tanya dulu sama PA-nya boleh enggak itu?
0: Boleh, boleh ini ya, tentunya ya, ya. Karena sudah rindu semuanya. Ini nanti langsung teleponnya berdering semua ini Bu Nini ini ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan. Nah, di malam hari ini mungkin terakhir ini Bu Nini di hari radio ini, mungkin ucapannya dan juga harapannya untuk RRI ini seperti apa Bu Nini?
1: Ya, sama dengan mungkin harapan dari adik-adik penyiar sekarang, lembaga yang kita cintai ini tetap menjadi yang terbaik, walaupun bukan menjadi pilihan utama, tapi yang terbaik disesuaikan dengan media yang ada sekarang. Dan mudah-mudahan apa ya, ciri khas RRI itu, walaupun sekarang sudah berubah ya, ciri khas RRI itu ada item-item tertentu atau acara-acara tertentu yang tidak ditinggalkan gitu. Mudah-mudahan begitu kalau bisa.
0: Tetap ada ya semua acara-acaranya, tetap.
1: Misalnya kan yang ada sekarang mengingat itu yang namanya Tembang Kenangan yang sekarang masih ada ya, Mada sama Roni ya. Nah, itu mudah-mudahan masih ada, tapi dari tahun ke tahun semoga ada peningkatan gitu loh.
0: Baik, semoga ada peningkatan karena memang sudah mulai berganti begitu ya Bu Nini.
1: Iya, karena kebetulan saya juga dulu ngasuh sama Roni atau kadang sendiri gitu, warnanya belum berbeda. Warna acara itu belum berbeda. Warna mudah-mudahan acaranya ada bedanya gitu loh.
0: Baik.
1: Saya pensiun udah tahun 2022 soalnya.
0: 2022 Masya Allah ini ya. Sekarang masih suaranya masih tadi di Instagram juga beberapa bilang katanya suaranya masih sama seperti yang dulu mengudara begitu.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih Bu Nini sudah berkenan di malam hari ini untuk menjadi tokoh baca berita Bahasa Jawa sebagai purna tugas RRI Madiun.
1: Ini baik, berarti nanti lanjut ke campur sari beberapa
0: lanjut
1: lagu gitu.
0: Lanjut ke campur sari.
1: Boleh ya PA?
0: Oke. Dan nanti setelah ini satu lagu dulu ya Bu Nini ya, untuk lanjut ke campur sari. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemirsa pamidanget lelakon pebingah kagem panjenengan sami Mbak Yuniken Salindri Nimas Niken Salindri ing Kidung Reksa Jati meneng mboten lepat lho ya saking lali kados sampun wonten ingkang rawuh ing 459198 ilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu Mbak Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Niniku.
0: Waalaikumsalam.
1: Nggih
0: mboten to yo.
1: Alhamdulillah.
0: Mboten to yo.
1: Menawi mboten.
0: Hihi, angger guyune ngono lak panggah yo.
1: Nggih Mbak Nini.
0: Terus pundi kabare?
1: Alhamdulillah.
0: Sami wilujeng nggih.
1: Nggih, tapi sakniki nembe pati sri
0: saiti usum ora usah khawatir koncone akeh iya ta yo
1: Mbak Nini
0: dalem
1: kali Mbak Nindi nggih kali Mbak Nini
0: kalian Mbak Nindi wonten Mbak Hani wonten Mas Luki ngempal sami ngempal datang mriki
1: alhamdulillah luar biasa menjing menawi menjing minggu wayang nggih Mbak Nini malam minggu kang pada datang ni kok menjeng malam minggu ayang.
0: Ayang, penjan datang. Melok nyanyi apa melok dalang?
1: Melok rumah, melok mirengat.
0: Oh ngaten, cici. Monggo kagem sinten?
1: Kula nyuwun dipun puteraken Kidung Pangruwatan Mbak.
0: Weh, senengane kok. Meteni ngono.
1: Dan ini kan kak tambal pembuka jadi kersani rodok gayang sekedik gak tau Mbak Nini
0: oke okay. Okay, toh
1: kula derek atur sekedap nih Mbak Nini
0: monggo
1: amargi kula mbi kak kori wonten Pak De songo monggo Pak De dipontantos kalian Mbak Nini wonten Pak De Dono Suworo wonten Bunda Skartasi wonten Bunda Mari lajeng wonten Bunda Samiran Bunda Deno ingkang wonten Talang Lesi
0: ngaten
1: Konil Tiara Konyil, wonten Bunda Manik Marinten, wonten Bunda Mami ingkang wonten Ponorogo ye. Lajeng wonten Mbak Putri Ayu, wonten Mama Ucok, wonten Mbak Bunda Sabrina, wonten Mas Niko, Mas Muhammad Takam. Lajeng Mas Juwari lan kagem sedoyo ya kadang mitra
0: lho. Ngaten.
1: Wonten budi kemawon dalem kahipun.
0: Nggih.
1: Panjenengan wilujeng ayahe ganti.
0: Ngaten.
1: Paring purnama mangke.
0: Mbak iki kaya ora ketemu lho. Kidung pangruwatane diganti apa yo?
1: Oh, Kidung Pangruwatane mboten
0: kepanggih. Ora ketemu ki piye.
1: Menawi mboten kepanggih dipun gantos muji watmawon.
0: Aja sing ngelongel to ya. Aku ki wis tuwek, lali. Goleki lagu ki lali.
1: Oh ngoten to. Napa kula nderek panjenengan mau iki?
0: Lah nggih. Mujiwat, Mbak. Mujiwat. Aku ki seneng kae lho. Apa ki sisi deman.
1: Oh, sisi nggih.
0: Lah.
1: Luwes pece patenan.
0: Wis kadung ketemu Mujiwat ora usah nganyang. Mujiwat ae. Oke.
1: Okay. Aku ora ngguyoni Mbak Nini ra kok.
0: Wis dan.
1: Ya salah aku kangen ora pengen ketemu kapan dong.
0: Ngaten-ngaten.
1: Nggih, ngaten kemawon Mbak Nini.
0: Ngaten.
1: Nggih.
0: Matur nuwun.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kagem sedaya pamidanget ingkang sauntawis sugi. Ada orang dari Gunawijaya ini. Sebelum saya terima dari Gunawijaya, monggo Gunawijaya wilujeng dalu. Oke. Sampun dereng. Halo.
2: Ya, halo. Bentar.
0: Bentar lah. Kaliane bentar bareng.
2: Matikan radio, Mbak.
0: Waduh. Ibu Mari wilujeng dalu kados pundi pawartenipun?
2: Diajeng
0: Nini ngaten aku ya kewangan jane iki lek oleh ning kene ning lek ning kene ben minggu gak enek sing bayar lho marakno dadine ya ora wani engko dukani Pak Puguh aku engko monggo-monggo Bu Mari panjenengan ngersakaken lelagone nderek mawon nggih. Soalnya dari ki aku arep pamit lho.
2: Nderek penyiarannya yo.
0: Oh nggih penyiarannya ya Allah ya Rofi, penyiarannya.
2: Nggih nderek kemawon.
0: Ngaten.
2: Nggih. Jenengan kan tansah sehat selalu
0: kabeh. Ngaten, matur nuwun pangestu. Nggih.
2: Alhamdulillah masih cantik seperti dulu ta.
0: Becok e. Mesti yo. Becok e.
2: Becok.
0: Cah kene.
2: Becok dijarak.
0: Lah. Nggih.
2: Iye kangge.
0: Kangge. Ngaten. Nggih.
2: Mbak Nini.
0: Dalem.
2: Menika napa menika? Salam ya pun derek Mbak Wulan kemawon nggih.
0: Ngaten nggih. Ngaten panjenengan sehat nggih, Bu? Taksih dateng Gunawijaya nggih, Bu?
2: Boten pindah dateng pundi-pundi.
0: Oh, ngaten.
2: Wonten Gunawijaya.
0: Nggih.
2: Aturan pinarak,
0: Mbak. Nggih, nggih. Karek nyabrang ngono ae.
2: Nyabrang lho, boten kesupen to.
0: Boten. Estu kok.
2: Mono lho.
0: Nggih, nggih. Ngaten Ibu.
2: Mbak Nini. Inggih.
0: Inggih.
2: Tansah sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Nini, inggih.
0: Hah? Sampun?
2: Napa Mbak Nini?
0: Sampun.
2: Sik to, Mbak.
0: Sik to.
2: Urung bar le kangen.
0: Oh, ngaten to, inggih. Monggo-monggo.
2: Inggih, sampun.
0: Ngaten. Inggih.
2: Nuwun wajib Mbak Nini.
0: Inggih.
2: Kata Mbak Nini.
0: Dalam
2: namun sekedap mawon
0: iki. Nggih, wong iki nunut pengen swara mboten. Engko Mbak Nindi dukane Pak Kukuh.
2: Nggih.
0: Pak Kukuh, Ding. Nggih.
2: Sugeng dalu Mbak Nindi.
0: Wilujeng dalu Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam. Nggih, pamidanget sauntawis kula dateng mriki namung nderek ngregengaken wontenipun HUT RRI ingkang kaping 87. Mugi-mugi kemawon panjenengan tansah cinaketan RRI Madiun dados konco hiburan informasi lan sanesipun. Matur nuwun Mbak Wulan kaaturaken pamundhut panjenengan nggih dados monggo. Wonten ngujiwat kagem sedaya pamidanget Radio Republik Indonesia Madiun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, pendengar, sudah kembali bersama Nindi di Campur Sari pada malam hari ini. Tadi sudah ada Bu Nini ya, ngobatin kerinduan Nini ya. Bagi Anda pada malam hari ini yang ingin bergabung dengan kami, bisa melalui telepon kami di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366 9907. 198 pendengar sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Anjing.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bunda siapa ini? Anjing. Ini Bunda siapa ini, kok suaranya kok saya kok agak bingung tau ini. Aduh, ini suaranya mirip-mirip sekali Bunda.
1: Lagi jalan makam tentara.
0: Angge, sinten ge?
1: Samiran Mbak Nini.
0: Bu Samiran. Angge. Ngapunten lo Bunda ini, Bu Samiran ini ya.
1: Suaranya mantul-mantul Mbak.
0: Oh, suaranya mantul-mantul, dengerinnya dari ini aja Bunda, dari teleponnya. Kalau dari radionya tidak bisa ini. Anje?
1: Pun pinter-pinter bintun orang
0: bar-bar. Oh, anje. Lagunya, kalau gitu lagunya mau diputerin, lagunya siapa? Nindi carikan dulu.
1: Nindi kula mangke diparingi Bendungan Tugu mawon Mbak Nindi.
0: Bendungan Tugu nggih, cobi kula padhesaken riyen salam-salamnya silakan. Nggih,
1: salame wonten Mbak Wulan, matur suwun.
0: Anjeh.
1: Ajeng wonten Dadino, Bunda Mari, ajeng Bunda Oscar Taksi, ajeng wonten Bapak Dono Suara, wonten Bapak Rusianto, ajeng wonten Bapak Nurwan, Bapak Haryo Fesya, ajeng wonten Bapak Mustaka, wonten Bapak Juwari, wonten Bapak Mariono, ajeng wonten Bapak Mutiono, tak wonten Juban, wonten Bu Susi, Mas Muhammad. Atuk salam Mbak Nindi.
0: Saking pundi Bu Samiran? Anje, assalamualaikum Bunda.
1: Mas Muhammad.
0: Anje.
1: Lajeng wonten Bapak Pamungkas. Lajeng wonten Bunda Maya. Bunda Maya wonten Bunda Rini, Bunda Maya.
0: Sedaya mawon anje. Sekendali. Amin. Bunda Samiran. Anje. Amin ya rabbal alamin. Anje. Sekendalu. Amin. Anje. Sami-sami Bunda Samiran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sembilan delapan kembali bergabung pendengar. Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Nindi.
0: Anje, selamat malam buka lo. Anje, salam sehat lahir dan batin.
2: Mbak Nindi.
0: Anje.
2: Endrawipun Mbak Ula.
0: Anje.
2: Dan Bunda Mari. Bunda Dino Putraya.
0: Anje.
2: Bunda Samira, untuk mati Bunda sendiri kok ya kami lupa ya. Bunda Saigon,
0: Bunda Saigon,
2: wonten Uki Mbak
0: Sundan anjing Mbak Cantik Octavia.
2: Kalian keluarga bagian sama keluarga wonten ugi Pak Rusdianto, wonten ugi Pak Di Songo-Songo, wonten ugi Mas Muhammad
0: anjing
2: Bapak
0: Rusdianto.
2: Pak Rusdianto
0: bersama
2: keluarga. Pak Nurwan.
0: Pak Nurwan.
2: Pak Heri. Aduh, yang ini semuanya.
0: Anjay, kakak sudah ya mawon.
2: Kembaran
0: ke iya.
2: Yang gemes ini. Mbak Dindi.
0: Yang cantik ya, dua-duanya. Mau diputerin lagunya Cokro siapa?
2: Kembang, ya,
0: Cokro Kembang, anjay.
2: Terima kasih Mbak Nidhi. Selamat bertugas sampai usai nanti.
0: Matur nuwun.
2: Sama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain dari telepon pendengar, WhatsApp juga ada yang bergabung. Ada Bu Sukasiatin ya bergabung. Assalamualaikum RRI. Mau request Bengawan Sore. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dihadirkan pendengar, permintaan lagunya sudah masuk ya di malam hari ini. Ada Bendungan Tugu mendengar.

0: Ya benar, di malam hari ini campur sari malam Pro 1 RRI Madiun masih menemani Anda, di mana ada telepon yang sudah masuk ya, berdering dari tadi ini ya. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang, kabar sehat? Radionya Halo? Dimatikan dulu, Eyang. NJ, betul sekali.
1: Saya nanti tolong diputarkan itu, Mbak. Apa itu kembang kecubung?
0: Salam-salamnya monggo silahkan, Eyang.
1: Ya, ada toh?
0: Ada.
1: Salamnya buat semuanya aja. Selamat malam, salam saya. Dan sudah nyapa, salam balik. Untuk baik, salam malam tugas. Kalau pulang berarti jaga kesehatan, Mbak ya.
0: Enjoy, matur nuwun, Eyang.
1: Makasih waktunya, saya tunggu lagunya.
0: Enjoy, sinantus lagunya pun.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WhatsApp ada beberapa pesan yang sudah masuk ya, saya bacakan satu persatu pendengar. Ada Neng Gayatri bergabung malam hari ini. Assalamualaikum Mbak Nindi, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Rusdianto, Bopo Dono, Pak Desongo-songo, Bunda Mari, Uti Susi, Bu Saigon, Mbak Wulan, Mbak Skartaji, Bu Mbak Galuh yang lembut dan semuanya tanpa kecuali minta lagunya Gemati dari Niken Salindri ini ya. Ada juga pendengar bergabung di malam hari ini, Sugeng Dalu Mbak Nindi. Sugeng Dalu, selamat ulang tahun yang ke-81 RRI, tetap jaya selamanya, amin. Lagunya Minta Mari Kangen Mbak Suwon. Ini dari Dieriza ini ya. Ditunggu lagunya, nanti akan dihadirkan sesaat lagi.

Ya, Bergar 98 ada yang bergabung kembali. Selamat malam. Oke, terputus ini ya. Ada Pak I dari Kepatihan Ponorogo ini ya, minta lagunya Kupu-kupu Kuning ini ya. Ditunggu lagunya Pak I, nanti akan dihadirkan sesaat lagi juga. Ya, langsung dihadirkan pendengar pada malam hari ini. Permintaan lagi sudah masuk ya, ada dari Eyang tadi, satu buah lagu dari Mantos ini ya, Kembang Kecubung.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Campur Sari Malam Pro 1 RRI Madiun, di mana ada yang bergabung ya. Malam hari ini dari 198, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Anje, selamat malam.
1: Bung Edo.
0: Bung Edo, mau minta lagunya apa, Bung Edo? Ini dicarikan
1: yang
0: dulu.
1: Yang mudah saja
0: apa itu?
1: Lintang rembulan,
0: Anje. Ya, salam-salamnya sudah. Monggo silahkan.
1: Tadi ada adikku, saking asiknya dengan penyiar yang dulu.
0: Mm-mm.
1: Yang non Nini itu.
0: Anjir, ya. Anje, Bu Nini tadi ya.
1: Kak Nini itu tak panggil non.
0: Beriwan?
1: Mbak Nini itu tak panggil non terus jalan.
0: Oh, anje, laras. Beriwan sampun wangsul kalau mau.
1: Iya.
0: Anje, rindu ya.
1: Terima kasih ya. Nanti kalau anje ketemu lagi. Mungkin Mbak Gana selain hari.
0: Anje.
1: Yang rumahnya deket-deket aja mungkin ya, Mbak.
0: Anje,
1: karena
0: anje.
1: Karena Mbak Adriata kan di Taruh di Sumatera.
0: Betul sekali.
1: Ya, semuanya aja, Mbak.
0: Anje, kagum sedaya ya, mawon.
1: Iya, semuanya aja lah. Terima kasih.
0: Anje. Dirantus lagu ini pun, Bung Edo. Satu sembilan delapan ada yang bergabung kembali, pendengar. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Anje, boleh ceng dalu.
2: Mbak Nini.
0: Anje, mau diputarin lagunya siapa ini?
2: Saking Ponorogo, Mbak.
0: Anje, saking Ponorogo, Bunda.
2: Bunda Manik-Manintan.
0: Anje, lagu di pun apa, Bunda Manik-Manintan?
2: Kula tak nyuwun aja cedrang nggih, Mbak.
0: Napa, Bunda?
2: Aja cedrang,
0: Mbak. Napa, Bunda? Aja cedrang. Aja cedrang, nggih. Salam-salame monggo silakan.
2: Kula tak ndelok yang sampun kala wau nggih.
0: Nggih.
2: Heeh. Pindah partasi nggih. Saya ke mawon yen tak konten nggih, Mbak.
0: Nggih, sedaya mawon. Matur nuwun. Anje. Anje, matur nuwun Bunda Manik-Manintan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, langsung dihadirkan ya permintaan lagi yang sudah masuk ini di malam hari ini di menit 22 lebih 41 waktu Indonesia Barat ya, di mana nanti Campur Sari Malam akan hadir hingga jelang di jam 23 waktu Indonesia Barat. Ada satu buah lagu dari Nurhana, pendengar, Lintang Rembulan menemani Anda malam hari ini.

Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, demikian berakhir sudah campur sari malam Pro 1 RRI Madiun menemani aktivitas Anda dalam ragam budaya dan hiburan pendengar. Tetaplah bersama kami tentunya di malam hari ini. Kami masih akan menemani aktivitas malam hari Anda pendengar dengan sajian lagu. Di malam hari ini nanti akan kami hadirkan Gending Jawa menemani malam hari Anda hingga tengah malam nanti pendengar, hingga di jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengan esensi buku.
1: Keterbatasan bukanlah hal yang paling menakutkan bagi mereka yang mengejar impiannya. Namun pada hakikatnya, keterbatasan adalah sarana yang dapat membawa seseorang menuju kesuksesan. Seseorang yang dapat mengatasi keterbatasannya dengan baik akan belajar banyak tentang bagaimana memanfaatkan keterbatasan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, orang yang mampu mengelola keterbatasannya justru belajar mengelola kehidupan. Salah satu novel yang mengisahkan tentang kerja keras perjuangan remaja meraih impiannya walau dihimpit keterbatasan yaitu Rapi Jali 1. Novel Di Lestari yang diterbitkan pada tahun 2021 berhasil membawa pembaca untuk hanyut ke dalam kisah kehidupan remaja tersebut. Rapi Jali 1 berkisah tentang Pink, remaja perempuan berusia 17 tahun yang hidup damai di Pantai Batu Karas bersama kakeknya yang seorang pemusik di rumah mereka dekat tepian Sungai Cijulang. Dengan bakat musiknya yang istimewa, Pink merasa tidak memiliki wadah di Batu Karas. Namun, dia tidak berani bercita-cita besar

Namun mengetahui Pink tidak memiliki siapa-siapa, maka Odin sebagai teman yang baik menawarkan bantuan pendidikan kepada Pink. Sikap yang dilakukan Odin kepada Pink merupakan suatu sikap yang terpuji, yaitu membantu teman yang membutuhkan. 2. Disiplin. Dalam buku ini, nilai disiplin dilakukan oleh Budidi terhadap Inggil yang meminta haknya duduk sendiri. Budidi mendisiplinkan Inggil terhadap aturan sekolah yang berlaku dengan tidak mengikuti apa yang Inggil inginkan. Dan 3. Menghargai prestasi. Odin unggul dalam berselancar, sedangkan Pink berbakat dalam musik. Pink menerima dan mengakui keunggulan Odin atas dirinya. Pink pun berupaya untuk menyetarai Odin. Seseorang yang mampu menghargai prestasi orang lain akan berusaha pula untuk memiliki prestasi yang setara atau bahkan lebih dari orang tersebut. Demikian esensi buku Rapi Jali 1, karya Dilestari.

pager doyan tanduran. Para winasis tanah Jawi duwe unen-unen. Pager mangan tanduran. Yaiku kanggo nggambarake wong kang ora bisa njogo amanah. Kang disampirke ing pundhake. Pager kang biasane digawe saka nam-naman pring utawa kayu utawa wesi apa dene watu kuwi gunane kanggo njogo lan ngayomi barang apa wae kang ana jerone. Mula nalika ana wong kang nganti kianat nganti ngrusak mangan nyolong jupuk nilep barang kang sakmestine dijogo lan dirumat bebasan pager mangan tanduran. Kacarita ing wayang Purwa lakon Sumba Sebit Prabu Sitija Bhuma Narakasura sang nata ing negari Traju Tresna mentas daub karo Kenya Ayu sesilih Dewi Haknyanawati yaiku putri Prabu Karentaknyono saka negara Colomadu. Prabu Setijo gembira penggali ibarat kajugrukan Gunung Madu bisa sesandingan karo Dewi Haknyanawati yoki wanita sulistya pindha widodari tumurun saka kayangan. Kahanan iki sejatine beda banget karo isen-isen ngati Dewi Haknyanawati. Kabeh polahe sang Dewi klebu daupe kelawan sang Prabu Sitija mung lamis wae. Atine wis kebacut tresna marang Raden Sumba Wisnubrata yaiku adine sang Prabu Sitija Dewi kang dadi satriya ing negari Parang Garuda. Mula supaya bisa tansah cecaketan karo Raden Sumba. Sawise dawuh pagung, Dewi njaluk sang Prabu Sitija supaya bedak kidang mas ing alas Wonolilo. Prabu Sitija banjur weling marang Kang Rayi Raden Sumba supaya njogo Mbak Yune ya Dewi Haknyanawati cilik aja nganti mlicat gedene kuciwa penggali. Sapungkure sang Prabu Raden Sumba ora bisa njogo piwelinge. Saumpama dadi pager ora bisa njogo tanduran kang dipasrahke Kang Masih. Malah banjur tumindak ngiwa laku sedeng. Nerak paugeran lan ngerusak pagrayu. Nuruti hawa nafsu angkara murka. Tumindak nistani Dewi Haknyanawati Soraden Sumba keprungu dening Prabu Sitija merga palapurane togok lan bilung. Prabu Sitija duka yayah sinipi. Gelo penggalie geneo Kang Rayi wanit tumindak ngerusak pagrayu. Banjur njaluk idi palilah marang Sang Rama yaiku Prabu Kresna ing negari Ndwarawati arep males tatu atine marang Kang Rayi. Prabu Kresna ngidini kanthi syarat anggone males mung sak cukupe wae. Ananging pungkasane Raden Sumba kelakon praloyo ing astane Prabu Sitija kanthi cara sebit. Tangan sikilan gulune ditigas dene awake diuwek-uwek. Pokale Raden Sumba pindha pager mangan tanduran. Merga tumindake iku dumadi Pancakara Perang Gedhe. Ora mengesti jolawan Sumba.
nanging Senopati prajurit dadi Banten. Ing jaman saiki isih akeh wong Jawa kang tumindak kaya Raden Sumbu. Nyimpang bebener, nerak wawaler. Mula prayoga manut dalan sing bener tundhone urip dadi.

Okay.

Ya pendengar, tidak terasa sudah jelang tengah malam, itu artinya saya Nindi Aprilia harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mengikuti siaran kami pada hari ini Minggu 6 September 2026. Tentunya esok kami masih akan menemani Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat pendengar. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini di Senin 7 September 2026. Salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Selamat jumpa kembali di Madiun pagi ini pendengar. Untuk hari Senin 7 September 2026, kita awali yang baik-baik pagi hari ini. Mudah-mudahan kebaikan yang kita tebar di awal pagi ini akan mengikuti selama sepanjang hari ini ya. Dan nanti akan saya ajak Anda semuanya untuk menyimak Mutiara Pagi bersama Profesor Dr. Hajah Evi Muafiah MAG, dosen sekaligus rektor dari UIN Ki Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada, kita masih menunggu sambungan Zoom bersama Profesor Dr. Hajah Evi Muafiah MAG, dosen sekaligus rektor di UIN Ki Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Nanti kita ajak Anda semuanya ngaji bersama-sama ya, tentang topiknya adalah sedekah penyempurna ibadah. Pastikan pendengar, Anda tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun. Dimanapun Anda berada, sudah sedekahkah Anda di kesempatan hari ini? Sedekah subuh mungkin? Karena pagi hari ini saya akan mengajak Anda semuanya ngaji bersama-sama di Mutiara Pagi dengan topik sedekah penyempurna ibadah. Dan untuk itu pendengar sudah terhubung melalui Zoom bersama saya di studio pada pagi hari ini ada Ustazah Profesor Dr. Hajjah Evi Muafiyah MAG, dosen sekaligus rektor di UIN Ki Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Evi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi, apa kabar?
1: Baik, Bunda. Bunda Evi gimana?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
1: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah sehat ya. Sehat pokoknya.
1: Oke, pokoknya sehat ya. Pokoknya disehat-sehatin aja, Bunda ya.
2: Harus selalu sehat.
1: Oke. Pendengar dan pemirsa, Anda yang ingin bergabung dengan pengajian kami di kesempatan kali ini nanti bisa telepon di 0351 459 198 atau di 0811 366 9907. Kami hadir juga multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan atau bisa sampaikan di kolom komentar atau live chat. Baik, Bunda, sebelum kita buka sesi interaktif dengan pendengar dan pemirsa, monggo untuk mukadimahnya tentang sedekah penyempurna ibadah. Silakan, Bunda.
2: Terima kasih, Mas Adi dan para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama dengan RRI Madiun. Dengan niatan setiap hari Senin pagi selalu diawali pekan dengan sehat, gitu kira-kira. Di dalam kita hidup sehari-hari tentunya banyak hal yang kita temui, kita lakukan. Tidak hanya saat kita sendiri, tetapi juga saat kita selalu bersama orang lain. Karena pada dasarnya kita adalah manusia. Manusia itu makhluk sosial, begitu kira-kira. Maka kemudian berelasi, bertemu dengan orang lain adalah sesuatu yang pasti kita lakukan sehari-hari. Kecuali kalau kita hidupnya sedang di hutan. Di hutan pun kita juga bertemu dengan makhluk-makhluk yang lain pastinya ya. Apakah itu tumbuhan maupun hewan yang ada di sekeliling kita. Nah, sebagai makhluk sosial yang tentunya secara keilmuan tidak bisa hidup sendiri, maka berelasi, menjaga relasi baik itu dengan manusia, sesama manusia maupun alam semesta

0: sangat dipentingkan. Di dalam Islam diajarkan bagaimana kemudian kita memperlakukan mereka ini yang ada di sekeliling kita itu dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus ingat bahwa apa yang kemudian kita lakukan itulah kemudian yang akan kembali pada diri kita. Nah, kira-kira begitu. Nah, satu hal yang kemudian membuat kita ini bisa bertahan tentunya adalah apa yang kita lakukan. Jadi, yang tanpa sadar ketika kita melakukan hal baik, tentunya hal baik juga yang akan kembali kepada kita. Dan ketika hal buruk yang kita lakukan, maka hal buruk juga pastinya yang akan kita tuai. Jadi kayak hukum karma begitu. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah ilmu, sebuah panduan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu angfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, ini sebenarnya juga sudah diajarkan melalui kisah putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, di saat kemudian diajarkan pertama kalinya kita melakukan sedekah. Nah, di situ jelas sekali. Jadi ketika memberikan yang baik dan ketika memberikan yang buruk, dan memang kehidupan di dunia ini juga berawal ya dari kisah itu juga begitu. Nah, maka jelas bahwa ketika kita berelasi, maka melakukan hal yang baik kepada orang lain itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Kira-kira gitu, Mas Adi. Nah, karena yang kita lakukan yang baik, maka akan kembali kepada kita kebaikan itu. Dan ketika kita melakukan hal yang jelek, maka sebenarnya kejelekan itu juga yang akan kita tuai. Sesederhana itu, ibaratnya hanya satu ayat ya, tetapi ketika itu kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, efeknya sangat luar biasa dan sebenarnya bisa kita gunakan untuk bagaimana kita berelasi baik sesama manusia maupun dengan alam di sekitar kita. Nah, bagaimana dengan alam begitu ya? Kalau dengan manusia pastilah ya, karena manusia pasti akan mengetahui siapa diri kita dari apa yang kita lakukan sehari-hari, dari apa yang kita perbuat sehari-hari. Cara kita berrelasi itu akan menjadi ciri atau menjadi tanda kita itu seperti apa. Nah, dengan alam juga begitu, ketika kita saat ini misalnya yang nampak adalah beberapa bencana dalam artian seperti tanah longsor, kemudian banjir ya, itu adalah karena kita lalai terhadap bagaimana kemudian kita berbuat baik terhadap alam, termasuk misalnya ketika kita tidak menebang pohon asal begitu ya, kemudian atau mengambil hasil buminya misalnya di Gunung Kapur, ketika kemudian Gunung Kapurnya kita ambil tapi tidak ada upaya untuk bagaimana mengembalikan keadaan alam itu, maka pasti bencana yang akan kita tuai. Maka kita perlu untuk bagaimana berbuat baik terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita, dan juga bumi yang kita huni ini. Mungkin itu Mas Adi sekilas sedekah kita, yaitu berbuat baik kepada orang lain dan kepada bumi yang kita huni ini. Terima kasih.
1: Baik. Ada yang sudah bergabung, nggak sabar buat berinteraksi dengan kita pagi hari ini, Bunda Evi. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, langsung impor dari Jawa Barat, Pak Fauzi.
2: Pendengar setia.
1: Siap. Monggo Pak Fauzi.
2: aku sekarang agak sedikit pilek tuh kan, karena ada
0: wah sama ini kita Pak Fauzi.
2: Ya ada abu yang itu sekarang kan Gunung Krakatau agak sedikit bermasalah tuh di daerah sih ya. Ada sedikit ke bagian abunya Mas, ada sedikit tapi
1: seperti itu.
2: Seperti ke Bandar Soekarno Hatta sampai dibatalkan penerbangan juga ya. Begini Bunda, tentang masalah tadi kan makhluk sosial dan musibah itu kan sebetulnya memang sebetulnya selaku makhluk sosial harus punya rasa itu kan, punya kepedulian terhadap saudara kita, terutama yang sangat membutuhkan uluran tangan sebetulnya. Memang seharusnya kan kita, kalau saya bisa begini Bunda, lebih baik tangan di atas daripada tangan yang di bawah. Dalam arti selama kaki masih bisa melangkah, tangan masih bergerak, ya kita berusaha. Tapi tetap walaupun kepedulian kesehatan, bagaimana saudara kita yang ada di bawah yang sekarang lagi, saya tahu Bunda orang desa, aduh kesehatan yang biasa buruh tani, sekarang yang buruh tani kewalahan semakin tinggi. Sedangkan maka saya tak ketuk hati kemarin waktu tanggal 27 saya ikut demonstrasi Bunda, saya jujur aja. Apa dan bukan untuk pribadi, dan untuk pribadi makan masih cukup lah segala. Tapi bagaimana tuh ketuk saudara-saudara, sedangkan mereka yang dipilih oleh rakyat duduk enak, gaji gede, tidak mendengar suara rakyat. Nah itu yang pantas tuh kerusak alam. Sekarang kan begini, sengaja dirusak kan, terjadi bukan kebakaran, dibakar lah aja lah, jangan hanya pembutuh rokok yang di kami kita kan. Nah, karena mereka sudah tersesat sekian katanya kan, sekian tapi tersesat sekian hukumnya yang ada di atas kertas, bagaimana tidak jelaskan tuh hukumnya, tidak jelas bagaimana pembatasan tentang masa. Sekarang lagi musibah kan, sengaja dirusak oleh mereka yang punya kekuatan ekonomi, kekuatan jabatan, kekuatan sebagainya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Fauzi panjang kali lebar sudah menjabarkan kepada Bunda Evi di mana yang sengsara semakin sengsara Bunda, intinya seperti itu. Karena yang duduk di atas sepertinya tidak memberi teladan, apalagi kepada alam pun dirusak Bunda. Monggo tanggapannya Bunda.
0: Ya, terima kasih Pak Mas Adi, Pak Fauzi, terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Ini pagi hari semangatnya luar biasa, dan memang itu yang harus kita lakukan, apalagi kemudian kita ini berupaya bagaimana agar semua menjadi baik begitu. Namun memang masing-masing ada jalannya, ada caranya begitu ya kira-kira. Yeah. Jadi kalau toh pun misalnya ada yang memilih lewat demo, monggo silahkan, tetapi pastinya jangan sampai kemudian demo yang dilakukan itu ada unsur yang kemudian juga merugikan orang lain lagi. Yeah. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang kita ini melakukan hal yang menurut kita baik, tetapi ada hal yang tidak baik juga yang kemudian kita timbulkan. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan bersama. Jadi selama kita bisa melakukan mencari solusi ya, atau memberikan jalan keluar apa yang bisa memecahkan permasalahan itu, ya kita tempuh sebaik-baiknya. Prosedurnya seperti apa? Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan ternyata juga menimbulkan masalah juga begitu. Yeah. Ya itu yang berbahaya, karena ibaratnya mengatasi masalah tapi dengan masalah, yaitu jangan sampai ya. Jadi kita tetap bagaimana agar segala sesuatu yang kita upayakan menjadi solusi ini juga dengan cara-cara yang benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya ketika kita tidak begitu tahu tentang apa yang terjadi, kan alangkah baiknya kemudian kita mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi, kemudian kita lakukan dengan cara yang bagaimana kemudian semua bisa menerima ya, menghasilkan sesuatu hal yang baik begitu kira-kira. Jadi negosiasi, koordinasi dan sebagainya, asal tidak kemudian, karena begini biasanya kalau yang dilakukan itu adalah demo, khawatirnya ada pihak-pihak yang kemudian ikut menyulut, ikut terlibat dan sebagainya, kan kadang kita tidak tahu. Maka tadi saya sampaikan, mari kita lakukan dengan cara yang terbaik sehingga kemudian juga tidak menimbulkan masalah dan pastinya tidak menimbulkan kerugian bagi sesama. Kira-kira begitu Mas.
1: Seperti itu ya Pak Fauzi, penjelasan dari Bunda Evi berkaitan dengan pernyataan panjenengan tadi ya soal demo. dan bagaimana bisa menghasilkan yang namanya win-win solution seperti itu ya Bunda ya. Tidak ada yang dirugikan, mengatasi masalah tidak dengan masalah, tapi mengatasi masalah tanpa masalah ya. Baik pendengar, kali ini ada ini Bunda dari Sri Sundari. Assalamualaikum Ustazah Evi, sehat selalu. Mau tanya perbedaan sedekah dan infak dalam penyalurannya, mohon pencerahannya. Terima kasih.
0: Ya, okay, terima kasih. Sebenarnya dua hal ini hampir sama ya, hampir sama. Hanya saja kalau infak ya, kita memberikan infak itu biasanya dalam bentuk uang. Ya, uang. Tetapi kalau dalam sedekah itu bisa apa saja, tidak hanya uang, tapi juga bisa berupa benda. Bisa juga melakukan hal baik. Hal baik itu dalam artian kita tidak merepotkan. Nah, ya gitu. Kita tidak merepotkan orang lain dengan keberadaan kita. Kita tidak merepotkan orang lain dengan perilaku kita yang mungkin bisa menjengkelkan, itu juga sudah termasuk sedekah. Tapi kalau infak itu berupa uang. Nah, dan kalau yang sedekah ini bisa keduanya, uang, harta, tapi juga bisa hal-hal baik yang kita lakukan. Maka kemudian dikatakan juga oleh Rasulullah, tersenyumlah kamu ke bawah, karena pada dasarnya tersenyum itu adalah sebagian dari sedekah. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang itu sebenarnya tidak ada ukurannya ya. Dua hal ini tidak ada ukurannya. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat kan ada ukurannya, ada hitungannya. Tetapi kalau dua hal ini, baik sedekah maupun infak, itu tidak ada hitungannya. Jadi kalau kita ada hal longgar, kelonggaran dalam harta kita, keuangan kita, maka silahkan itu diinfakkan. Nah, yang paling mudah sebenarnya adalah ketika kita melakukannya ini untuk sedekah. Karena pada dasarnya dua hal ini sama ya, dua hal ini sama. Bisa apa saja benda-benda. Nah ini, hal kecil yang bisa kita lakukan adalah niat kita ketika menambah barang, Mas Adi. Menambah barang itu beli baju atau beli tas atau beli sepatu gitu. Diniatkan ketika kita beli barang yang baru, maka yang lama itu segera disedekahkan biar tidak numpuk, begitu bahasanya. Meskipun sebenarnya ayat yang tadi ya, ayat yang tadi di surat Al-Baqarah 267 itu yang diajarkan adalah keluarkan yang atau jangan kamu memilih yang buruk yang kamu infakkan ya, ya yang kamu infakkan, jangan yang buruk. Dalam artian berikan yang terbaik begitu. Tetapi mungkin kita agak kesulitan atau agak sayang juga ya kalau langsung diberikan yang baik gitu ya. Maka kalau punya barang gitu atau punya ya barang ya tentunya ketika kemudian kita bisa berikan kepada orang lain lagi, itu jaga dengan baik gitu, jaga dengan baik. Disayang-sayang lah gitu, jangan biar tidak cepat rusak. Dan segera ketika misalnya kita pingin yang baru gitu, nah itu segera kemudian yang lama tadi yang tentunya masih lumayan lah ya, itu bisa diberikan kepada orang lain itu. Atau kalau memang pingin yang sempurna ya diberikan yang terbaik kepada orang lain. Begitu,
1: seperti itu kira-kira. Ya, jadi sedekah itu lebih universal. Hal-hal baik yang kita lakukan kepada sesama gitu Ibu Nda ya. Sementara infak ini lebih ke uang ya. Baik Bunda. Di dalam hal sedekah nih Bunda, ataupun berinfak lah, lebih baik mana sih Bunda ketika tetangga kiri kanan kita masih ada yang kekurangan, sementara jauh di luar sana ada korban bencana Bunda?
0: Iya. Memang ini kadang-kadang hal yang sulit ya, tetapi maksud saya lebih pada kalau kita punya hal yang memang bisa disumbangkan, nah itu tadi, maka ya kita berbagi sebagai bentuk toleransi sebagai bentuk rasa peduli terhadap sesama yang kita berikan. Karena begini, memang ketika ibadah itu ibadah yang individu, ya, ibadah individu itu sebenarnya ya kalau kita bilang haji dan umroh itu kan ibadah individu ya. Kita berhaji itu dampaknya ya untuk diri kita sendiri. Kita berumroh itu juga untuk diri kita sendiri. Bahkan mohon maaf kalau saya katakan itu lebih pada kebanggaan tersendiri. Oh, sudah haji berkali-kali, sudah umroh berkali-kali, kan gitu. Tetapi sebenarnya ketika kita melakukan kepedulian atau ibadah sosial, itu dampaknya luar biasa karena orang lain merasa tertolong, terbantu, dan pastinya senang ketika mendapatkan pertolongan itu di saat mereka sedang betul-betul membutuhkan. Maka apalagi kemudian ada ayat yang menghimbau kepada kita untuk barang siapa yang memberikan pertolongan kepada orang lain, maka sebenarnya dia sudah membantu di jalannya Allah, begitu. Jadi barang siapa yang membantu makhlukku, maka dia adalah membantuku, gitu. Nah, maka monggo tinggal pilih gitu ya Mas Adi ya, tinggal pilih mau yang mana gitu. Semuanya sama-sama ibadah, tetapi ibadah yang individu berarti efeknya hanya untuk kita sendiri, dan tentunya untuk dirinya sendiri ya pahalanya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau ibadahnya adalah ibadah yang sosial, maka kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, dan tentunya kebaikan yang kita lakukan ini pahalanya lebih banyak, lebih berlipat lagi. Begitu,
1: gitu, Bunda, Pak, ya. Terserah, monggo aja ya. Iya, kemudian ada akun Cili Cili sedekah karena kita pernah merasakan enggak punya. Soal utang pun demikian, kita kasih pinjam apakah termasuk sedekah Bunda untuk membantu?
0: Diulang lagi Mas Adi.
1: Sedekah karena kita pernah merasakan enggak punya. Soal utang pun demikian, kita kasih pinjam, apakah ini termasuk sedekah untuk membantu Bunda?
0: Oh ya, sama. Jadi kita meringankan beban orang lain itu sebenarnya adalah sedekah. Tetapi memang perlu pencatatan, perlu perjanjian kalau itu hutang piutang. Ya ini terutama kalau hutang uang ya, pasti namanya hutang pasti uang ya Mas Adi. Jadi begini pemirsa, kalau berhutang memang harus hati-hati. Dalam artian jangan sampai kemudian kita meminjam atau meminjamkan, ini nanti efeknya adalah merusak hubungan persaudaraan atau pertemanan. Nah, maka kalau hal yang utang piutang yang sekiranya itu besar, maka lebih baik pada ya yang resmi, dalam hal ini adalah bank misalnya, begitu. Kalau sedikit, ini bagi yang dipinjami atau yang akan meminjamkan, ini perlu kerelaan hati ketika kemudian nanti uang itu tidak kembali. Nah ini ya, jadi misalnya memang betul-betul merasa aduh orang itu teman kita sedang berada dalam kesulitan, dan kok kayaknya ketika meminjam uang ini kesulitan juga untuk mengembalikan, maka ya sudah sampaikan saja. Misalnya mohon maaf saya tidak punya sebanyak yang di butuhkan, yang dibutuhkan, yang dipinjam, maka ini ada ya seperberapanya lah, ini ini mungkin bisa membantu kebutuhannya. Sampaikan begitu saja, saya pikir ini sudah ya kita paham lah ya. Nah, karena kalau kemudian ini kita lakukan tanpa kemudian ada perjanjian atau hal lain yang kemudian bisa mendasari akad peminjaman tersebut, khawatirnya ini akan menjadi sumber perpecahan dalam bersahabat, berteman, dan berrelasi. Begitu Mas Adi.
1: Begitu ya Bunda ya. Begitu ya untuk akun Cili Cili. Silakan yang di 0351459198 Anda bisa redial kembali karena kita tadi masih membahas apa yang ditanyakan oleh Cili Ocili. Bunda, tahan dulu, kita akan jeda. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: Rabbitu Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Bima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Iya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun, mendengar juga di 105,5 MHz. Ada yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat pagi juga yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital, dan juga yang melihat atau nonton di channel YouTube RRI Madiun. Kita masih bersama Bunda Evi Muafiyah di Mutiara Pagi kesempatan kali ini tentang sedekah penyempurna ibadah. Baik, Bunda, ada yang bergabung di channel YouTube. Ada Ari Sundari, berarti suatu misal mukena yang sudah bosan pengen ganti bisa diberikan, disedekahkan yang membutuhkan, gitu ya usaha saya.
5: Betul. Ya, tidak hanya mukena, apa saja pokoknya. Jadi jangan biarkan numpuk di lemari. Jadi masuk satu, keluar satu. Masuk satu, keluar satu. Kira-kira begitu.
4: Begitu ya, buat yang suka numpuk-numpuk barang, numpuk-numpuk baju. Jangan lupa kalau mau beli sortir, bukan sortir sih, yang lama gitu ya. Idenya seperti itu, Bunda, ya, disedekahkan. Ya, ya. Jadi yang disedekahkan tuh benar-benar yang kita masih suka gitu, Bunda, ya.
5: Masih layak dipakai.
4: Masih layak.
5: Jadi maka tadi saya sampaikan, kalau beli barang, cara pakainya jangan ini milik-milik gue sendiri misalnya gitu. Mau diapain juga terserah gitu. Nah, jangan, karena setelahnya biar bisa dipakai lagi.
4: Gitu ya.
5: Saya punya pengalaman menarik waktu punya kesempatan waktu itu ke Australia. Jadi mereka ini kan biasa mengadakan namanya garage sale, jadi garasi. Ya, biasa mereka jualnya, tidak dijual sebenarnya, lebih pada nanti apa hasilnya, yang kita berikan, hasilnya didonasikan sebenarnya. Itu barangnya masih bagus-bagus, Mas Adi. Gak ada, kalau buku nggak ada coretan, nggak ada lipatan. Kalau barang itu bahkan masih ada yang masih ada di bungkusnya begitu, jadi kayak dikembalikan lagi seperti semula gitu. Itu banyak sekali. Jadi saya sampai gini, ini pernah dipakai enggak sih kira-kira, kok masih bagus gitu. Terus yang punya bilang, kita memang terbiasa untuk menggunakan barang itu dengan hati-hati, dengan karena di Australia itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, gitu. Ini kita ya. Jadi kalau membuang barang itu malah bayar gitu. Nah, daripada bayar menjual apa namanya, membuang barang, maka kalau punya barang itu hati-hati sehingga nanti masih bisa dipakai untuk orang lain gitu, dan uangnya kita donasikan.
4: Seperti itu ya, Bunda, ya.
5: Biasa,
4: perlu ya. Perlu diadopsi nih, Bunda, di Indonesia nih, Bunda, ya.
5: Betul. Jadi kalau punya barang, kalau kita memakai barang kita jangan brah-brah, orang Jawa bilang.
4: Brah-brah, betul.
5: Terusak, gitu. Jadi nanti bisa dipakai lagi ketika kita pingin barang yang baru lagi.
4: Nanti kalau beli barang baru, lewis rusak, baru di kayak nih wong liyo. Ya enggak pantas lah, enggak layak lah disedekahkan, kan gitu, Bunda, ya.
5: Betul.
4: Baik, Bunda, kali ini ada Eka Wulan 1929. Apa hukumnya, Bunda, ketika sedekah itu diungkit-ungkit?
5: Oh iya, kalau hukumnya sih sebenarnya nggak ada menurut berdosa, enggak. Tapi menyakiti hati orang yang diberi itu loh yang luar biasa sakitnya. Masa misalnya saya ngasih Mas Adi, kemudian suatu saat ketemu, baju yang dipakai Mas Adi itu dari saya loh misalnya. Ya kan, ya kalau misalnya ngomongnya kita enak gitu dengan bangga, maksudnya ya terima kasih. Tapi kan nggak harus begitu juga. Yang memberi itu kan, ajaran kita di Islam itu, yang memberi tangan kanan itu tangan kiri nggak boleh tahu loh.
4: Betul,
5: sebaiknya jangan tahu. Jadi memberikannya langsung diberikan aja.
4: Oke, Bunda.
5: Nggak usah diungkit-ungkit, apalagi bilangnya begini misalnya, kamu kok begitu sama saya, kan kamu sudah sering saya kasih banyak. Wow, kenapa harus begitu?
4: Oke, Bunda.
5: Bunda. Kalau tapi hukumnya nggak ada, Mas.
4: Iya.
5: Dosa enggak. Tapi ketika kita melukai hati orang lain, kan jadinya berdosa toh. Gitu.
4: Iya, silakan diterjemahkan sendiri ya buat kaulannya. Hukumnya tidak ada sih, nggak dosa sih. Tapi ketika kita menyakiti seseorang, nggak tahu orangnya sakit hati apa enggak kan? Ketika kita mengungkit-ungkit. Nah Bunda, ketika bersedekah setidaknya kan kita pengen dihargai nih Bunda. Meskipun hanya ucapan terima kasih Bunda. Seperti apa pandangan Bunda?
5: Kalau saya sih karena sedekah kita lakukan karena Allah ya. Kita melakukan segala sesuatu karena Allah. Orang yang dikasih itu mau terima kasih, mau enggak ya terserah lu gitu. Ibaratnya gitu Mas Adi.
4: Gitu ya. Bunda ya.
5: Tapi memang, nah kita ini menjaga hati ini yang sulit ya, mengelola hati, manajemen hati ini yang sulit.
4: Iya.
5: Kita kan tapi sudah diberi pelajaran yang bagus oleh Rasulullah, bagaimana cara mengelola hati ketika ini yang paling sulit dilakukan itu. Rasulullah itu dengan setianya menyuapi pengemis buta yang miskin itu, ya pengemis namanya ya, buta. Disuapin tapi dikata-katain terus gitu ya. Itu setiap hari dilakukan ya Allah. Kan dia sakit hati ya. Dan ngomongnya itu kan kemana-mana. Ibaratnya kita ini belum apa-apa gitu. Dibandingkan dengan apa yang pernah Rasulullah alami. Dilempari, mohon maaf, kotoran. Setiap mau berangkat ke masjid. Belum lagi dilempar batu saat di tanah Thaif itu. Sampai giginya Rasulullah berdarah. Kita itu belum seperti itu gitu ibaratnya begitu. Kita paling hanya sekedar diomongin gitu aja sih ya. Makanya kan ya sakit Bu kalau diomongin. Iya sakit hati tapi ya sudahlah, pasrahkan aja kepada Allah. Yang penting kita memang tidak melakukan itu. Atau toh kalau misalnya kita melakukan itu, anggap itu adalah peringatan kepada kita. Meskipun kita diperingatkan gitu ya maksud saya, dielekne gitu ya. Meskipun kita dielekne itu dengan cara yang menyakitkan sebenarnya gitu. Tapi yang ya sudahlah, ambil aja hikmahnya begitu. Jadi memang hati kita ini perlu dibiasakan untuk menerima tidak hanya yang baik-baik, tapi juga yang tidak baik, tetapi tujuannya adalah bagaimana kita menjadi lebih baik.
4: Gitu, gitu ya, untuk mengasah gitu ya Bunda ya.
5: Ya, okay. dan jangan sampai melakukan hal yang sama loh ya. Nah, maksud saya pendendam.
4: Gitu.
5: Jadi itu nggak bagus juga. Lalu apa bedanya kita dengan mereka?
4: Jadi ketika kita mendapat,
5: jangan mendoakan yang jelek, jangan jangan melawan apa ya istilahnya.
4: Membalas.
5: Jangan melakukan hal yang sama. Membalas, okay, betul. Okay. Jangan membalas dan jangan mendoakan yang jelek. Itu tidak bagus karena sama-sama berdoa. Marilah kita berdoa yang baik.
4: Iya, Bunda. Berkaitan dengan sedekah penyempurna ibadah, sepertinya kita sudah sampai nih, Bunda, di penghujung. Kesimpulan yang bisa diberikan kepada pendengar dan pemirsa sekaligus nanti bisa doa, Bunda ya.
5: Siap. Jadi begini, kenapa kemudian sedekah ini menjadi penyempurna ibadah? Karena pada dasarnya ibadah kita itu kan macam-macam. Kemudian sedekah ini hal yang mudah dilakukan begitu. Maka kenapa saya bilang ini adalah sedekah? Sedekah itu tidak terbatas harta, tetapi sifat baik kita kepada orang lain itu juga sedekah. Semoga sedekah yang kita lakukan ini adalah menjadi penyempurna ibadah kita dan kita melakukannya dengan mudah sehari-hari. Untuk menutup kajian pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, menunjukkan pada kita jalan yang baik dan membuat hati kita selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sahabat sayyidina Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a wa fir li wali walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumun. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Wadakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Adi,
4: iya,
5: dan
4: Bunda,
5: para pemirsa, pendengar. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik lagi dan lebih sehat lagi.
4: Iya,
5: Terima kasih. Assalamualaikum
4: warahmatullahi
5: wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar, Evi Muafia, Profesor Dr. Evi Muafia MAG, dosen sekaligus rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, yang sudah hadir di majelis Mutiara Pagi kali ini di hari Senin tanggal 7 September 2026. Saya Adi Rosa Darus mengakhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Majen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, saya Adi Heraswadi. Inilah Warta Pagi RRI Madiun edisi khusus HUT ke-81 RRI bersama pembaca berita tamu kami, wartawan senior RRI Madiun, Endang Darmiati Subagio, SE.
1: Kebakaran bersumber dari konslet listrik. Awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara duk gitu, api jadi besar.
2: Penahanan dua tersangka yang sudah dilakukan itu, kami melakukan perpanjangan penahanan guna untuk melengkapi dan menyiapkan berkas-berkas dan dokumen untuk penjelidikan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
3: Bisa merasakan betapa sehatnya ngontel, satu, betapa gembiranya ngontel bareng, yang ketiga, kebersamaan itu ya yang paling penting.
4: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Sebuah bangunan tempat pembuatan mebel di Ngawi ludes terbakar diduga akibat konsleting listrik. Kejaksaan Negeri Ponorogo memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi DPRD. Dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 RRI, ngontel bareng diikuti ratusan peserta sebagai bagian dari Festival Harmoni dalam Aksi RRI Fest 2026. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 7 September 2026 bersama saya, Endang Subagio. Sebuah bangunan tempat pembuatan mebel di Padas Ngawi ludes terbakar, diduga akibat konsleting listrik. Laporan Imam Malik.
5: Sebuah tempat usaha pembuatan mebel di Desa Padas, Kecamatan Padas, ludes dilalap si jago merah. Diketahui bangunan usaha pembuatan mebel ini milik Supriyono, warga Desa Gedung Perahu, Kecamatan Padas. Menurut keterangan warga setempat, Darno mengetahui kebakaran setelah ada warga sekitar yang teriak minta tolong. Saat peristiwa kebakaran terjadi, tidak ada orang di dalam bangunan yang penuh dengan tumpukan kayu bahan mebel. Darno menyebutkan kobaran api awalnya terlihat dari bagian pojok selatan bangunan tempat usaha mebel dan langsung membesar dengan cepat.
6: Titik apinya dari pojok selatan timur. Oh, begitu saya keluar, saya tahu itu api sudah besar. Keluarga minta tolong kan. Ya, karena rumah saya ini berdekatan, akhirnya saya mengamankan yang ini.
5: Babinsa Desa Padas, Serda Guntur Cahyono menjelaskan kronologi kejadian bermula ketika pemilik usaha sedang tidak berada di tempat. Berdasarkan keterangan, kebakaran diduga bersumber dari korsleting listrik yang kemudian memicu tabung LPG, sehingga kobaran api langsung membesar setelah terdengar suara ledakan.
1: Kronologi kejadian, yang punya rumah posisi waktu terjadi tidak di tempat, tapi sedang di luar. Kebakaran bersumber dari konslet listrik. Dan di dalam rumah ini ada LPG yang biasa buat masak kopi. Awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara duk gitu, api jadi besar.
5: Serda Guntur menyampaikan kebakaran menghanguskan tempat usaha mebel dan penyimpanan kayu olahan. Total kerugian material ditaksir mencapai sekitar 70 juta rupiah. Namun demikian, sejumlah material kayu dan perlengkapan yang berada di luar bangunan sebagian berhasil diselamatkan oleh warga bersama aparat setempat. Imam Malik, RRI Madiun.
4: Kejaksaan Negeri Ponorogo memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi di DPRD Ponorogo. Laporan selengkapnya Eka Wulan.
7: Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Ponorogo. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 40 hari di rutan kelas 2B Ponorogo untuk melengkapi pemberkasan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Kasih Intelijen Kejari Ponorogo I. Komang Ugra Jagi Wirata mengatakan, perpanjangan penahanan diperlukan untuk mempersiapkan pemberkasan sekaligus melakukan pendalaman terhadap sejumlah hal dalam perkara tersebut.
2: Penahanan dua tersangka yang sudah dilakukan itu, kami melakukan perpanjangan penahanan guna untuk melengkapi dan menyiapkan berkas-berkas dan dokumen untuk penjelidikan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Adapun perpanjangan penahanan yang dilakukan, itu dilakukan perpanjangan 40 hari ke depan. Itu masing-masing untuk tersangka S dan tersangka FS.
7: Selain itu, penyidik masih melakukan validasi dan penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Adapun tersangka FS yang merupakan kabak keuangan DPRD Ponorogo, menjalani perpanjangan penahanan terhitung mulai 24 Agustus hingga 2 Oktober 2026. Sementara tersangka SN, mantan ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024, menjalani perpanjangan penahanan mulai 26 Agustus hingga 4 Oktober 2026. Kejari Ponorogo menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan termasuk memeriksa sejumlah saksi. Adapun hasil penghitungan sementara dari tim auditor, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut sekitar 3,6 miliar rupiah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
8: Musim kemarau panjang membuat 27 sumber air di Magetan menyusut. Bahkan sejumlah embung dan saluran irigasi telah mengering. Yusran melaporkan.
9: Kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Magetan. Sedikitnya 27 sumber air yang terdiri atas telaga, bendungan, waduk, embung, dan irigasi mengalami penyusutan dengan kondisi yang bervariasi. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di PUPR Magetan, Yuli K. Iswahyudi mengatakan, sebagian sumber air masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun sejumlah sumber air lainnya bahkan sudah mengering. Di antara sumber air yang mengalami penyusutan adalah Telaga Pasir atau Telaga Sarangan dan Waduk Gonggang, Kecamatan dan Poncol. Meski mengalami penyusutan signifikan, Yuli menyebut ketersediaan air di dua sumber utama itu masih relatif aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pertanian dalam beberapa waktu ke depan. Namun, kondisi lebih parah terjadi pada sejumlah embung berukuran kecil. DPUPR mencatat beberapa embung dan saluran irigasi di wilayah Magetan bahkan telah mengering. Menurutnya, embung yang masih menyisakan air saat ini sebagian besar tidak lagi digunakan untuk mengairi sawah. Air tersebut biasanya dimanfaatkan warga untuk kegiatan lain seperti halnya memancing.
10: Sampai bulan Oktober nanti, kalau sesuai dengan hitung-hitungan RTW BPWS dengan kita masih nutup mas sampai Oktober. Jadi untuk giling sekaligus ada beberapa bangunan pengambilan masyarakat ya untuk petani yang memanfaatkan itu. Kalau telaga, waduk, Gonggang itu sudah turun kurang lebih hari sampai dengan hari ini ya itu 5,6 meter. Jadi masih sampai dengan bulan September itu masih 5,65, jadi turun 7,5 meter mas, yang waduk Gonggang. Diperkirakan sampai bulan September masih nutup untuk air bersih maupun petani. Sedangkan untuk embung-embung rata-rata memang sudah kurang dari separuh dan ada beberapa yang sudah kering.
9: Menghadapi kondisi tersebut, DPUPR Magetan terus melakukan sejumlah langkah mitigasi. Upaya itu antara lain pemeliharaan rutin infrastruktur sumber daya air, rehabilitasi ringan, hingga perbaikan sumur. Di sisi lain, DPUPR juga berkoordinasi dengan BBWS Bengawan Solo, Himpunan Petani Pemakai Air HIPA, Kelompok Tani, serta Dinas Pertanian Magetan untuk mengatur pola tanam pada musim tanam ketiga. Untuk mengantisipasi kegagalan panen, petani diimbau tidak memaksakan menanam padi secara luas, terutama di wilayah yang tidak memiliki sumber air mencukupi. Yuli menyarankan penanaman padi hanya dilakukan pada lahan yang memiliki akses sumur air tanah dalam atau berada dekat sumber air yang memadai. Sementara itu, petani yang pasokan airnya diperkirakan tidak mencukupi hingga masa panen diarahkan beralih ke tanaman palawija yang membutuhkan air lebih sedikit. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
8: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi menyebut musim ini harga tembakau rajang kering Ngawi mencapai kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Laporan Imam Malik.
11: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi menyebut harga tembakau rajang kering di tingkat petani mencapai kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 per kilogram pada musim ini. Kabid Perkebunan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi, Anita Deni Arganingrum, menyampaikan total luas lahan tembakau di Kabupaten Ngawi pada musim ini mencapai sekitar 2.000 hektar. Lahan yang cukup luas ini menjadi salah satu potensi sektor perkebunan yang harus diperhatikan demi menjaga stabilitas hasil tani di daerah, khususnya komoditas tembakau. Dari ribuan hektar lahan yang ada, tingkat produktivitas tanaman tembakau di Kabupaten Ngawi tercatat berada di kisaran 1,8 ton per hektar. Angka produktivitas ini dinilai cukup baik untuk mendukung ketersediaan hasil panen tembakau di wilayah Kabupaten Ngawi secara keseluruhan. Harga jual tembakau rajang kering di tingkat petani saat ini berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 per kilogram.
12: Untuk nilai jual sekitar Rp25.000 sampai Rp50.000 per kilo. Itu dalam kondisi rajangan kering. Ini kan karena musim kemarau yang panjang, adanya angin segar ya mas buat para petani tembakau. Jadi nanti dengan adanya pembinaan dan pendampingan dari dinas, khususnya untuk pembibitan dan lain-lainnya, fasilitas lainnya, kedepannya semoga petani tembakau khususnya di Karangjati maupun di wilayah Kabupaten Ngawi, dengan adanya musim kemarau yang panjang ini sangat menguntungkan bagi petani tembakau.
11: Anita menjelaskan cuaca yang mendukung membuat kualitas dan volume produksi tembakau menjadi sangat menguntungkan serta mengalami peningkatan yang signifikan. Anita menambahkan sebagai langkah dukungan ke depan, DKPP Ngawi berkomitmen untuk terus mendampingi petani melalui penyediaan bibit berkualitas serta fasilitas pendukung lain. Peran aktif dinas ini diharapkan mampu mengevaluasi dan meningkatkan produktivitas petani tembakau baik di wilayah Karangjati maupun di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
8: Bupati Madiun berkomitmen memperjuangkan kesetaraan status guru PAUD di momen HUT Himpaudi ke-21. Laporan Dayu Suwarno.
13: Pemerintah Kabupaten Madiun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perjuangan kesetaraan hak dan status para pendidik pendidikan anak usia dini atau PAUD. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menghadiri peringatan hari ulang tahun HUT Himpaudi ke-21 tahun 2026 di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban. Bupati Madiun mengapresiasi dedikasi tanpa lelah para guru PAUD yang menjadi pondasi awal pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Ia menilai peran tenaga pendidik nonformal sangat vital, namun kerap kali belum mendapatkan pengakuan serta kesejahteraan yang sepadan jika dibandingkan dengan kualitas kerja mereka.
14: Himpaudi! Himpaudi! Himpaudi!
15: Terima kasih dan selamat ulang tahun yang ke-21 kepada Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Himpaudi yang ke-21. 21 tahun perjalanan Himpaudi merupakan perjalanan yang panjang dan penuh dengan pengabdian. Untuk itu kami berharap mudah-mudahan mendapatkan pengakuan. Insya Allah. Sementara panjenengan sudah diakui sama anak-anak kita semua.
13: Pemerintah daerah juga berjanji akan menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pusat untuk membuka akses regulasi yang lebih adil bagi para pendidik non-formal. Di mana selain memperjuangkan kesetaraan di tingkat kebijakan, Pemkab Madiun juga berkomitmen meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan dan sarana pendukung pembelajaran. Dan melalui peringatan ini terjalin komitmen untuk memperkuat sinergi antara tenaga pendidik dan pemerintah daerah demi memajukan pendidikan anak usia dini di Madiun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.

0: Anda masih menyimak Warta Pagi RRI Madiun. Kita bergeser ke berita selanjutnya. Ratusan peserta mengikuti Jambore Indonesia Railways Cyclist Community IRCC tahun 2026 di Madiun. Selengkapnya Dayu Suwarno melaporkan.
1: Jambore Indonesian Railway Cyclist Community IRCC 2026 digelar di Madiun. Lebih dari sekedar ajang bersepeda, kegiatan ini menjadi momentum bagi insan KAI untuk mempererat silaturahmi, menjaga kebugaran, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Jambore IRCC 2026 ini diikuti lebih dari 600 pesepeda yang berasal dari berbagai daerah operasi DAOP, Divisi Regional Divre, serta anak perusahaan KAI. Kemeriahan kegiatan semakin terasa dengan kehadiran Bupati Madiun Hari Wuryanto beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun. Dalam kegiatan juga dilakukan penyerahan 81 bibit pohon sebagai bentuk kepedulian KAI terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem di Kabupaten Madiun. Semangat kepedulian terhadap keselamatan juga diwujudkan melalui kampanye keselamatan di perlintasan sebidang. Di mana dalam kegiatan tersebut, KAI melalui IRCC berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keselamatan saat melintasi perlintasan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa Jambore IRCC bukan hanya menjadi wadah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepedulian serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
2: Jambore IRCC 2026 di Madiun bukan sekedar kegiatan bersepeda, karena di balik setiap

0: RI Madiun melaporkan.
1: Lawu Fun Run Volume ketiga tahun 2026 sukses digelar. Kegiatan tersebut juga sekaligus menjadi ajang promosi wisata dan produk lokal Magetan. Kembali Yusron Al-Fatah melaporkan.
2: Sebanyak 1.408 peserta mengikuti gelaran Lawu Fun Run ketiga yang dipusatkan di Kampung Susu Lawu, Singolangu, Pelausan Magetan, Jawa Timur. Kegiatan yang digelar Sabtu pagi dengan trek sejauh 7 km itu, selain event olahraga sekaligus menjadi ajang pengenalan potensi wisata dan produk lokal di kawasan lereng Gunung Lawu Magetan. Apalagi 70% lebih peserta berasal dari luar daerah. Lawu Fun Run tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga. Penyelenggaraan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif, terutama dari sisi jumlah peserta dan diharapkan memberikan dampak ekonomi sekaligus promosi wisata. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Weli Kristanto, menyebut penyelenggaraan Lawu Fun Run ketiga dengan leading pada Dinas Peternakan dan Perikanan itu sejalan dengan upaya pemerintah daerah mendorong promosi potensi lokal. Weli mengatakan kegiatan Lawu Fun Run menjadi salah satu sarana yang memperkenalkan produk dan potensi yang dimiliki Kampung Susu Lawu maupun wilayah Magetan lainnya secara lebih luas. Ia berharap semakin banyak kegiatan yang mampu menggabungkan olahraga, pariwisata, dan promosi produk lokal sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.
3: Saya ulangi lagi, dalam rangka Pemda mempromosikan wisata yang ada di Magetan, Sulawu, kemudian Karangan. Kemudian peserta untuk yang ketiga kalinya ini luar biasa.
4: Berapa?
3: 1.480 peserta.
4: 70% dari luar kabupaten.
3: 10% yang peserta dari luar kabupaten.
2: Sejumlah pelari mengaku menikmati event Lawu Fun Run. Alvin, pelari yang mencapai finish pertama asal Boyolali, Jawa Tengah, menyebut meski trek dengan medan menantang, namun para pelari disuguhi pemandangan yang menawan, ditambah suhu yang sejuk. Persiapan Lawu Fun Run ketiga sendiri dilakukan sekitar 2 bulan sebelum pelaksanaan. Panitia berupaya menyajikan pengalaman berbeda bagi peserta dengan menggabungkan aktivitas lari bersama suasana wisata dan pengenalan potensi khas kawasan sentra susu Singolangu. Melalui event Fun Run, potensi tersebut diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menarik kunjungan ke kawasan lereng Gunung Lawu. Selain memperkenalkan produk olahan susu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas promosi berbagai destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Magetan. Dari Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Ratusan peserta pecinta sepeda ikuti ngontel bareng RRI Madiun sebagai bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Laporan Angelika Reska.
5: Ratusan peserta mengikuti ngontel bareng RRI Madiun sebagai bagian dari Festival Harmoni dalam Aksi RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Madiun bersama Komunitas Sepeda Tua Indonesia, Kosti Madiun, dan juga ratusan peserta lain menempuh jarak sekitar 10 km di area Madiun dengan bersepeda. Bahkan, tidak sekedar bersepeda, Koordinator Festival Harmoni dalam Aksi, Fauzan Nanda Pratama mengatakan, para peserta juga diminta membawa tutup botol sebagai aksi peduli lingkungan.
6: Terus antusias dari masyarakat dengan berbagai sepedanya itu yang bikin menarik. Terus ditambah lagi, setiap peserta itu membawa tutup botol plastik untuk dikumpulkan. Itu nanti diolah menjadi di produk yang lebih ekonomis ya. Nanti seperti apa melalui stand-stand yang ada di RRI Madiun dalam rangka RRI Fest 2026 ini.
5: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Madiun, Kukuh Setiobudi Ahrianto, mengaku senang dan terharu melihat semangat para peserta. Menurutnya, kegiatan ngontel atau bersepeda tidak hanya memberi manfaat bagi kesehatan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan.
7: Alhamdulillah karena saya ikut, jadi bisa merasakan betapa sehatnya ngontel, satu, betapa gembiranya ngontel bareng, yang ketiga, kebersamaan itu ya yang paling penting. Jadi ketika acara ini digelar, kita merasakan kebersamaan, kita merasakan guyup, kemudian sehat juga yang paling penting.
5: Kukuh berharap Festival Harmoni Dalam Aksi dapat kembali digelar pada tahun berikutnya dengan konsep yang semakin meriah dan penuh kehangatan. Kukuh juga berharap RRI sebagai lembaga penyelenggaraan

0: pelayanan publik dapat terus relevan serta memberikan dampak bagi masyarakat. Dari Kota Madiun, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI Madiun menggandeng komunitas pecinta lingkungan melakukan daur ulang sampah plastik dari bekas tutup botol. Dari bekas tutup botol minuman dalam rangkaian RRI Fest 2026. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
2: Radio Republik Indonesia, RRI Madiun menggandeng komunitas pecinta lingkungan melakukan daur ulang sampah plastik dari tutup botol bekas. Kegiatan tersebut menjadi puncak acara RRI Fest bertajuk Festival Harmoni dalam Aksi menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI dirangkaikan dengan ngontel bareng. Anggota komunitas Wong Tuo, KWT Madiun, Terucat mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik. Apalagi diakuinya jumlah sampah plastik saat ini tidak bisa dibendung sehingga perlu didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
3: Sekarang ini kan semuanya serba plastik. Ya pakai plastik sambil jalan, pedot, pakai pedotan, ya itu kan kurang sehat. Ya yang saya lihat itu kegandungan publik. Jadi program ini perlu diteruskan dan mengedukasi masyarakat supaya nilai ketergantungan itu bisa semakin menurun.
2: Sementara itu Ketua Panitia RRI Fest 2026 di RRI Madiun Ananda Krisna Paramita mengungkapkan, tutup botol bekas dari peserta ngontel tersebut dikreasikan menjadi gantungan kunci, kemudian dijual secara sukarela. Hasil penjualan akan didonasikan kepada korban terdampak bencana, salah satunya di Nusa Tenggara Timur, NTT.
4: Kami menghimpun tutup botol, bekas tentu saja, dari para peserta ngontel. Kemudian tutup botol itu dikumpulkan dan kemudian kami kreasikan dengan para komunitas
2: Selain daur ulang sampah plastik, beragam acara turut digelar dalam Festival Harmoni dalam Aksi, yaitu ngontel bareng, donor darah, bazar UMKM, serta hiburan menarik lainnya. Dari Madiun, Eka Wulan melaporkan.
1: Dalam RRI Fest 2026 melalui Festival Harmoni dalam Aksi, keberadaan bazar UMKM disambut antusias oleh pelaku usaha dan warga Madiun karena menjadi sarana promosi sekaligus penggerak ekonomi lokal. Laporan Sabrina.
5: Memperingati hari jadi ke-81, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI, menggelar RRI Fest 2026. Salah satu agenda yang diadakan adalah Festival Harmoni dalam Aksi, di mana dalam agenda tersebut banyak menyuguhkan beragam kegiatan menarik, termasuk Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM. Kehadiran bazar ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha lokal. Eka Prames Swari, pemilik Ashaluna Berkah Shop Madiun, menyambut positif langkah RRI yang menyediakan wadah promosi bagi produk-produk UMKM.
6: Alhamdulillah, terima kasih. Kalau bisa sering-sering ya. Ini membantu sekalian personal branding, iya, laris, iya. Berbagi rezeki dengan para UMKM. Harapannya ke depan semakin maju, diadakan lagi. Kalau bisa jadi agenda rutin.
5: Antusiasme serupa juga dirasakan oleh pengunjung. Mawar, pelajar dari SMK Cendikia, menilai acara ini sangat berdampak positif bagi perkembangan usaha kecil di sekitar.
7: Seru banget, RRI ngadain acara seperti ini sangat membantu untuk UMKM. Semoga kedepannya RRI selalu mengadakan acara ini setiap tahun.
5: Melalui kemeriahan RRI Fest 2026 dan keterlibatan aktif masyarakat serta pelaku usaha, RRI membuktikan komitmennya untuk tidak hanya menjadi media informasi dan hiburan, tetapi juga pelopor pemberdayaan ekonomi warga. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
1: Anda masih menyimak Warta Pagi RRI Madiun. Informasi selanjutnya masih terkait HUT RRI dan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026 di LPP RRI Madiun tidak hanya menghadirkan kegiatan olahraga sepeda bersama, tetapi juga membuka fasilitas cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Laporan selengkapnya, Ulfa Larasati.
2: Rangkaian RRI Fest 2026 di LPP RRI Madiun tidak hanya diisi dengan kegiatan olahraga seperti bersepeda bersama, tetapi juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Marketing Eksekutif Klinik Budi Sehat, Rizky, menyebut dalam kegiatan ini pihaknya turut berpartisipasi dengan memfasilitasi pemeriksaan tensi, gula darah, kolesterol, hingga asam urat secara cuma-cuma. Rizky menilai langkah RRI Madiun menghadirkan fasilitas kesehatan di tengah kemeriahan acara sangat tepat untuk mendukung screening kesehatan masyarakat.
8: Ya, ini sangat bagus sekali. Ini selain cara kesehatan bersepeda bersama, kemudian ada cara event-event, ada support kesehatan, itu sangat membantu sekali screening kesehatan dari warga-warga sekitar sini atau komunitas di sini. Itu tadi banyak dari beberapa peserta yang ikut acara di sini antusias terkait pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, tadi banyak lansia juga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
2: Senada dengan hal itu, marketing RSUD Dungus Madiun, Ardi, mengapresiasi komitmen RRI Madiun yang dinilai memberi ruang kolaborasi pelayanan publik di hari ulang tahunnya. Pihaknya menilai RRI Madiun tidak hanya sekedar hadir sebagai media massa, tetapi juga memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat.
9: Dalam rangka acara ulang tahun RRI ini, saya rasa RRI sangat support ya untuk semua kalangan, baik itu peserta, panitia, dan terutama untuk warga kota Madiun. Tidak hanya menyelenggarakan acara sepeda bersama, tapi juga kami diberikan ruang untuk memberikan fasilitas kesehatan yang tentunya semoga bisa bermanfaat untuk seluruh peserta yang hadir di ulang tahun RRI ini.
2: Ardi menyampaikan pada kesempatan tersebut, RSUD Dungus Madiun membawa ragam layanan pemeriksaan, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hemoglobin atau HB, hingga pemeriksaan fungsi pendengaran atau audiometri, dan fungsi paru-paru atau spirometri. Tingginya animo masyarakat terlihat dari jumlah warga yang rela mengantri meski di bawah terik matahari. Tercatat sebanyak sekitar 92 orang memanfaatkan layanan kesehatan di gelaran RRI Fest 2026 di RRI Madiun. Manfaat fasilitas ini dirasakan langsung oleh warga, salah satunya Idris, peserta asal Karangrejo Madiun. Awalnya, ia datang ke lokasi untuk mengikuti agenda sepeda bersama. Namun, setelah melihat adanya fasilitas kesehatan gratis, ia pun tidak ragu untuk memanfaatkannya.
10: Mau ngikutin acara kures sama ngikutin ulang tahunnya RRI. Cek nih, ada gula darah, tekanan darah, sama HB.
2: Menutup rangkaian kegiatan, baik pihak Klinik Budi Sehat maupun RSUD Dungus Madiun menyampaikan harapan agar RRI Madiun terus maju dan berkembang, serta tetap mengudara sebagai media yang dicintai seluruh masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: LPP RRI Madiun menggandeng PMI Kota Madiun menghadirkan layanan donor darah dalam rangkaian acara RRI Fest 2026 sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat. Kembali, Ulfa Larasati melaporkan.
2: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Madiun menggandeng PMI Kota Madiun menghadirkan layanan donor darah dalam rangkaian acara RRI Fest 2026. Langkah ini menjadi wujud kepedulian sosial kepada masyarakat. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kukus Setio Budi Ahrianto mengatakan, kehadiran stand donor darah di RRI Fest 2026 merupakan upaya nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
11: Yang jelas, karena RRI harus berdampak dan kita harus relevan juga kegiatan kita, jadi hari ini dalam rangka RRI Fest, dalam ulang tahun RRI ke-81, kita kembali kerjasama dengan teman-teman PMI, dan alhamdulillah antusiasme dari masyarakat luar biasa. Jadi ini alhamdulillah, saya bersyukur dan terima kasih supaya kegiatan kolaborasi ini bisa ditingkatkan lagi ke depan.
2: Kuku menambahkan keberadaan layanan ini memudahkan masyarakat untuk melakukan donor darah karena prosesnya yang dinilai lebih praktis dan langsung terlayani. Ia berharap keberadaan RRI Madiun terus memberikan nilai manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar.
0: Kemudahan dan kepraktisan layanan donor darah di RRI Fest 2026 ini dirasakan langsung oleh salah satu peserta donor darah, Rudy. Ia mengaku memanfaatkan momentum ini karena bertepatan dengan jadwal donor rutinnya sekaligus sebagai bentuk kepedulian antar sesama.
12: Saya mengikuti donor darah di program ulang tahun RRI ini. Biasa saya rutin lakukan setiap 3 bulan sekali dan kebetulan bertepatan dengan waktunya saya donor. Makanya saya ikut serta memeriahkan hari ulang tahun RRI dan di lain itu sebagai ya wujud kepedulian kita sebagai sesama manusia.
0: Sementara itu, petugas donor darah PMI Kota Madiun, Diah, menyambut positif inisiatif RRI Madiun dalam menyediakan ruang untuk aksi kemanusiaan di tengah gelaran RRI Fest 2026.
13: Kalau dari tanggapan saya sih sangat bagus sekali ya, soalnya kan ini kan kebetulan pesertanya juga banyak. Jadi yang daftar donor darah itu alhamdulillah juga banyak. Donor darah itu juga termasuk salah satu bentuk kepedulian masyarakat kepada sesamanya. Mendonorkan darahnya untuk membantu sesama manusia.
0: Dia menjelaskan, dari kegiatan ini PMI Kota Madiun berhasil mengumpulkan sebanyak 28 kantong darah. Dian menyampaikan, seluruh kantong darah tersebut selanjutnya dibawa ke Bank Darah PMI Kota Madiun untuk melayani pasien yang membutuhkan. Dia berharap RRI Madiun dapat terus menyelenggarakan kegiatan sosial donor darah di masa mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.

Sebelum kami akhiri warta pagi, kembali kami sampaikan sari berita. Sebuah bangunan tempat pembuatan mebel di Ngawi ludes terbakar diduga akibat konsleting listrik. Kejaksaan Negeri Ponorogo memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi DPRD. Dalam rangka menyemarakan HUT RI ke-81, kami maksudkan menyemarakan HUT ke-81 RRI, ngontel bareng diikuti ratusan peserta sebagai bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun, edisi Senin 7 September 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs RRI Co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Endang Subagio mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ya, pendengar Pro Satu RRI Madiun, demikian tadi reporter senior RRI Endang Subagio, Endang Darmiati Subagio SE, yang sudah membacakan Warta Pagi edisi kali ini ya. Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, kita akan coba ajak Anda semuanya ngobrol sejenak bersama beliau. Selamat pagi Mbak Endang.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Adi.
0: Oke, apa kabar Mbak Endang?
1: Alhamdulillah kabarnya baik dan selalu sehat saja.
0: Oke Mbak Endang, kesan dan rasanya seperti apa sih setelah sekian lama tidak mengudara? RRI mengundang, responnya Mbak Endang juga bagus, hadir, gimana nih responnya?
1: Ya, alhamdulillah ya, kami yang sudah lama purna dan gak bisa ya untuk membaca berita dan alhamdulillah kita dapat undangan dari RRI Madiun yang sudah purna, diberi kesempatan untuk membaca berita lagi ya. Dan itu merupakan suatu penghargaan yang diberikan RRI kepada kita yang sudah purna. Dan tentunya memang kalau sudah purna untuk membaca berita tuh masih agak gimana ya, meskipun sudah terbiasa tapi ya agak hati-hati juga ya dalam membacanya begitu.
0: Tadi Bu Mbak Endang, melihat RRI dulu dengan sekarang, kesannya seperti apa nih?
1: Wow, Mbak Endang, sangat jauh berbeda Mas Adi. Iya. Kalau RRI dulu memang masih dalam arti kita tetap memberikan informasi-informasi yang lebih akurat lagi ya. Tapi sekarang sudah banyak dengan IT yang begitu wow banget ya RRI. Sekarang sudah ada banyak kemajuan, juga banyak mendapat respon dari masyarakat juga ya. Karena dengan IT yang diberikan RRI Go ID dan juga sekarang live streaming sudah dilakukan oleh RRI. Kalau dulu kan belum ada gitu Mas Adi ya. Jadi hanya media audio aja ya, belum ada visualnya gitu ya. Jadi nggak tahu. Tapi sekarang betul-betul RRI sudah ada kemajuan dan mendapat respon banyak dari masyarakat itu Mas Adi.
0: Iya. Boleh izin ya, Mbak Endang ya, saya bacakan yang sudah komentar di YouTube. Akhirnya mendengar lagi nama reporter Gaek Endang Subagio. Perasaannya gimana nih?
1: Ya, perasaannya ternyata masih ada juga ya yang mendengarkan reporter-reporter sudah lama. Kemarin kalau kami lihat, kemarin mendengarkan suaranya dari Ibu Nunuk Sucipto, juga dari Mas Imam Syanto, Mas Syofian dan lain-lain sebagainya, itu merupakan suatu kebanggaan juga ya. Ternyata respon pendengar itu belum bisa melupakan RRI, justru semakin mereka lebih dekat dengan RRI, dengan reporter-reporternya yang memang mungkin ya, mohon maaf, dulu mendapat apa ya, julukan nama Endang Subagio di udara itu tidak asing lagi begitu Mas Adi.
0: Jadi setidaknya dengan kehadiran Mbak Endang present berita pagi hari ini, setidaknya mengobati kerinduan mereka dengan kiprahnya Mbak Endang di dunia broadcast gitu ya Mbak Endang ya.
1: Iya betul.
0: Mbak Endang, di hari ulang tahun ke-81 RRI ini, doa dan harapan apa dari seorang Endang Subagio?
1: Ya, dengan usianya yang sudah ke-81 RRI ini, saya memang berharap untuk ke depan lebih RRI akan memberikan informasi-informasi yang lebih aktual dan tentunya bisa membawa nama RRI ke depan lebih baik lagi. Dan jangan sampai RRI merasa akan tergerus dengan adanya RRI online, tapi RRI Madiun masih mendapat perhatian di hati masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang saat ini memang kalau yang ada di kota ini sudah kayaknya kurang peduli gitu ya. Tapi aku yakin, dan saya yakin dengan adanya RRI Go ID ini bisa membawa perubahan RRI ke depan lebih baik lagi. Dan tentunya saya berharap informasi-informasi yang disampaikan oleh RRI lebih aktual. Dan tentunya ini yang menjadi harapan dari masyarakat. Kita berharap ke depan akan lebih baik lagi. Baik. Sukses untuk RRI yang ke-81.
0: Matur nuwun, terima kasih Mbak Endang sudah bersedia menjadi pembaca berita tamu kami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tetap sehat Mbak Endang, bersama keluarga tetap bahagia gitu ya Mbak Endang ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami yang sudah purna, masih ada waktu untuk bisa berdeka dan lebih diperhatikan oleh RRI. Terima kasih.
0: Demikian tadi pendengar dan pemirsa Warta Pagi RRI Madun bersama penyiar tamu kami Endang Darmiati Subagio SE.

Kala itu sebaiknya Anda tahu. 7 September 2004, Munir Saib Talib, aktivis hak asasi manusia HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 8 Desember 1965 dan meninggal di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Munir meninggal pada usia 38 tahun. Jabatan terakhir Munir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Saat itu, dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim mawar dari Kopassus. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Yang diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini, kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Iya, selamat pagi pendengar Pro Satir dari Madiun dimanapun Anda berada. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Untuk perkiraan cuaca hari ini pendengar, di hari Senin tanggal 7 September 2026, Kota Madiun, Ngawi dan Ponorogo dini hari diperkirakan berawan, sementara pagi hingga malam hari diperkirakan cerah. Kota Madiun suhu ada di kisaran 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 43 hingga 87%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 21,8 km per jam. Kemudian untuk Ngawi pendengar, suhu ada di kisaran 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 39 hingga 77%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 26,3 km per jam. Kemudian untuk Ponorogo pendengar, suhu ada di kisaran 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 49 hingga 90%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 31,2 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Madiun dan Magetan, dini hari diperkirakan berawan dan udara kabur. Pagi hingga malam hari diperkirakan cerah dengan suhu ada di kisaran untuk Kabupaten Madiun 20 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 43 hingga 93%. Angin dominan dari arah barat dengan kecepatan 6,9 km per jam. Untuk Kabupaten Magetan pendengar, suhu ada di kisaran 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 47 hingga 82%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 26,3 km per jam. Kemudian untuk Pacitan, dini hari diperkirakan udara kabur dan cerah berawan, sementara pagi hingga malam hari diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 19 sampai 26 derajat Celcius, kelembapan udara 59 hingga 97%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 17,3 km per jam.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton kepada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan.